0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menuju reporter Familia dan Rukaya Zain untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara bendera Hari Radio ke-81 langsung dari halaman kantor LPP RRI Sumenep. Silahkan Familia.
1: RRI Sumenep, Komandan Upacara Ahmad Waris, Pemula Asisten Pranata Siaran Ajudan Leni Renita Rusdianti SM, Arsiparis Terampil Perwira Upacara Ibnu Hajar Esos, Ketua Tim LPU Pengibar Bendera, Alif Sofyan Nur Akbar AMDKOM, Terampil Pranata Hubungan Masyarakat, Sandri Setiawan, Penyiar Pro2, Nuzi Widya Iswari Ardila AMDM, Pengolah Data dan Informasi,
2: pada peringatan Hari Radio,
1: pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 DWP RRI Elfrisna Watika Saragih AMD, pengolah data dan informasi
2: Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Pembaca, namun untuk pakaian sendiri ini tetap menggunakan seragam RRI sendiri, yakni dengan atasan hitam
1: Pemula
2: dan bawahan asisten warna kaki
1: siaran.
2: Dan saat ini
1: Dirijen
2: Farida selaku
1: Khoirun Nisa
2: SIKOM ini membacakan
1: ahli pertama Pranata Siaran
2: akan melaksanakan
1: pembaca doa
2: pengibaran bendera
1: Khoirul Umam
2: merah putih,
1: pemula asisten Pranata Siaran
2: Radio ke-81
1: pembawa acara Farida SPD, ahli pertama Pranata Siaran
2: untuk petugas upacara pada Hari Radio ke-81.
1: Mohon koreksi. Pasukan pengibar bendera
2: juga, tidak
1: Waisul Karni,
2: angkasawati yang sudah
1: staf pemberitaan
2: serta upacara, tapi juga dari Dharma Wanita Persatuan.
1: Komandan
2: LPPR
1: upacara memasuki lapangan upacara
2: mahasiswa magang begitu ya Familia, yang juga menjadi peserta dalam upacara Hari Radio. Dan saat ini yang bertindak sebagai komandan upacara Ahmad Waris ini sudah bergerak di tengah halaman untuk memimpin
3: barisan yang sebelah
2: barat bendera. Dan Ahmad Waris ini merupakan utusan dari penyiar Pro1 RRI Sumenep. Ya, dan pembina upacara pun tengah bersiap di bawah joglo. Ini nantinya akan disambut langsung sebelumnya oleh komandan upacara, yakni perwira upacara, yakni Bapak Ibnu Hajar selaku PLT Kasubag TU RRI Sumenep. Dan tentunya di sini Rukayah, seluruh peserta upacara yang mengenakan aksesoris adat ini sungguh bervariasi ya, tidak hanya
1: peserta
2: adat Madura,
1: upacara
2: tapi
1: disiapkan
2: ada adat dari Melayu, adat Bali, adat Papua, adat NTT, semuanya senusantara ini hadirlah, terlihat di halaman kantor RRI lah, begitu sangat meriah.
1: Pembina upacara menuju mimbar upacara.
2: Dan saat ini Inspektur Upacara, dalam hal ini Kepala LPP RRI Sumenep, akan menuju ke mimbar upacara. Dan ajudan upacara, perwira upacara sudah mempersilahkan untuk Inspektur Upacara menaiki podium begitu ya Familia. Dan untuk
1: penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Inspektur Upacara.

0: kepada pembina upacara. Hormat! Tegak! Tegak! Tegak!
1: Ya, penghormatan baru saja
2: laporan oleh komandan upacara
1: yang dipimpin oleh pemimpin upacara kepada pembina upacara. Dan saat ini pemimpin upacara Ahmad Waris sedang melaporkan kepada upacara, pembina upacara bahwa upacara peringatan Hari Radio ke-81 ini akan segera dimulai. Dan Rukaya sendiri untuk cuaca di RRI Sumena pada pagi hari memang terlihat tidak sepanas tidak seperti sepanas biasanya ini. Agak
2: persiapan pengibaran bendera merah putih
1: tidak terasa begitu
2: diiringi
1: panas.
2: Lagu kebangsaan
1: dan
2: Indonesia Raya.
1: Ini momentum yang sangat dinanti-nantikan ini Rukaya, karena ini merupakan momen yang menjadi puncak dalam peringatan upacara apapun itu, karena memang ini merupakan suatu keberhasilan upacara jika pengibaran ini dilakukan dengan
3: benar, ya,
1: benar, betul.
3: Ya. Dan saat ini tiga petugas upacara yaitu Wai Sulkarni dan juga Sandri Setiawan. Kemudian juga untuk yang memegang bendera ini adalah Nuzi
1: Widya Iswari.
3: Ya, ini sudah bergerak di tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Radio ke-81. Dan untuk tema Hari Radio hari ini tahun ini maksud kami adalah suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentu ini memiliki makna bahwa menegaskan posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang mengayomi, menghubungkan seluruh pelosok Nusantara, serta menyatukan suara rakyat dalam satu frekuensi kebangsaan untuk mendukung semangat kebersamaan. Dan tentu tadi ini menghubungkan seluruh pelosok Nusantara sama dengan
1: sesuai dengan aksesoris yang kita kenakan. Saya merupakan adat Melayu dan Rukaya sendiri merupakan adat dari Jawa. Dan saat ini Rukaya, kita kembali pandangan kita ke tengah halaman kantor RRI di mana tiga petugas pengibar bendera ini dengan pakaian putih-putih ini sudah bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih di hadapan tiang bendera. Dan bendera merah putih sudah siap dikibarkan.
2: Penghormatan kepada bendera merah putih.
1: Pada pengibaran
2: dipimpin
1: bendera merah putih
2: komandan
1: ini nantinya
2: upacara
1: akan diiringi lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.

0: Ya, bersamaan dengan alunan indah lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Dirjen Khoirunnisa, utusan dari penyiar Pro2 Sumenep, ini baru saja kita saksikan bahwa sang saka merah putih telah berkibar sempurna di puncak tertinggi tiang bendera RRI Sumenep, dan ini merupakan momen paling mendebarkan dan penuh hikmat yang baru saja kita saksikan bersama, yakni pengibaran bendera merah putih yang dijalankan secara presisi oleh pasukan pengibar bendera RRI Sumenep yang terdiri dari Wai Sulkarni, utusan dari staf pemberitaan, Sandri Setiawan, utusan dari Pro2, penyiar Pro2, dan juga Nusi Widya Iswari Ardila, utusan dari layanan humas atau LPU. Dan Rukaya, langkah tegap dan derap kompak ketiga pengibar bendera ini sukses mengiringi naiknya sang saka merah putih hingga mengangkasa di langit Kabupaten Sumenep pada pagi hari ini.
1: Ya, dan saat ini ketiga petugas pengibar bendera sudah kembali ke tempat, begitu ya, Fama. Dan nampak juga saat ini seluruh angkasawan-angkasawan
2: mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
1: Dan kita akan mengikuti mengheningkan
3: baik, cipta. Baik, angkasawan-angkasawati dan hadirin, marilah kita mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Iya, mengheningkan kita baru saja.
2: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: RRI ke-81 ini adalah pembacaan Pancasila yang akan disampaikan langsung oleh pembina upacara Kepala LPPRI
0: Pancasila.
1: Sumerep Istiqomah.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 dan Pro 2, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan teks Pancasila yang dibacakan langsung oleh Kepala LPPRI.
2: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia ke-81, kita akan ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dibacakan
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya. Pendengar Pro 1 dan Pro 2, pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 baru saja dibacakan.
2: Pembacaan Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Ikrar dari pengucapan Tri Prasetya RRI yang dibawakan secara penuh penghayatan oleh Titik Purnamasari utusan
3: Piagam dari 11 September 1945. Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah, air, dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI yang disampaikan Titik Purnamasari yang diikuti
2: sambutan
1: oleh seluruh
2: pembina
1: peserta
2: upacara.
1: Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan pembina upacara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Sunat Istiqomah yang hari ini mengenakan pakaian ataupun aksesoris dari

0: peserta upacara, istirahat di tempat. Gerak.
1: Baik, angkasawan-angkasawati dan hadirin sekalian, saya akan membacakan pidato Direktur Utama LPPR RI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi kita untuk meningkatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai, memasuki usia ke-81, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekat ke audiens, bukan audiens yang mendekat ke RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini.

0: Kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak desiminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita, pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan sebagainya. Keempat, RRI sebagai media publik harus makin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melalui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan multiplatform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperkuat tata kelola. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta 11 September 2026, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah.

0: Iya, pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 baru saja
1: pembacaan
0: kita ikuti sambutan
1: doa.
0: Kepala LPP RRI Sumenep yang langsung membacakan sambutan dari Direktur Utama Hendra Sumo. Dan selanjutnya kita akan ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oleh Hairul Umam, perwakilan dari RRI SP Sampang.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wafar, Ya Sattar, Ya Kawiyu, Ya Matin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat, rahmat dan karuniamu. Atas izinmu, hari ini kami dapat melaksanakan upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026 dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan hilaf kami. Jadikanlah Radio Republik Indonesia di usianya yang ke-81 senantiasa eksis, terus berkarya dan berprestasi, serta mampu menghadirkan informasi yang aktual, terpercaya dan mencerdaskan masyarakat. Bimbinglah kami agar selalu ikhlas dan istiqomah dalam mengabdi, kritis namun tetap santun, berani menegakkan kebenaran, serta rendah hati untuk terus memperbaiki diri. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada para pendahulu kami yang telah mendedikasikan hidupnya bagi dunia penyiaran Indonesia. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital, berikanlah kekuatan, keteguhan, dan kreativitas kepada seluruh insan Radio Indonesia agar terus berkarya, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti pembacaan doa yang disampaikan oleh Hairul Umam yang merupakan
1: laporan komandan upacara
0: RRI Produksi Sampang. Dan selanjutnya kita ikuti laporan dari pemimpin upacara.
3: Upacara Hari Radio yang ke-81 selesai dilaksanakan.
4: Bubarkan.
3: Bubarkan.
0: Ya, laporan
1: penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara.
0: Pelaksanaan upacara HUT RRI ini akan segera berakhir. Ya, Ruka, ya.
5: Penghormatan kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara.
3: Kepada pembina upacara, maju!
1: Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 dan Pro 2, saat ini tampak pembina upacara telah mulai meninggalkan mimbar sambutan yang tadi digunakan untuk
1: pimpinan saya ambil alih
0: upacara.
1: Komandan dan, upacara masuk barisan ya,
5: dan familia dalam sambutan tadi yang di
1: pengibar bendera masuk barisan.
5: Oleh Direktur LPP RRI Hendra Sumo bahwa tadi diungkapkan oleh Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah ada beberapa, ada 5
1: 10 langkah ke depan maju jalan
5: inovasi, berkarya dan berkolaborasi serta menjaga integritas ini menjadi hal yang ditegaskan oleh Direktur Utama LPP RRI. Kemudian juga
1: rentangkan tangan
5: tahun ini di Hari Radio ini juga bagaimana menghadirkan RRI semakin dekat dengan masyarakat.
1: Seluruh
5: dan semakin
1: yang
5: kuat
1: bertugas
5: menghadapi tantangan
1: bersiap untuk
5: era digital saat
1: segera
5: ini, tentunya,
1: di tempat masing-masing.
0: Iya, karena dan, menurut Hendra Sumo tadi bahwa di usianya ke-81 tahun ini, transformasi RRI ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran publik ini tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Dan tampak saat ini Rukaya di tengah halaman setelah pelaksanaan
6: perform ya.
0: Ya, ini merupakan rangkaian dari upacara hari ulang tahun. Mereka para peserta upacara tidak langsung meninggalkan halaman.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kepa Perempuan melalui sejumlah organisasi afiliatornya menggelar program 2 bulan jihad lawan narkoba sebagai gerakan bersama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Program ini menggandeng Badan Narkotika Nasional BNN sebagai narasumber, memberikan edukasi pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan serta peredarannya. Ketua Kepa Perempuan sekaligus founder Kirata Foundation Nani Farida mengatakan, gerakan ini melibatkan sejumlah organisasi afiliator Kepa Perempuan, memperluas kampanye, dan juga sejumlah organisasi afiliator yang terlibat dalam kegiatan, yakni Hirata Foundation, Kumpulan Budeh Bidadari Desa Karangbuti, Kecamatan Gapura, Pemuda Manggaling Bersatu, Komunitas Barzanji Al-Hidayah, serta Sakope yang berlokasi di Masjid Al-Barokah Desa Kolor. Ini menyasar berbagai kelompok masyarakat termasuk anak-anak dengan memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, pentingnya melakukan pencegahan sejak dini.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di Sumenep Menyapa di edisi spesial Dirgahayu RRI ke-81. Dan pendengar, tadi kita simak bersama upacara Hari Radio yang dilakukan bersama angkasawan-angkasawati LPPRRI Sumenep di depan kantor halaman LPPRRI ya. Dan kita juga akan ngobrol bersama dengan PLT Kasubag TU Bapak Ibnu Hajar. Assalamualaikum Pak Ibnu Hajar. Pak Hajar, kabar baik hari ini Pak Hajar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, dan ini Dirgahayu ke-81 Pak ya?
2: Iya, iya.
0: Usia yang kalau kita bisa katakan kalau manusia itu sudah manula. Sudah lansia gitu Pak, sudah ya, udah punya cucu ya, ya. Ya Pak ya. Dan Pak Hajar sudah di RRI ini berapa tahun Pak?
2: Saya masuk di RRI sekitar tahun 91.
0: 91.
2: Ya.
0: Sudah
2: kurang lebih sudah 34 tahun ke atas ya.
0: 34 tahun luar biasa.
2: 34 tahun.
0: Dan 34 tahun menjadi angkasawan-angkasawati RRI sampai saat ini. Seperti apa perasaan ketika RRI terus bertambah nih Pak usianya Pak Hajar?
2: Ya. Mungkin kami dapat sampaikan, saya sebagai angkasawan RRI sangat bangga sekali. Karena RRI merupakan suatu lembaga yang selalu memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Dan pada saat saya masuk, saya mengawali dari bagian siaran, yaitu mengantar surat dan semacamnya, sampai pindah ke bidang lainnya, sampai ke bidang LPU dan semacamnya. Itu semua merupakan suatu dedikasi yang diberikan oleh lembaga kepada kita atas kepercayaannya. Kalau kita berbicara masalah RRI, yang merupakan kebanggaan bagi kita semua, bahwa RRI

0: Ini berdiri tahun berdiri mulai tanggal 11 September 1945. Di situ merupakan radio satu-satunya yang memberikan informasi kepada masyarakat di era itu tentang proklamasi, tentang kemerdekaan dan semacamnya sampai sekarang. Bagaimana RRI selalu memberikan momentum kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, budaya, dan juga informasi-informasi lain termasuk hiburan. Dari orde lama lah istilahnya sampai sekarang, sampai digitalisasi, sehingga multiplatform, sehingga masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi nuansa progres daripada kegiatan RRI ke depan ini. Itu yang dapat kami sampaikan di awal.
1: Baik, baik. 81 berarti mengawal kemerdekaan, betul ya RRI ini?
0: Iya,
1: ya?
0: mengawal kemerdekaan.
1: Dan kalau mengenai usia sekitar 30-an Pak Hajar, iya, bareng RRI gitu ya, iya, jadi angkasawan. Iya. Ini perubahan sangat terasa di ini Pak ya, era digitalisasi ya.
0: Iya.
1: Perbedaannya signifikan nggak Pak kalau Bapak ingat dari awal dulu?
0: Signifikan, karena dulu kan hanya kita fokusnya kepada AM. Dulu kita kepada AM yang jangkauannya kepada seluruh masyarakat Sumenep dan Madura pada khususnya dan pada umumnya. Namun di situ karena ada perkembangan, AM itu mengalami perubahan mungkin dari segi jaringan yang kurang jernih dan semacamnya, sehingga timbul perubahan lagi dan penambahan lagi dengan FM-nya. FM itu adalah menyempurnakan lagi. Dan sampai sekarang adalah RRI bermain juga di digitalisasi dengan format-format yang ada. Sehingga memberikan apa yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga dari RRI YouTube-nya, RRI Feed-nya dan semacamnya, sehingga dimanapun saja bentuknya, di live streaming-nya dan semacamnya, multi platform. Sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar kita mendengarkan radio, tapi kita melihat radio dan juga mendengarkan radio.
1: Baik, berarti juga ini Pak ya, selain segmen dan programnya juga ngikutin begitu Pak, ngikutin zaman RRI.
0: Iya, iya. Jadi segmen RRI kan sudah jelas, programa 1 dan programa 2. Sehingga masyarakat bisa memilih di mana program yang diinginkan dengan progres yang diinginkan, sehingga informasi itu dan penyerapan daripada informasinya tepat dan sesuai dengan harapan yang diinginkan bersama.
1: Pak, tadi ada yang menarik dari upacara karena ada flash mob-nya nih.
0: Iya.
1: Nah, itu memang mengejar hal yang viral saat ini atau seperti apa Anda melihatnya?
0: Kalau saya melihat itu tadi kegiatan flash mob itu merupakan suatu ide kreatif dan inovasi daripada kita semua. Sehingga RRI bukan hanya memberikan suatu hal yang seperti ini, tapi tidak. Tapi memberikan suatu nuansa di hari ulang tahunnya, yaitu yang ke-81, yang sudah usianya sampai sekarang sudah sangat-sangat lansia dan tapi sangat profesional. Dan sehingga memberikan suatu gerakan yang sangat inovatif.
1: Berapa tahun lagi pensiun Pak, lama ya?
0: Saya tahun depan.
1: Kalau bisa dikasih waktu, maunya pengabdiannya seumur hidup gitu ya di RRI Pak ya?
0: Kalau masalah usia, kalau masalah pengabdian sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan daripada manajemen, tapi masalah semangat radio tetap di hati. Sampai saya akhir dalam perjalanan hidup saya.
1: Baik, baik. Tapi tahun depan masih bareng RRI ya di hari?
0: Masih bareng. Tadi saya akan berakhir atau purna tugas pada bulan November 2027.
1: Baik. Semangat ini ya dari salah satu angkasawan kita Pak Hajar yang juga senior nih Pak ya, paling senior mungkin ya di RRI. Ini semoga bisa diimplementasikan dan diaplikasikan kita semua begitu Pak ya, nggak cuma angkasawan angkasawati yang lain, tapi pendengar juga semangatnya di hari radio. Ya. Pak, pesannya terakhir?
0: Pesan saya terakhir yaitu di hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia ini, mari kita gelorakan semangat sesuai dengan momentum kita, yaitu sekali di udara tetap di udara dan merdeka. Itu.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Ibnu Hajar, PLT Kasubag TU LPP RRI Sumenep. Sehat selalu Pak, kita selalu mendoakan Bapak sehat dan semangat selalu.
0: Iya. Terima kasih Bayu.
1: Terima kasih banyak. Saya Gita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumenep menyapa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep menyapa.
3: Oke, pendengar, kalau tadi kita ngobrol dengan Pak Ibnu Hajar, salah satu kasubag TU di RRI, pejabat di RRI Sumenep ya. Kita kali ini bersama salah satu senior juga yang sudah berdedikasi lama di RRI. Bersama Pak Ongki, nama kerennya ya.
4: Iya, Mbak Ayu.
3: Assalamualaikum, Pak Ongki.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Selamat pagi, Mbak Ayu.
3: Oke, ini Pak Ongki, kalau saya nggak keliru, Pak Ongki ini juga dulu pernah siaran nih, Pak ya?
4: Beberapa tahun di siaran juga. Termasuk di Perempat, Pro 1 juga pernah.
3: Itu awal-awal masuk RRI, sudah di siaran?
4: Awal-awalnya di RRI bukan di siaran saya. Tapi saya di security.
3: Oke. Awal-awalnya. Akhirnya ke siaran ya, pernah sempat ke siaran ya?
4: Iya, benar.
3: Sempat di siaran budaya juga ya?
4: Siaran budaya juga pernah. Awalnya saya di operator teknik. Perjalanan baru di siaran. Nah sekarang sampai saat ini saya di pemberitaan.
3: Oke, udah keliling ya Pak ya, udah keliling. Kemana-mana ya.
4: Keliling.
3: Pak, udah berapa tahun di RRI Pak? Dari tahun berapa?
4: Kalau saya di RRI mulai awal masuk tahun 1986.
3: Oh, lebih senior lagi dari Pak Hajar nih Pak ya.
4: Ya alhamdulillah, sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Aduh, alhamdulillah. Pensiunnya masih lama tapi ya.
4: Pensiun insyaallah tahun 2027 juga.
3: Tahun depan juga Pak ya.
4: Iya.
3: Ini hari radio terakhir atau bagaimana? Nutut ke tahun depan.
4: Hari radio yang tahun 2007 masih saya akan mengikuti hari radio yang ke-8, insya Allah yang ke-82.
3: 2027 ya, masih iya. Ikut ya, alhamdulillah. Pak, sudah kemana-mana begitu ya, dari satu divisi ke divisi yang
4: iya,
3: lain ya.
4: Iya, Mbak.
3: Selama ini, masyarakat melihat RRI Sumenep ini seperti apa sih Pak? Karena Bapak sudah berkiprah di masing-masing divisi, otomatis channelnya lebih banyak nih. Seperti apa masyarakat melihat RRI?
4: Oh ya, seperti ini Mbak Ayu. Kalau saya melihat masyarakat tentang radio RRI terutama, ini masyarakat saat ini membutuhkan edukasi dan pendekatan tentang arah RRI ke depan. Nah, menurut saya tantangan RRI ini Mbak Ayu, bagaimana mempertahankan audiens di tengah-tengah persaingan media yang sekarang saat ini Mbak Ayu. Itu yang pertama tantangannya RRI Mbak Ayu. Dan saya yakin RRI pasti bisa dan terus memberikan yang terbaik informasi-informasi kepada masyarakat Mbak Ayu.
3: Baik, berarti memang selama ini fans RRI masih banyak gitu Pak ya. Bisa dikatakan begitu ya. Atau bagaimana?
4: Kalau di era tahun-tahun 90 sampai 2022, insya Allah pendengar RRI ini luar biasa, Mbak Ayu. Namun setelah tahun 2020 sampai sekarang, ini beberapa persen kurang bersama RRI, Mbak Ayu. Makanya RRI sekarang dengan media-media digitalnya seperti saat ini, RRI harus mampu memberikan yang terbaik dan mempertahankan audiens yang kemarin menjadi salah satu pendengar yang paling banyak di RRI Sumenep.
3: Oke, baik. Tadi Pak Marsuki sempat mengatakan dulu pernah di ini ya, saluran budaya, Pak ya?
4: Iya, benar, Bayu.
3: Nah, itu memang muatan budaya lokal di siaran RRI sangat lekat ya sampai sekarang ya?
4: Benar, Mbak Ayu, benar. Kalau di siaran budaya saya dulu memang memberikan sajian kepada masyarakat tentang budaya-budaya yang ada di Madura, bukan hanya di Sumenep saja, Mbak Ayu. Iya. Itu, Mbak Ayu.
3: Jadi semua segmen ya, kena berarti, Pak.
4: Semua segmen, dari terutama dari anak muda sampai orang tua, itu pasti mendengarkan siaran budaya. Karena waktu itu memang dikemas secara mendekat kepada masyarakat.
3: Kalau sepanjang pengetahuan Bapak dan senior ya di RRI, ini rata-rata yang mendengarkan RRI itu memang di pelosok, di suburban, di kota, atau banyaknya di mana nih?
4: Kalau pendengar RRI Sumenep terutama, ini pendengar banyak di wilayah-wilayah pedesaan, terutama di pelosok-pelosok. Kalau di perkotaan, ini sebenarnya banyak dikuasai anak-anak muda, Mbak.
3: Tapi tetap ke RRI gitu,
4: tetap
3: ya maksudnya?
4: Tetap di RRI Sumenep.
3: Karena RRI punya Pro 1, Pro 2 gitu ya?
4: Iya. Apalagi saat ini medianya media digital. Jadi RRI bukan hanya memutar radio, tapi RRI Sumenep sekarang ini bisa didengarkan di mana saja.
3: Mengikuti perkembangan zaman.
4: Iya, ya? Mbak Ayu, benar.
3: Pak, pesannya di usia RRI yang sudah ke-81 untuk keberlangsungan RRI, untuk kemajuannya ke depan, kontribusi untuk Indonesia ke depannya seperti apa, Pak?
4: Iya, harapan saya RRI bisa tetap bersaing dan bisa tetap mempertahankan RRI sekali di udara, tetap di udara, dan saya yakin pasti RRI bisa. Dengan era digitalisasi seperti saat ini, RRI harus dan terus menggali dan memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, dan RRI tetap menjadi siaran informasi yang tetap menjadi menjalin kemitraan terhadap kepada masyarakat, Mbak Ayu.
3: Baik, terima kasih Pak Marsuki.
4: Ya, terima kasih, Mbak Ayu.
3: Ini hari jadi kita gitu ya, angkasawati, doa terbaik bagi RRI tentunya ya.
4: Iya, Mbak Ayu.
3: Terima kasih banyak Pak Ongki, kerennya Pak Ongki nih. Sudah ngobrol-ngobrol di Sumenep Penyapa di spesial Dirgahayu RRI ke-81. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat selalu.
4: Amin, Mbak Ayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: terbilang kecil dan tidak memicu tsunami pada 2018 lalu.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Oh, nggak ada pemirsa ya hari ini, kita spesial pendengar saja. Ya, biasanya saya senantiasa menyapa Anda melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga aplikasi RRI Digital, dan biasanya kita juga bertemu melalui YouTube ya pendengar. Tapi hari ini spesial karena ada hari radio, peringatan ke-81 Radio Republik Indonesia ulang tahun yang ke-81. Dari sejak pagi tadi Anda sudah mengikuti rangkaian dari peringatan, mulai dari upacara, kemudian juga dilanjutkan dengan perbincangan bersama dengan PLTK Subak TU RRI Sumenep dan juga penyiar senior kita yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negeri melalui Radio Republik Indonesia, terutama Sumenep. Ini semoga bisa menginspirasi. Kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah memberikan doanya, ucapan selamatnya kepada Radio Republik Indonesia yang benar-benar Anda cintai begitu ya. Kami juga tak lupa menyapa yang tadi WA saya, terima kasih Pak Hendra Cipta, ketua dari FKP kita di Sumenep, dan semoga kita senantiasa bisa berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa melalui Radio Republik Indonesia. Ya, edisi hari ini Halo RRI di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, kita ada di lembar ke-11 bulan September 2026, dan saya Ais mengajak Anda untuk menyapa rekan-rekan di Sampang, karena kita juga bersama dengan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Di sana ada rekan Purnama Iswantoro yang bertugas di pagi ini. Selamat pagi Iswantoro. Sudah terhubungkah? Ya, Iswantoro, bisa mendengar suara dari Sumenep? Belum ya, kita coba untuk menghubungi Purnama Iswantoro di redaksi Sampang. Yang pasti ada banyak catatan yang sudah masuk ke redaksi ya pendengar di edisi-edisi sebelumnya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang senantiasa menjadikan Halo RRI sebagai penghubung untuk menyelesaikan atau bisa juga dikatakan mencari solusi terkait dengan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Oke, kita sapa terlebih dahulu rekan Iswantoro di Sampang. Ya, Iswantoro. Halo. Ya. Halo, Iswantoro.
5: Halo, selamat pagi ya.
4: Selamat pagi, selamat hari radio Iswantoro.
5: Selamat hari radio Dirgahayu RRI.
4: Dirgahayu RRI, termasuk juga Dirgahayu yang spesial untuk RRI Sumenep dan Sampang ya.
5: Ya. Bagaimana kegiatan hari ini di sana?
4: Wah, ini kalau di ruang pertemuan RRI Sumenep masih berlangsung acara yang sakral ya, penyulutan obor yang ini dilakukan serentak di seluruh kawasan Nusantara ya, api Tri Prasetya yang saat ini sudah menyala pastinya.
5: Sudah menyala. Ya.
4: Menyalanya lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, Swantoro.
5: Apa ya faktornya ya?
4: Karena kita ada di hari Jumat.
5: Hari Jumat.
4: Dan kita juga memikirkan saudara-saudara yang ada di Indonesia Timur dan Tengah ya.
5: Iya.
4: Baik. Oke, bagaimana kabar Sampang, sepi atau seperti apa Iswantoro? Karena rekan-rekan banyak yang kesini ya.
5: Ya, ada banyak yang mengikuti upacara tadi ya, upacara bendera hari radio. Dan juga sekaligus mengikuti ini ya, prosesi penyulutan obor gitu.
4: Prosesi penyulutan
5: juga banyak penampilan-penampilan nanti ya, Isya.
4: Iya, tadi sudah ada banyak rekan yang tampil juga, Iswantoro.
5: Iya.
4: Sayang sekali ya, kita tidak bisa turut di tengah-tengah mereka, tapi tidak berkecil hati kita karena melayani masyarakat ya.
5: Iya, sekali di udara tetap di udara.
4: Sekali di udara tetap di udara. Saya juga ingin menyaparkan di Gatekeeper. Saya bersama dengan Andi Jayapurnomo yang dari tadi sudah sibuk, termasuk menelpon Iswantoro dari jam berapa tadi?
5: Dari jam 7 pagi kayaknya.
4: Oh, sudah diingatkan ya. Kita Halo RRI begitu ya.
5: Iya.
4: Edisi spesial karena kita ingin tahu seperti apa kira-kira masyarakat memandang Halo RRI begitu ya. Ini merupakan program yang ada di seluruh kawasan Nusantara. Setiap Pro 1 ada Halo RRI-nya begitu ya.
5: Iya.
4: Dan sejauh ini kalau catatan dari redaksi sih ada banyak hal yang kemudian mendapatkan solusi bersama ya. Cuma kalau dari masyarakat sendiri seperti apa kira-kira dari pendengar? Silakan, Anda bisa langsung telepon. Teleponnya ke Sumenep dulu mungkin ya, Iswantoro ya?
5: Iya, boleh.
4: Boleh, langsung di 662317 ya pendengar. Untuk Anda yang berada di Sampang Bangkalan, pakai kode area 0328 di Pamekasan juga ya. Di 662317, kode areanya 0328. WA juga boleh di Halo RRI 0811-3345-101. Boleh ucapan selamat ulang tahun? Boleh.
5: Oke, boleh. Boleh juga masukan untuk RRI?
4: Nah, itu dia. Masukan buat RRI juga silahkan. Kemudian juga catatan di Halo RRI ya.
5: Betul,
4: yang sudah pernah merasakan dampak dari hadirnya program Halo RRI, ini juga kami tunggu untuk bisa bergabung. Oke, kalau di redaksi Sampang sendiri apakah ada update terbaru, Iswantoro?
5: Iya, kalau di Sampang ya, redaksi Sampang hari ini spesial hari radio. Ini ada beberapa informasi dari beberapa organisasi wartawan yang menyampaikan beberapa masukan pada RRI. Kemudian juga ada pesan suara Ais via WA yang dari pendengar begitu Ais juga.
4: Oh begitu,
5: ada yang masuk.
4: Sudah ada yang masuk ke redaksi ya? Yuk gas nanti, langsung kita dengarkan atau gimana nih? Saya sudah gak sabar.
5: Boleh ya, ini sudah ada satu ini Ais. Kita coba dengarkan bareng-bareng ya.
4: Dari siapa ini Santoro?
5: Ini dari Ibu Ningsih, warga Sampang ini.
4: Oke siap, Bu Ningsih sepertinya pernah gabung di Halo RRI ya, kalau tidak salah ya.
5: Mungkin ya.
4: Baik, kita dengarkan dulu.
5: Iya, oke.
4: Iya. Ya.
5: Oke, tunggu ini.
4: Oh, masih saya pikir ada kendala. Oke,
5: kita coba ya, dengarkan.
4: Ya, siap.
6: Terima kasih dari Sampang mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga kedepannya semakin jaya.
5: Ya, itu Ais. Ucapan selamat Hari
4: Amin.
5: Radio.
4: Amin. Terima kasih, Bu Ningsih. Cuma memang tadi bukan buat Halo RRI ya, berarti untuk RRI ya.
5: Untuk RRI, ya.
4: Oke, kita tunggu ini untuk yang punya catatan tersendiri untuk Halo RRI, program yang sudah menemani Anda selama tahun 2026 ini. Program baru tapi dampaknya luar biasa ya, Sontoro ya. Kalau dilihat dari apa yang menjadi catatan di redaksi ataupun di RRI.co.id seluruh kawasan Indonesia, Anda bisa cek juga pendengar di RRI.co.id .co.id ya maksud saya, sama sih. Nah ini ya
5: dari warga Umpun ini Ais yang mengucapkan ucapan Hari Radio ini Ais.
4: Siap-siap.
5: Coba dengar dulu ya sebentar.
4: Oke, siap. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijan dari Umpun sebagai sopir taksi jurusan Umpun Sampang. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI ke-81. Di mana setiap harinya saya selalu mendengarkan RRI karena siarannya itu bagus. Informasi-informasi yang disampaikan akurat dan juga memberikan hiburan untuk saya dan juga para penumpang saya saat saya bekerja. Sukses selalu untuk RRI dan selalu jaya sekali di udara tetap di udara.
4: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara.
5: Iya benar.
4: Iya. Ini tapi suara saya kok kayak ada double ini ya. Oh, sekarang sudah tidak. Siap-siap. Ya. Baik, tadi dari Pak Henry, siapa
5: Pak
4: tadi?
5: Pak Misdar.
4: Pak Misdar, ya Allah. Pak Misdar, Omben Sampang begitu ya.
5: Sopir taksi ya.
4: Sopir taksi beliau. Biasanya berarti mendengarkannya sambil beraktivitas berkendara di taksi kesayangan beliau begitu ya.
5: Jadi informasi-informasinya juga bisa didapat di program Halo RRI begitu.
4: Aduh, terima kasih banyak. Semoga ada banyak informasi yang baik begitu ya, atau manfaat ya. Dengan hadirnya Halo RRI. Isanto, ditahan dulu. Saya sudah bersama dengan Pak Hendra Cipta ini dari Ketua FKP Sumenep. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hendra.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Ais.
4: Iya, saya sama.
8: Sehat selalu di Hari Dirgahayu RRI atau Hari Radio yang ke-81. Merdeka, tetap merdeka sekali di udara, tetap di udara.
4: Mantap, semangatnya luar biasa Pak Hendra. Terima kasih loh.
8: Iya.
4: Sehat-sehat Pak, kabarnya.
8: Sehat-sehat Hendra, mengikuti RRI mulai sejak SD.
4: Dari SD.
8: Dari tahun 69 karena bapak saya suka radio.
4: Masya Allah.
8: Radionya gede, antennya dikasih itu bendera. Dari penyiarnya dulu siapa ya, Ibu Hadijah almarhum mungkin.
4: Masya Allah.
8: Dari sampai Pak Haris, Miningrum, Mbak Yusukan dan yang.
4: Kalau 69 ini bahkan bisa dikatakan waktu RRI Sumenep muda ya Pak.
8: Ya, masih bangunannya bangunan Londo, bangunan Belanda belum terbakar.
4: Sampai kemudian sudah bertransformasi di 2026 ini
8: betul.
4: Ya Pak.
8: Sekarang era digital bisa diakses di melalui live YouTube, bisa ini ya bisa karena dengan hanya telunjuk jari bisa mengakses siaran RRI.
4: Masya Allah. Wah, ini bisa dikatakan Pak Hendra jauh lebih tahu RRI dibanding kami ini.
8: Ya, dari mulai jam 4.55 itu sudah cukir ya.
4: Sudah sampai cukir, jam 5, betul.
8: Ya. Terus pengajian Al-Quran, mutiara pagi. Kalau Jumat
4: hafal
8: itu
4: pokoknya.
8: Berjejaring ya.
4: Iya, tadi dari Sampang ya Pak, tadi pagi.
8: Iya.
4: Pak Hendra, untuk ini kan bisa dikatakan ahlinya ini berarti Pak Hendra ini.
8: Oh, iya.
4: Dengan adanya Halo RRI, jadi program terbarunya kami yang menampung semua informasi, aduan maupun keluhan masyarakat, dan kami coba untuk menghubungkan kepada pihak terkait. Menurut Pak Hendra sendiri seperti apa nih Pak?
8: Ini bahkan kalau seandainya boleh memohon Mbak Ais, karena Halo RRI ini ada dalam satu minggu ada tiga ya,
4: Kali
8: ya, Senin, Rabu, Jumat.
4: Dan
8: setelah itu Jatim hari ini gitu
4: kan. Jatim hari ini.
8: Yang sebelumnya diselingi dengan cek fakta.
4: Iya betul.
8: Jadi kalau dari pengamatan saya itu sepertinya kalau bisa Jatim hari ininya diganti jam, jadi satu minggu itu
4: Halo RRI
8: karena waktunya cuma satu jam sehari. Baik, karena keluhan-keluhan masyarakat di Madura ini banyak sekali ya, mulai dari pertanian, perekonomian, baik itu fasilitas umum dan segala macam yang perlu banyak melaporkan ke RRI di Halo RRI gitu, Mbak.
4: Wah, ini berarti durasinya minta ditambah ya Pak ya?
8: Iya, begitu. Ya.
4: Aduh.
8: Karena kalau hari Ahad sudah acaranya kan beda kalau hari Minggu itu.
4: Iya,
8: Ya, siaran siaran rohani apa, gimana Firi, terus siaran anak-anak. Gitu.
4: Kalau dari laporan-laporan Pak Hendra nih Pak, yang paling diingat, yang kemudian berdampak di masyarakat, itu soal apa nih Pak?
8: Oh, jalan Raya Lenteng yang dapat berapa hari ke sana setelah lapor ya?
4: Setelah lapor?
8: Dua hari atau tiga hari kemudian langsung
4: diperbaiki ya?
8: Di aspal ya, langsung direalisasi, ada realisasi. Itu yang paling ingat saya, jadi kepikiran ya, inilah adanya dengan RRI yang bisa kerjasama dengan instansi terkait gitu loh.
4: Iya. Alhamdulillah, berarti berdampak ya Pak ya?
8: Berdampak, ya.
4: Iya, baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan nih buat Halo RRI ataupun untuk RRI Sumenep.
8: Dari pagi itu ya, kecuali memang karena saya sudah tua ya, di acara Prodangdut saya memang radio hidup, tapi orangnya istirahat. Istirahat siang itu pun kalau tidak ada aktivitas gitu sampai malam pun kan sekarang ada santapan rohani setelah berita jam 7 ya kan,
4: betul.
8: Ada santapan rohani lagi, jadi
4: ada mimbar sampai, agama
8: sampai apa namanya, ruang rindu dan musik pelepas lelah itu malam sampai jam 12 dan setelah jam 12 kita pindah ke Pro 3 memang baik.
4: Oh.
8: Begitu. Jadi 24 jam cuman berhentinya enggak monitor RRI itu hanya di waktu tidur, tapi radio hidup. Kalau sholat saya matikan baik. Kadang-kadang ke kamar mandi radio saya bawa, saya tengok.
4: Masya Allah luar biasa.
8: Saking senangnya dan cinta. Kan, memang apa ya, Hendra ini banyak belajar dan banyak mengetahui pengetahuan umum, informasi dan segala macam itu banyak tahu dari RRI.
4: Dari RRI.
8: Wah, iya.
4: Luar biasa Bapak. Bisa dikatakan ahlinya radio sih memang ini Pak Hendra. Sudah sangat mengenal Radio Republik Indonesia RRI. Ya. Terima kasih atas besarnya rasa cinta Pak Hendra ya Pak kepada RRI.
8: Sama-sama.
4: Dan saya juga mewakili rekan-rekan di Pro 1 terutama. Mohon maaf jika ada hal yang mungkin belum bisa memenuhi harapan Pak Hendra begitu ya.
8: Ya, itu manusiawi Mbak Is, karena kita bagaimanapun kita harus tetap saling menerima, saling memahami dan saling memahami.
4: Ah, luar biasa, bijak sekali Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra.
8: Sama-sama, selamat beraktivitas.
4: Terima kasih.
8: Di udara tetap di udara sekali, merdeka.
4: Merdeka sekali di udara tetap merdeka.
8: Waalaikumsalam
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngomong apa terakhir Iswantoro? Sekali di udara tetap di udara.
9: Iya.
4: Iya. Hampir.
9: Sekali di udara tetap di udara.
4: Sekali di udara tetap di udara. Semangat kita tidak putus untuk memberikan dampak yang baik melalui siaran. Amin, semoga bisa terwujud ya. Tadi kalau Iswantoro sendiri apakah ada bisa dikatakan pendengar legend semacam Pak Hendra begitu ya, seperti beliau begitu di kawasan Sampang yang sering bergabung, yang sering aktif, boleh disapa Iswantoro?
9: Ya, kalau saat ini yang cukup aktif begitu Aisyah
4: ya.
9: Di program Halo RRI itu Mas Hendra ya.
4: Oh iya, sama-sama Hendra namanya ya.
9: Yang cukup aktif dan ini juga nanti bersedia menyampaikan tanggapannya.
4: Oh, siap, siap.
9: Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan, Pak Budi Cahyono.
4: Oh, iya.
9: Yang kemarin sempat kita informasikan tentang rumah singgah begitu.
4: Oh, iya benar. Yang
9: bisa dihubungi nanti oleh teman kiper di
4: Siap.
9: Begitu.
4: Iya. Oke. Nah, terus tadi ada harapannya Pak Hendra, halo RRI katanya maunya tiap hari nih. Bagaimana Isontoro?
9: Tiap hari ya. Jadi informasinya harus setiap hari juga, berarti harus aktif ya.
4: Iya. Tapi kita memang punya program berjejaring dengan Pro 1 di seluruh kawasan Jawa Timur ya. Jadi untuk itu perlu diskusi se-Jawa Timur nih nampaknya.
9: Benar.
4: Ya, terima kasih Iswantoro, ditunggu update-nya. Termasuk nanti ya, kita juga kabarnya ada Pak Budi yang mau bergabung juga. Tapi untuk Anda pendengar, silakan sekali lagi bisa langsung telepon, bisa langsung mengudara bersama saya Ais dan Iswantoro, juga gatekeeper Andi Jo Purnomo di Halo RRI edisi spesial hari ini di 662317 kode area 0328 untuk Anda berada di luar kawasan Sumenep. Anda juga bisa manfaatkan 0811 335 101 maksud saya. Ini WA Halo RRI yang bisa Anda gunakan sepanjang waktu. Jadi tidak harus menunggu on air di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Sepanjang waktu ketika ada informasi penting dan juga aduan maupun keluhan, Anda bisa langsung bersama kami.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Ini saya barusan dapat informasi dari gatekeeper Isantoro. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Budi. Ini beliau kemarin sempat menyampaikan informasi juga kepada kami soal rumah singgah begitu ya, yang ada di kawasan Surabaya, rumah singgah pasien begitu ya Suantoro ya. Oke, ya, kita sapa Pak Budi Cahyono, Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan. Assalamualaikum Pak Budi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Pak Budi?
10: Alhamdulillah, baik Mbak.
4: Alhamdulillah, ada di mana ini Pak?
10: Saat ini saya ada di Pamekasan.
4: Pamekasan.
10: Oke.
4: Iya, di kantor atau sedang bersama masyarakat ini Pak?
10: Ini lagi bersama masyarakat yang kebetulan ada yang butuh transportasi untuk pasien. Jadi barusan telepon dadakan karena sesak nafas. Jadi kita respon ke kediamannya, kita bawakan oksigen. Karena kondisinya juga harus mendapat pelayanan medis. Baik. Kita bawa ke rumah sakit.
4: Gitu, oh, Mbak. Semoga dimudahkan ya Pak. Berarti Amin. Tapi urusannya sudah selesai ya Pak? Takutnya nanti teleponnya mengganggu ini.
10: Sudah.
4: Siap.
10: Sudah.
4: Ya, okay. Silakan Pak Budi, yang mau disampaikan di hari spesialnya RRI sekaligus untuk program Halo RRI ini Pak yang kami hadirkan di tahun ini. Silakan.
10: Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan RRI yang cukup signifikan ya memberikan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk program-program baik itu program Pemkab atau program relawan forum relawan penanggulangan bencana ini bisa nyampe kepada masyarakat. Ini yang saya secara pribadi dan secara sebagai ketua organisasi forum relawan penanggulangan bencana ini mengapresiasi. Jadi mengapresiasi kepada RRI ya yang sudah memberikan informasi yang detail kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bingung harus mencari siapa ketika dibutuhkan. Misalkan program-program kami yang terdahulu tentang layanan ambulan, layanan oksigen, lalu layanan juga peminjaman kursi roda ini sampai ke masyarakat. Jadi ketika saya bertanya ini. Jenengan dapat info dari mana? Jadi ada yang menyampaikan ya memang tidak hanya RRI gitu loh, tidak. Tapi ketika kami tanya, saya dapat dari RRI Sumenep gitu loh.
4: Oh,
10: jadi
4: tuh,
10: ada
4: terima
10: orang
4: terima kasih.
10: Jadi ada ya, ada juga layanan kami yang memang sengaja kami buka di Sumenep saat ini.
4: Oh, ya, di mana Pak Budi? Ya.
10: Kebetulan di daerah mana? Di daerah Jalan Gapura ya kalau tidak salah.
4: Jalan Gapura. Siap-siap.
10: Ya, itu sudah ada FRPB di sana.
4: Oh,
10: jadi,
4: okay.
10: Jadi sudah ada forum relawan penanggulangan bencana lengkap dengan ambulan dan oksigen.
4: Sudah
10: jadi masyarakat
4: ada.
10: Juga. Masyarakat juga bisa memanfaatkan di sana.
4: Siap,
10: jadi,
4: siap.
10: Kalau misalkan butuh alamat, silakan tinggal klik frpbmadura.org. Oh. Jadi di situ sudah ada alamatnya.
4: Siap.
10: FRPB Sumenep, Surabaya, Sampang, yeah. Bangkalan, di situ sudah ada alamatnya semua, tinggal plus nomor telepon.
4: Iya. Yeah.
10: Jadi itu Mbak.
4: Berarti
10: yang saya apresiasi.
4: Kita ya. Bisa berkolaborasi dan berdampak untuk kebaikan di tengah masyarakat ya Pak ya. Siap.
10: Sepakat.
4: Baik. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah senantiasa melaporkan juga biasanya ya Pak ya ke Halo RRI, ke redaksi Sampang maupun Sumenep. Ya. Dan ditunggu terus Pak laporannya, aduan, keluhan, informasi penting yang perlu untuk disuarakan di program Halo RRI. Semoga bisa terus berlanjut ya Pak ya ke depannya.
10: Ya.
4: Terima kasih Bapak.
10: Iya. Oke, terima kasih juga. Teruslah berbuat untuk kebaikan.
4: Mantap, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Budi. Beliau dari Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan. Dan tadi informasi tambahan lagi untuk Anda warga Sumenep. Ini juga bisa memanfaatkan FRPB yang ada di Jalan Gapura, kawasan Sumenep ya, dan sekitarnya. Baik, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
5: You lose.
4: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
6: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
7: Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda masih bersama Halo RRI di 101,3 FM dan juga 100,8 FM. Dan selain gatekeeper kita Andi Jayapurnomo, ternyata kita juga bersama dengan, bukan ternyata ini, tadi saya lupa sebut ya, ada rekan Dita. Semangat Dita, selamat dari RRI. Ini teknik di RRI Sampang ya. Betul ya, Iswantoro, yang bertugas
8: betul,
7: Dita
8: betul.
7: Ya.
8: Betul.
7: Ada siapa lagi yang boleh disapa juga ini di Sampang?
8: Mungkin. Ada rekan Sutikno.
7: Oh, ada Mas Tikno ini ya. Siap. Pokoknya yang sedang shift di Sampang terus semangat dan juga selamat hari radio kita ucapkan dari sini ya. Baik. Ya, Iswantoro, tadi kita sudah bersama dengan Pak Budi. Nanti sedikit kita ulas ya. Tapi sebelumnya saya terima penelpon dulu yang sudah masuk ke redaksi Sumenep. Selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam.
7: Iya, dengan Ibu?
9: Ya, dengan Ibu Zeli Lisandi.
7: Iya, di mana Ibu?
9: Ya, saat ini saya sedang berada di Desa Pasongtongan,
7: di Pasongsongan, Bu Zeli.
9: Betul.
7: Terima kasih sudah menghubungi redaksi Halo RRI, Bu Zeli.
9: Iya, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada Halo RRI yang selalu berkomitmen untuk membantu masyarakat. Nah, tak lupa juga karena pada hari ini tepat hari Radio Nasional, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia, RRI.
7: Masya Allah, Ibu, ini suaranya merdu sekali, Bu Zeli.
9: Iya.
7: Kalau boleh tahu aktivitasnya apa nih, Bu Zeli, biasanya?
9: Selain mengajar, saya juga hobi untuk apa ya, dubbing di mengisi suara di video.
7: Pantesan suaranya, intonasinya, aduh luar biasa. Bu Zeli biasanya memantau siaran Halo RRI juga ya, Bu Zeli ya?
9: Iya dong, memantau Halo RRI ini di setiap di jam 9 sampai jam 10.
7: Oke. Bu Zeli, mungkin
9: ada harapannya?
7: Silakan.
9: Iya. Jadi tadi adalah ucapan saya kepada RRI. Nah, dan sebagai pendengar setia, saya sangat mengapresiasi peran RRI yang selalu hadir menemani hari-hari masyarakat. Terutama RRI kan hadirnya di tengah-tengah masyarakat Sumenep. Jadi menginspirasi sekali saya sebagai warga masyarakat Sumenep. Dan melalui informasi dan ruang dialog yang berbobot tentunya, seperti di Pro 1, ada Tanggap Bencana, Dinamika Jakarta, hingga kajian-kajian yang ada di Pro 1, RRI terus membuktikan komitmennya sebagai benteng informasi terpercaya. Dan tak lupa juga energi muda dan hiburan yang segar dari Pro 2. Nah ini mantap, melalui Sore Ceria dan Bursa Musik Indonesia. Nah, sukses selalu menjadi teman beraktivitas yang menginspirasi. Dan semoga RRI semakin sukses, adaptif di era digital.
7: Amin.
9: Dan terus menjadi suara kebanggaan Nusantara.
7: Amin.
9: Sekali di udara, tetap di udara.
7: Luar biasa. Terima kasih Bu Zelin. Terima kasih sudah bersama kami di Halo RRI. Sehat-sehat terus dan semoga bisa berkolaborasi ya. Kalau ada aduan, keluhan, informasi penting, jangan lupa disampaikan ke redaksi Bu Zelin dan rekan-rekan.
9: Iya, pastinya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
7: Baik, waduh, ini kejutan Andi. Tiba-tiba kita dapat penelpon dari Pasongsongan ya, Bu Zelin, dengan suaranya yang sangat merdu. Dan ternyata benar ini tadi saya ketika tanya beliau aktivitasnya biasanya apa nih Bu, biasa dubbing untuk video-video dan lainnya. Memang luar biasa ya. Dan tadi ucapan-ucapannya terima kasih banyak Bu Zelin. Semoga doa-doa baiknya bisa terkabul. Termasuk doa baik itu biasanya akan kembali kepada yang mendoakan juga. Jadi berkah juga untuk Bu Zelin dan keluarga tercinta serta rekan-rekan sesama begitu ya. Baik, saya kembali ke Iswantoro di Sampang ya. Apakah ada update terbaru Iswantoro, ataupun mungkin ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi?
5: Iya, jadi tadi Pak Budi kan pada intinya menyampaikan bahwa program Halo RRI cukup membantu begitu untuk menyampaikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan masyarakat begitu Aisyah. Satunya dengan penyediaan rumah singgah di Surabaya, rumah singgah pasien ya, untuk warga Pamekasan yang membutuhkan. Dan ini juga ada yang masuk lagi Ais via WA.
7: Iya.
5: Ada ucapan dari Kepala SMA Negeri 1 Sampang Ais.
7: Oh, ini dengan Bapak atau Ibu?
5: Bapak.
7: Oh, oke, siap kita dengarkan.
10: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum.
10: Saya Ahmad Suhaili, Kepala SMA Negeri 1 Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara Indonesia, menjadi garda terdepan informasi, pendidikan, dan hiburan untuk seluruh Nusantara. Dan terima kasih untuk suara-suara yang menemani, menginformasikan, dan menghibur dari dulu sampai sekarang. Radio tetap jadi teman setia di setiap perjalanan. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara. Terima kasih.
7: Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Zuhaili, Kepala Seman 1 Sampang ya?
5: Iya, Kepala SMA Negeri 1 Sampang.
7: SMA 1. Kita kalau tidak salah juga pernah membahas apa, pernah ngobrol sama beliau untuk menanggapi masukan dari masyarakat ya kalau tidak salah ya?
5: Oh, belum.
7: Belum ya?
5: Iya.
7: Oh, itu berarti cuma, SMA mana ya waktu itu?
5: Cuma kemarin sosialisasi ya, sosialisasi bintang radio.
7: Oh gitu, jadi tersambung lah silaturahimnya ke sana ya. Oke, okay. Biasanya juga tidak hanya dari OPD-OPD terkait ya, Iswantoro. Ya.
5: Kadang, dan nanti juga kita juga sebagai media partner begitu, Ais, ada Seman Sakap ya, Seman Sakap. Dimulai hari ini begitu nanti.
7: Oh, ada Seman Sakap hari ini informasinya.
5: Ya.
7: Apa saja nih cabur-caburnya?
5: Bola voli.
7: Bola voli saja berarti.
5: Di Semadura tingkat.
7: Oh, Semadura. Seman Sakap itu berarti khusus bola voli begitu kah? Iswantoro, ya, untuk yang ya, belum benar. Tahu nih.
5: Iya, oh, tuan okay. rumahnya SMA 1.
7: Oh, tuan rumahnya SMA 1.
5: Benar.
7: Wah, ini semoga sukses ya Pak Ahmad Zuhaili. Terima kasih. Iswantoro, saya tahan dulu ya karena sudah ada penelpon yang menunggu ini dari tadi. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI. Dengan Bapak siapa di mana?
11: Saya Pak Agus di Pasongsongan.
7: Pak Agus di Pasongsongan. Waduh, warga Pasongsongan ini sangat semangat ternyata ya untuk bersama kami. Terima kasih loh Pak Agus sebelumnya sudah telepon. Silakan. Halo?
11: Ya.
7: Ya, silakan Pak Agus.
11: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia Sumeneb yang ke-81.
7: Terima kasih.
11: Semoga RRI Sumeneb terus menjadi media informasi, edukasi, dan hiburan yang terpercaya bagi
7: Amin.
11: Masyarakat Sumeneb.
7: Amin. Untuk Halo RRI-nya, terutama, Bapak?
11: Hah?
7: Untuk Halo RRI-nya, program Halo RRI? Ya,
11: terutama program-programnya yang saya senang, program Halo RRI yang berkomitmen membantu masyarakat itu, Bu.
7: Waduh, terima itu kasih, Pak Agus. Harapannya apa nih Pak untuk Halo RRI ke depan, mungkin catatannya atau dampak yang sudah dirasakan?
11: Ya, harapannya semakin tetap menjadi suara masyarakat lah, perkat persatuan, dan jadi sahabat yang selalu hadir di tengah masyarakat Kabupaten Sumeneb.
7: Siap Bapak. Waduh, terima kasih banyak Pak Agus sudah menyampaikan bisa dikatakan apresiasi ya Bapak untuk program kami terutama Halo RRI.
11: Iya.
7: Doanya, harapannya, terima kasih banyak Pak Agus. Sehat-sehat. Ya. Ada info apa nih Pak di Pasongsongan? Mungkin ada nih info yang mau dibagikan.
11: Untuk sementara masih belum ada.
7: Mm-mm.
11: Ya, tapi biasanya kalau ada informasi-informasi penting
7: langsung
11: kita konfirmasilah ke teman-teman RRI untuk disuarakan.
7: Siap. Ditunggu terus ya Pak untuk bisa disuarakan di Halo RRI. Sehat-sehat Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wah, terima kasih banyak Pak Agus dan juga warga Pasongsongan ya. Sudah ada dua nih yang masuk ke redaksi Halo RRI hari ini di edisi spesial Hari Radio yang kemudian juga secara pribadi untuk RRI hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI. Semoga keberadaan kami terus bisa menjadi kebaikan untuk masyarakat Indonesia dan sesuai dengan apa yang menjadi tema utama di tahun ini, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amin, semoga terwujud ya. Dan ya, di Gatekeeper masih cukup ramai nih, Iswantoro, saya kembali sapa. Apakah redaksi Sampang juga ramai? Sama dengan di Sumeneb?
8: Iya, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa yang juga menyampaikan begitu masukan kepada RRI dari beberapa organisasi wartawan di Sampang begitu Aisyah. Ini dari Aliansi Jurnalis Sampang ini menyampaikan bahwa RRI ke depan harus mampu menjangkau masyarakat hingga lapisan yang belum memiliki akses kuat terhadap media sosial maupun media massa. Ini disampaikan Ketua AJS yaitu Mas Hendrianto.
7: Terima kasih Mas Hendri dan rekan-rekan di AJS.
8: Kemudian ada dari Ketua PBI Sampang ini Mas Hanggara Pratama Syaputra yang
7: terima kasih Mas Hangga.
8: Generasi muda saat ini terbiasa mengakses informasi secara cepat, singkat, visual dan dapat dilakukan kapan saja. Kondisi ini harus membuat radio segera beradaptasi agar tetap dekat dengan audiens. Begitu Ais.
7: Wah, ini kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepsta RRI Sumeneb di sambutan upacara tadi pagi ya, Yeswantoro, yang mungkin juga sama-sama kita ikuti, di mana RRI itu bertransformasi tidak hanya dari sisi bentuk radionya yang kita multiplatform di era sekarang, tapi juga termasuk logonya. Logonya yang awalnya kita pakai huruf kapital begitu, huruf besar, kemudian berubah menjadi huruf kecil. Ini sebagai wujud kerendahan hati kami juga untuk menghampiri masyarakat begitu ya. Tidak kita menunggu audien yang ke kita, tapi kita yang merangkul audiens di era sekarang memang perlu untuk dikuatkan. Seperti tadi yang harapan dari PWI. Terima kasih Yuswantoro, saya lanjut menuju ini telepon ada, dulu.
8: Betul ya,
7: ada
8: menjelang sebelum ditutup ya.
7: Silakan. Iya, ini saya sudah bersama dengan Pak Hendra, FPRB Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hendra.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mbak.
7: Ini suaranya Pak Hendra sering saya dengar di Halo RRI Bapak.
12: Iya benar.
7: Serasa akrab ini Pak. Sehat Pak, sehat.
12: Alhamdulillah.
7: Sedang ada di mana ini?
12: Biasa, lagi bertugas untuk penyelamatan lingkungan.
7: Gitu. Di kawasan mana, Pak?
12: Ini tadi dari Pamekasan.
7: Pamekasan ya?
12: Terus ya, bergerak ke Sampang lagi di beberapa wilayah.
7: Oke. Aman, Pak. Update terbaru apa ini?
12: Update terbaru kita ya, timbulan sampah semakin menumpuk saja sih sebenarnya. Tapi selama kita masih mampu memproses dan menanggulanginya, insya Allah aman. Kalau di tangan kita ya, atau yang di tempat lain.
7: Nah, ini harus sama-sama aman ya. Makanya kita udarakan ini di Halo RRI. Jangan hanya Pak Hendra dan rekan-rekan FRB nih yang bergerak untuk mencintai lingkungan. Ya, tapi semuanya, Pak. Siap.
12: Sebenarnya sih untuk lingkungan ini kurang pengetahuan ya, teman-teman kurang pengetahuan. Jadi seandainya mereka paham bahwa sampah ini adalah uang yang terbuang, mungkin mereka akan berbondong-bondong menanggulangi sampah ya.
7: Siap, ini nah itu mindset ini ya. Bagaimana kemudian pengetahuan itu bisa diteruskan, semoga bisa melalui program kami ya Pak di RRI, terutama juga Halo RRI. Betul. Semoga kita bisa menyuarakan hal-hal ini. Betul. Termasuk pemahaman kalau iya betul sampah itu bisa jadi cuan ya Pak ya, harusnya begitu
12: ya.
7: Baik Pak, kan di
12: kita senang ya. Kita senang sudah bergabung dengan RRI, selalu update.
7: Terima kasih.
12: Warta-warta yang kita beritahukan di RRI segera dieksekusi gitu loh. Kami senang sekali gitu.
7: Terima kasih juga ini Pak, kami juga senang ini mendapatkan informasi, kemudian bisa berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan terutama aduan dan juga keluhan yang disampaikan masyarakat. Pak, ucapannya buat kami RRI dan juga mungkin catatan penting untuk Halo RRI ke depan, silakan Pak Hendra.
12: Baik, teman-teman RRI, kami dari bidang penanggulangan sampah FRB Sampang merasa senang, merasa tertolong juga informasi yang kami berikan kepada RRI. Kedepannya RRI bisa melangkul komunitas-komunitas baru yang ada di Sampang, di Pamekasan, dan Madura pada umumnya. Sehingga kami membutuhkan informasi yang lebih banyak, data yang lebih banyak di lapangan, kemungkinan besar itu banyak dari komunitas-komunitas yang ada di setiap wilayah. Jadi RRI harus lebih apa ya, lebih intens berkomunikasi dengan para komunitas. Kan komunitas ini banyak sekali soalnya. Mungkin mereka belum paham kalau ada Halo RRI dan data mereka juga bisa update langsung melalui siarannya RRI.
7: Siap. Iya, ke depan semoga bisa kita berkolaborasi dengan semakin banyak lagi, terutama stakeholder dan juga masyarakat ya, yang ingin menyuarakan semua keluhan, aduan, ataupun informasi penting. Terima kasih Pak Hendra, sehat-sehat, hati-hati di jalan Pak, semoga selamat sampai tujuan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, baru saja bergabung bersama Halo RRI edisi hari ini Pak Hendra FPRB Sampang. Ini namanya sama-sama Hendranya ya Iswantoro. Di Sumenep kami tadi ada Pak Hendra Cipta, Ketua FKP, dan ini ada Pak Hendra dari kawasan Sampang. Beliau berkecimpung di FPRB, terutama bidang penanggulangan sampah berarti ya tadi ya.
8: Ya.
7: Untuk sampah dan lingkungan. Baik Iswantoro, apakah ada update terbaru atau sudah kita cukupkan ini? Karena sudah
8: itu dulu Ais.
7: Siap.
8: Di Halo RRI edisi hari ini Ais.
7: Iya, karena sudah banyak juga ini ya dari tadi, tidak berhenti loh di Gatekeeper untuk terus menerima telepon dan juga ucapan-ucapan melalui WA. Terima kasih rekan Iswantoro dan Dita di Sampang. Terima kasih sama-sama. Juga. Oh iya, ini kedengar tidak? Dering telepon dari sini ke sana, Isanto. Masih terus berdering ya, ini di Gatekeeper.
8: Berarti banyak yang mau ngasih masukan untuk Halo RRI ini.
7: Iya, bisa dicatat di Gatekeeper ya bersama rekan Andi Jawa Purnama. Terima kasih Iswantoro sekali lagi. Saya rekan-rekan, selamat hari radio. Dan iya, dan juga terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Mohon maaf tidak semua bisa kami udarakan suara Anda, tapi yang pasti dicatat di redaksi kami. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Radio Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
8: Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3 Kabupaten Sumenep mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak P3 Dinsos P3 Sumenep, Diana Agus Sulistiyowati menyampaikan sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Untuk pemulihan trauma psikologis para korban, menurut Diana, UPTD PPA memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara, pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan, hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan

0: oleh izin dari pihak keamanan. Yunus Nusi mengatakan PSSI sejatinya berharap pertandingan dapat dihadiri perwakilan supporter Persib Bandung, meski dalam jumlah yang terbatas. Kehadiran tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari kampanye persaudaraan dan persahabatan antar supporter. Namun PSSI menyerahkan keputusan terkait kehadiran supporter Persib kepada pihak keamanan Persija Jakarta dan The Jackmania. Menurut Yunus, langkah tersebut merupakan pertimbangan situasi dan kondisi terkini. Yunus berharap ke depan hubungan antar supporter dapat semakin baik sehingga supporter Persib bisa hadir dalam laga kandang Persija, begitu pula sebaliknya. Ia juga berharap semangat persaudaraan dapat diterapkan dalam rivalitas supporter klub lainnya termasuk Arema FC dan Persebaya. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rambut Anda bau? Ih, enggak banget deh ya. Coba harumkan rambut Anda dengan Ratus. Mengharumkan rambut dengan Ratus diperkenalkan pedagang dari Arab yang datang ke Kerajaan Majapahit dan Demak. Teknik mengharumkan rambut ini menggunakan bahan rempah yang didapat di tanah Jawa. Ramuan tersebut berupa akar wangi, cendana, masoyi, klabet, dan kayu manis. Saat rambut lembab setelah dicuci dan dikeringkan, asapi dengan asap rempah Ratus selama 10 hingga 15 menit hingga rambut kering. Aromanya dapat bertahan hingga 1 minggu. Jika Anda ingin mengharumkan rambut dengan Ratus namun tidak mau repot, Anda dapat menggunakan rempah Ratus yang sudah diracik dalam kemasan praktis. Tapi, bila Anda ingin lebih praktis lagi, silakan mencobanya di salon-salon khusus. Biasanya, salon yang melayani Ratus rambut adalah salon khusus wanita muslim yang berkerudung.

Tidakkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: sumanap siyang ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep yang bisa Anda pantau juga melalui aplikasi RRI Digital. Sais menemani Anda di rangkaian Sumenep Siang ini, dan kali ini spesial di Sumenep Siang ini saya ajak Anda untuk menggali soal hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau diperingati juga sebagai Hari Radio Nasional. Nah, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan catatan-catatan untuk Hari Radio ke-81 ini, bisa langsung gabungan di Sumenep Siang Ini.
0: Sumenep Siang Ini.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Burhan. Benar. Dari Marengan, sehat Bapak?
2: Ini siapa ini?
1: Alhamdulillah. Wah.
2: Baik ya?
1: Iya betul.
2: Jadi yang bisa masuk.
1: Tadi di Halo RRI kelewat ya waktunya Pak.
2: Iya.
1: Nyambung lah kita Pak di Sumenep Siang ini, spesial ya, pokoknya hari ini.
2: Ingin menyampaikan selamat tahun baru RRI maksudnya.
1: Selamat ulang tahun RRI ya Pak ya.
2: Iya, tapi ya masuk lagi.
1: Apa nih Pak ucapannya buat kami? Silahkan.
2: Oh iya. Mudah-mudahan penyanyinya yaitu Mbak Ais tetap sehat ya.
1: Amin.
2: Mendoakan ibadah Allah dalam lindungan Allah supaya sehat terus.
1: Amin. Semoga doa yang sama buat Pak Burhan sehat-sehat selalu. Oh, ya Pak.
2: Oh iya, iya. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Itu aja, Pak. Ada lagi enggak?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji Burhan dari Marengan yang sudah bergabung. Kita akrab sapa beliau Pak Burhan begitu ya. Om Boang begitu. Baik, kita selanjutnya menuju kemana ini dari Marengan? Halo, assalamualaikum. Sumenep Siang Ini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ais.
1: Iya, saya dengan siapa ini?
3: Ini dengan Rian di Saronggi, Mbak Ais.
1: Bang Rian di Saronggi, sehat Bang Rian?
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Ais juga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak Ais.
1: Amin. Doanya baik-baik ini akan kembali pada yang mendoakan ya, Bang Rian ya.
3: Iya, amin. Siap. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, Mbak Ais.
1: Amin. Apa ini yang mau disampaikan buat Radio Republik Indonesia RRI?
3: Saya hanya ingin menyampaikan semoga RRI kedepannya yang lebih baik.
1: Amin.
3: Dan semoga semakin jaya di udara.
1: Amin.
3: Dan juga krunya semuanya dalam keadaan sehat, dan juga RRI mudah-mudahan memberikan yang terbaik, informasinya yang lebih akurat juga, dan mudah-mudahan juga kedepannya memberikan hiburan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Madura khususnya, seperti itu Bang.
1: Amin ya Allah, doa-doanya ini semoga bisa terkabul ya Bang Rian.
3: Iya, sekali amin. Di udara tetap
1: di udara
3: merdeka. Jaya terus untuk RRI ya Bang.
1: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih.
3: Karena apapun saya kalau ada pekerjaan, kalau tidak terlalu sibuk, tetap saya monitor RRI walaupun tidak sempat gabungan, seperti itu Mbak Ais.
1: Oh ya Allah, terima kasih loh. Ternyata banyak yang mendengarkan ya, meskipun tidak bergabung di udara ya.
3: Iya, banyak Mbak Ais. Walaupun mereka tidak gabung, tidak on air di udara, tetapi mereka tetap mendengarkan RRI, entah di pasar atau di tempat kerja. Kadang-kadang juga saya bawa monitor seperti itu, mendengarkan radio RRI seperti
1: siap.
3: Itu Mbak Ais.
1: Bang Rian, boleh dijawab nggak? Ini saya punya pertanyaan. Tiga program yang paling disuka dari Pro 1, apa nih Pak?
3: Maksudnya tiga pro, yang pertama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut ya.
3: Mutiara Pagi,
1: nomor 2.
3: Ruang Rindu,
1: tiga yang jadi favoritnya Bang Rian itu ya.
3: Iya baik.
1: Terima kasih.
3: Ya, makasih ya baik ya.
1: Sama-sama, matur sekali
3: untuk RRI, dan amin. Mudah-mudahan krunya sehat semuanya baik, sehingga bisa menemani dengar RRI semuanya.
1: Amin.
3: Baik ya.
1: Amin. Terima kasih. Saya juga pendengarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya penyiarnya yang sehat ya, tapi semua pendengarnya semoga juga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang lancar-lancar terus seperti air terjun. Iya. Baik, halo. Kita kemana lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tadi dari Saronggi, sekarang dari mana ini?
4: Dari Batagor.
1: Dari?
4: Batagor, Batuan Kulukur.
1: Oh, Batagor. Lama saya nggak dengar suaranya nih. Sehat, Pak?
4: Nggak bisa masuk, Pak.
1: Oh, nggak bisa masuk, toh. Tapi sehat ya?
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Batuan Glugur.
4: Iya.
1: Gimana?
4: Ya. Selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Mudah-mudahan ke depan RRI tambah jaya di udara dan bisa menginspirasi dan informasikan kepada seluruh masyarakat Madura khususnya dan umumnya pada Indonesia.
1: Mantap, amin. Semoga terkabul doanya ini.
4: Iya. Barusan saya dengar suara kencana di Pro 3, baik.
1: Oh, barusan dengerin suara kencana.
4: Iya, yang masuk nominasi itu Sumenep sama Malang.
1: Iya.
4: Itu di apa? Suara kencana masalah pangan, mandiri pangan.
1: Mandiri pangan, panen. Kalau dari Sumenep judulnya ada panen-panennya.
4: Iya, masih berlangsung itu.
1: Iya, doakan sekarang. Semoga menang ya, Pak.
4: Amin.
1: Amin.
4: Iya.
1: Ayo, tiga program. Yang paling disuka apa, Pak?
4: Yang perdana Mutiara Pagi.
1: Nomor satu Mutiara terus Pagi.
4: Pro Dangdut. Dan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu sama juga ya, berarti ya.
4: Iya, itu memang apa ya, kebanggaan dari fanfin.
1: Oh, begitu.
4: Sumenep.
1: Siap. Iya.
4: Mudah-mudahan ke depan bisa apa, nggak sulit mau bergabung soalnya nggak bisa, nggak masuk baik.
1: Padahal ini sudah ada 4 line telepon loh.
4: Ya itu udah nggak 4, apalagi yang satu.
1: Iya ya, kalau satu tambah susah pasti.
4: Ya itu aja baik.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan tuh semuanya termasuk penyiar dan Ibu Kifta diberikan kesehatan.
1: Amin.
4: Dan kemudahan barokah umur, barokah rezekinya.
1: Amin. Ayo, gimana biasanya ditutupkan dari Glugur Batuan gitu-gitu, coba.
4: Dari Simpang 4 Jembatan Sebelah Barat Desa Glugur, Kecamatan Batuan, Riki Anggara bersama RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki. Lama ya saya nggak nyapa Bang Riki Anggara di Glugur Batuan, Simpang 4 tadi ya. Saya menuju mana lagi nih? Belum sempat ngobrol ini ya. Ya, maksudnya belum sempat menyampaikan ulasan, sudah banyak yang gabung. Tapi tidak masalah, karena yang utamakan Anda begitu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Aduh, kalau dari tadi kan dari Simpang 4 Glugur Batuan. Yang ini dari, ayo didetailkan alamatnya coba. Simpang 5 mungkin.
5: Dari Lenteng. Di Lepora Reba, Lenteng Sumenep.
1: Oke, siap. Terus ya, namanya dong, Mbak. Melaporkan buat itu gitu loh, Mbak.
5: Nama asli apa? Nama udara.
1: Nama udara sama nama asli juga boleh kalau mau dibagiin.
5: Nama udara itu Evi. Nama asli Innatun.
1: Oh gitu. Jadi kalau ke Lenteng, jadi mau nanya, Mbak Evi Lenteng, takutnya salah alamat nanti ya.
5: Ya, enggak apa-apa, kan udah tahu nama aslinya.
1: Oh iya. Mbak Ina, berarti Mbak Evi. Namanya Mbak Ina ya, Mbak?
5: Iya, Innatun.
1: Oh, Mbak Innatun, siap-siap. Oke, apa yang mau disampaikan ini buat RRI?
5: Mudah-mudahan RRI itu tambah baik.
1: Amin.
5: Tambah jaya negara. Mudah-mudahan tambah sukses gitu.
1: Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih loh.
5: RRI, ya.
1: Terima kasih Mbak Evi.
5: Terus apa lagi Mbak Evi?
1: Apalagi? Oh, tiga program kesukaan. Apa Mbak Evi?
5: Cakadut.
1: Cakadut.
5: Prodangdut.
1: Prodangdut. Dangdut-dangdut ini ya. Ruang Rindu. Rindu. Oh, ya. Jadi paling suka dengan program-program interaktifnya Pro 1 ya?
5: Iya dong.
1: Pokoknya yang musik-musik, yang iya. Pelepas lelah begitu ya?
5: Iya.
1: Oke, siap.
5: Jadi aku suka banget gitu.
1: Boleh dibagiin nggak? Satu lagi boleh pertanyaannya?
5: Iya, apa?
1: Penyiar kesayangannya siapa? Kan soalnya ini teman-teman saya ada di sini semua nih. Nanti biar
5: mana ini untuk menyampaikannya. Soalnya saya sayang semuanya gitu.
1: Oh, sayang semuanya, mau dibagi rata sayangnya ya.
5: Iya dong.
1: Oke.
5: Okay. Penyiar itu sayang semuanya.
1: Oh, saya enggak jadi nyampain ke Bang Halili ini berarti.
5: Kenapa? Enggak.
1: Oke.
5: Okay. Mbak Aisnya juga saya
1: sayang. Aduh, terima kasih loh sudah disayangi sama Mbak Evi.
5: Pak Waris juga sayang.
1: Oh, iya, itu ada Pak Warisnya.
5: Iya, pokoknya semuanya.
1: Buat semuanya, siap.
5: Iya, aku sayang semuanya dah.
1: Iya, 1, 2, 3. Sayang semuanya.
5: Iya.
1: Makasih, Mbak Evi. Sehat-sehat, Mbak Evi.
5: Makasih atas satunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Evi di kawasan Lenteng. Nanti kita lanjutkan ya setelah saya sampaikan kepada Anda. Bersabar untuk yang menelpon, saya mohon maaf. Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September pendengar, bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI. Momentum ini mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Dan sejarah Radio Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging maksud kami, atau BRV. Anda mungkin masih ingat, pada 16 Juni 1925. Kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio saat itu terutama menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia di tahun 1942. Dan Jepang sendiri menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hoso Kanri Kyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Dan tahun ini mengangkat tema yang dikemukakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di 2026, kemudian dari 11 September 1945, usia Radio Republik Indonesia sudah menginjak angka 81. Terima kasih banyak atas doa-doa yang Anda sampaikan. Nanti kita lanjutkan untuk ngobrol selepas yang berikut ini.
0: Sumenep siang ini.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
10: You lose.
9: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Sumenep Siang Ini.
1: Sumenep Siang Ini.
0: Silakan pendengar, kami masih buka line telepon di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga di WA kami 0811-3345-101. Di hari spesial Radio Republik Indonesia, apa nih ucapan yang sudah Anda siapkan buat kami? Harapan juga untuk RRI ke depan. Silakan Anda bisa langsung sampaikan di Sumenep Siang Ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk lagi, Mbak.
0: Loh, kok masuk lagi ini?
2: Ada yang kelupaan tadi.
0: Oh, ada yang kelupaan apa nih, Pak Burhan?
2: Baik, kembali kok lama tidak siaran. Mungkin pindah kata saya.
0: Oh gitu. Sebelumnya sempat mikir saya pindah kemana gitu ya, Pak Burhan?
2: Iya.
0: Di sini saja, Bapak.
2: Tidak lagi. Tadi ada ketuanya ya. Ketua anu. Siapa namanya itu?
0: Siapa?
2: Satu anu. Ketuanya siapa? Ketuaan itu?
0: Ketua FKP.
2: Ya.
0: Pak Hendra Cipta.
2: Hendra Cipta. Lebih mulai saya pertama. Saya masuk ke 57.
0: Oh, 57.
2: Malah membuat sandiwara radio saya dengan.
0: Oh, masya Allah. 1957 sudah dengerin RRI ya, Pak?
2: Iya.
0: Itu waktu itu usianya Pak Burhan berapa waktu dengarkan pertama?
2: Saya lahir di 5.
0: Oh, masya Allah, barokallah Bapak. Lahirnya di 1935?
2: Iya, enggak. Dewa tujuh jadi guru saya.
0: Oh, gitu.
2: Ya, masya Allah. Di radio dengan Pak Gajir itu.
0: Oh, ya Allah.
2: Saya jadikan arok. Ingat
0: oh,
2: saya.
0: Bapak jadikan arok?
2: Ya.
0: Wah, mantap ini. Saya berarti bertemu jaman, legenda ini ya.
2: Jaman, Tunggu Lama Metung.
0: Oh, Tunggu Lama Metung.
2: Iya.
0: Oh, kendedesnya siapa? Kendedesnya?
2: Kendedes murid.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Waduh. Pada waktu jadi guru saya masih. Bujangan masih,
0: oh, masih bujangan.
2: Iya.
0: Tahun 57 sudah ke RRI ya, Bapak ya.
2: Iya.
0: Waktu itu RRI kantornya seperti apa ya, Pak? Di 57?
2: Aduh, di asrama putri.
0: Oh, di, begitu.
2: Dulu RRI itu masih asrama putri. SGB.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Jadi sekolah guru?
2: Iya, sekolah guru.
0: Oh, begitu. Ya Allah, terima kasih loh, Pak.
2: Saya melanjutkan ke SGA.
0: Oh, Bapak melanjutkan ke SGA?
2: Iya.
0: Oh. SGA itu sekolah?
2: Guru atas.
0: Guru atas. Iya. SGB, guru. Sekolah guru bawah.
2: Iya. Pertama saya diangkat ke Pasongsongan.
0: Oh, di Pasongsongan, yeah. Mengabdi pertamanya ya, Pak.
2: Masih bujang saya masih.
0: Oh, aduh, masa-masa ini ya, muda ya.
2: Iya, yeah. Saya kawin 64 baru pada waktu PKI itu.
0: Ah, 64?
2: 62.
0: 62, menikahnya di 1962.
2: Iya, ada PKI itu 65.
0: 65. Oke, dan itu masih mendengarkan Radio Republik Indonesia terus ya, Pak?
2: Oh, iya.
0: RRI terus ya yang didengarkan.
2: Yang baik saya senangi ya.
0: Iya.
2: Semua ya penyanyinya baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Baik-baik.
0: Terima kasih loh.
2: Senang bahasanya itu. Yang lain baik juga, lebih menjual baik.
0: Aduh, terima kasih banyak.
2: Iya.
0: Terima dan kasih loh, Pak.
2: Ada lagi
0: Burhan.
2: Anu mutiara subuh saya senang.
0: Mutiara pagi paling suka.
2: Oh iya.
0: Apalagi nih?
2: Kesenian Gending Madura berbahaya tadi komentar di setiap terus. orangnya dada.
0: Kalau gending Madura, pokoknya disetel terus gitu ya Pak, kebiasaannya. Ya,
2: oh. Dua hari, tiga hari, tidak ada komentar ada. Di detail terus.
0: Oh begitu. Oh di ini dicari-cari. Oh mana ini penyiarnya gitu ya?
2: Iya.
0: Yang penting.
2: Terima kasih.
0: Oh iya. Matur sakalangkong ya Pak Burhan. Salam takdim ini kami.
2: Matur kasoon.
0: Matur kasoon.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Burhan, Om Burhan, Om Boang gitu ya. Akrab kita sapa beliau di Marengan. Bergabungnya sampai dua kali loh. Ayo siapa lagi nih pendengar dan juga pemirsa TikTok. Kita coba live TikTok ini ya. Baru saja dari belakang. Iya. Ini ada siapa saja nih di TikToknya RRI. Ada Bu Dewi. Oh. Iya, ini akunnya Pro 1 ya Bunda ya. Siap. Di belakang saya ada Bunda Ririn yang tadi bertugas sebagai MC-nya penyulutan obor api Tri Prasetya RRI yang dilakukan di serentak di seluruh kawasan Nusantara. Saya sapa deh ini. Waduh, terima kasih yang sudah bergabung akun-akun TikTok-nya. Oh, sebentar. Kok tadi sempat saya lihat ada. Oh, enggak. Saya pikir siapa. Kaget saya. Terima kasih. Ada Pak Helmi, ada Mbak Riza, ada akun Seloso 76N aja katanya. Ada Bu Dewi, terima kasih. Ciwin, terima kasih. Kemudian siapa lagi nih? Pokoknya banyak deh. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami di TikTok RRI. Pro 1 RRI, Sumenep. Oke, lanjut. Kita kemana lagi? Sambil menantikan telepon dari Anda, mungkin ada beberapa hal yang baru Anda ketahui soal fakta unik RRI begitu ya, pendengar. Bicara tentang RRI ini memang ada sederet fakta menarik yang mungkin saja menjadi sarana untuk bernostalgia juga barangkali ya. Dan kenapa demikian? Karena RRI itu lahirnya paling awal di Republik tercinta ini. Jadi radio tertua yang bersejarah dan tetap eksis sampai saat ini yaitu Radio Republik Indonesia. RRI berperan sebagai media untuk menyebarkan informasi gerakan perlawanan rakyat Indonesia. RRI ini menjadi sumber informasi nomor satu untuk menghidupkan semangat perjuangan rakyat yang saat itu masih minim informasi. Menariknya, pendengar, RRI juga merupakan media tertua kedua di Indonesia setelah LKBN Antara. Jadi kalau bicara radio yang paling tua RRI, tapi kalau bicara media yang paling tua itu LKBN Antara, yang kedua baru RRI. Serta merupakan perusahaan atau lembaga khusus media yang hingga kini masih aktif sejak awal masa perjuangan bangsa. Fakta berikutnya, satu-satunya radio dengan nama negara. Adanya nama Indonesia di dalam RRI ini mengindikasikan bahwa siaran yang dilakukan RRI dilakukan untuk kepentingan negara. Selain itu, radio RRI juga menjadi radio perjuangan Indonesia. Selain itu juga sangat berjasa untuk menyiarkan semangat perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Lanjut, kita menuju penelpon. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Pak Abdullah ya?
3: Ya betul.
0: Gimana saya, kabarnya Bapak? Bagaimana kabarnya di situ Bondo?
3: Aman terkendali berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen bangsa Indonesia.
0: Terima kasih.
3: Ya, alhamdulillah saya sangat bangga dan salut pada Pro 1 RRI Sumenep ya.
0: Iya, kami juga berterima kasih loh dari situ Bondo jauh-jauh Pak Ahmad Abdullah, terima kasih.
3: Bukan Jember.
0: Oh Jember, maaf. Jember.
3: Jember Jawa Timur, Bangkit Indonesia Raya.
0: Salam. Ya Allah. Iya, iya.
3: Ini Mbak Dita, Mbak siapa?
0: Ais di sini, Pak Abdullah. Aduh iya. Aduh. Sama-sama Bapak. Bapak juga sangat baik hati nih.
3: Ya betul. Amin, amin. Selamat siang Ibu Haja Istiqomah. Selamat bertugas dan semoga tambah sehat Ibu Hajah. Istiqomah.
0: Siap, amin. Semoga doa baiknya untuk Ibu Kepsta kami terwujud.
3: Saya sangat bangga dan sangat salut pada RRI Pro 1 di Sumeneb. Ingin mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia dan Nusantara, juga khususnya RRI Sumeneb ya.
0: Terima kasih Bapak Matur Sakalangkong.
3: 81 tahun ini, di usia 81 tahun ini.
0: Usianya 81.
3: Sudah dewasa, jadi angka saya angkasawatinya, yang senior lebih hebat, dan yang junior juga harus lebih hebat dan lebih canggih.
0: Amin, amin.
3: Harapan saya, walaupun sekarang RRI digital ya, RRI YouTube, harus lebih ditingkatkan mutunya, dan jangan lupa pada audio RRI-nya gitu.
0: Siap, audionya tidak boleh.
3: Yang lama, tidak mungkin datang yang baru kan gitu ya.
0: Oh, siap, terima kasih Bapak pengingatnya.
3: Dan lagi, angkasawan-angkasawati yang junior-junior ini harus tetap menggerakkan kepada generasi muda-generasi mudanya.
0: Siap Bapak.
3: RRI tetap menyala di hatinya para generasi pemuda-pemudinya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Karena RRI Sumeneb ini semakin hari semakin di depan.
0: Amin,
3: sekali
0: amin.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Merdeka. Terima amin. Kasih, Bapak.
3: Salam sehat semuanya.
0: Iya.
3: Terima kasih, Matur Sakalangkong.
0: Matur Sakalangkong.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Abdullah dari kawasan Jember, terima kasih. Jadi pendengarnya kami tidak hanya di kawasan Madura ternyata ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jember, ada yang dari mana ini yang bergabung? Hadir dari Lenteng Ganding Guluguluk katanya. Ada Rehan Barokah, terima kasih. Kemudian juga Batu Putih Juruan Lao Dusun Curkeng juga hadir ini. Ada Awi Da Vinci. Oke. Ada yang nanya nih, Mas Afi atau Mbak Afi nih, tanya, Dian adik Cici masih di sana ya? Yang mana ini? Pernah sih ada di siaran divisi diaran Bu Dian. Oke. Baik, ya. Terima kasih ya untuk Anda semuanya, pendengar dan juga pemirsa TikTok. Terus dukung Pro 1 RRI Sumeneb dan juga RRI Sumeneb. Doa-doa baik Anda, kontribusi-kontribusi Anda sebagai pendengar setia kami ini menjadi pengingat yang sangat baik ya, terutama bagi kami insan angkasawati maupun angkasawan RRI untuk terus memberikan yang terbaik untuk amanah yang ada di pundak kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam berita olahraga di dinamika olahraga. Setelah itu di sajian hari Jumat biasa Anda akan ikuti, kita rangkaiannya itu ada khutbah dan sholat Jumat ya, yang nanti juga bisa Anda ikuti bersama. Semoga mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Sekali lagi saya Ais, mohon maaf jika ada banyak kekurangan, dan kita lanjutkan nanti rangkaian Sumeneb siang ini.
4: Pro 1

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.

ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Primer Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. 2 peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan.

Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan siang hari ini, saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar dan tentu dengan berbagai informasi di serangkaian Hari Radio ya, ke-81 tahun 2026.

0: Cuman kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: الوصول.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: sumenep siang ini. Dan pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat ya. Kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Jihad fi sabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita bekerja itu bukan hanya sekedar bagaimana agar kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sekedar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita, tapi lebih dari itu, bahwa kita bekerja adalah bagian dari jihad fisabilillah. Maka tidak heran di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ayat yang memerintahkan kita untuk semangat bekerja, baik dengan menggunakan fi'il amar, kata perintah, maupun menggunakan kalimat-kalimat khabar, kalimat-kalimat motivasi. Di antara contohnya, Allah dengan tegas menyampaikan dalam Al-Quran, fantashiru fil ardi wabatahu min fadlillah, bertebaranlah kalian semua di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Dalam ayat yang lain Allah pun dengan sangat tegas, wa kuli'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad pada mereka, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan tahu bagaimana hasil dari yang kita kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sudah memberikan kunci pada kita agar kita mendapatkan rezeki dari Allah. Apa kuncinya? Dalam surah Hud ayat 6, Allah dengan tegas juga menyampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabbah pun di atas muka bumi ini kecuali Allah menyiapkan rezeki bagi dabbah itu. Apa itu dabbah? Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, beliau menerjemahkan dabbah adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi, segala sesuatu yang bergerak di atas bumi, segala sesuatu yang berusaha di atas bumi, baik manusia maupun hewan, kalau mau bergerak, maka Allah menyiapkan rezeki bagi mereka. Maka di dalam tafsir ini ditegaskan, anna husulal rizki murtabatun bisa'i wal amal, bahwa sesungguhnya berhasil tidaknya kita mendapatkan rezeki sangat tergantung dengan usaha dan pekerjaan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, semangat bekerja, semangat mencari nafkah, bukan sekedar tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, tapi lebih dari itu, kita menjalankan perintah Allah untuk jihad fi sabilillah. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

0: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
4: Sumenep siang ini.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Kak, benata pari pesan nari ya kak. Binina etina curu ngoncur bermaja lah kak.
2: Jadi maksud benih tepak dan ngoncur pas etina le nje.
1: Benih jara jari ya.
2: Benih jara pari pesan na orang senelak binina. Mangka nabi ini naki puru rembi wah.
1: Oh, cara jeria.
2: Iya, kaya. Maksudnya cara jeria.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe na pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti, edisi Jumat 11 September 2026. Pendengar, PSSI menghimbau seluruh pihak menjaga keamanan dan kondusivitas pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK Jakarta. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, berharap laga tersebut berlangsung lancar tanpa kendala. Terlebih panitia pelaksana pertandingan telah memperoleh izin dari pihak keamanan. Yunus Nusi mengatakan PSSI sejatinya berharap pertandingan dapat dihadiri perwakilan supporter Persib Bandung meski dalam jumlah terbatas. Kehadiran tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari kampanye persaudaraan dan persahabatan antar supporter. Namun PSSI menyerahkan keputusan terkait kehadiran supporter Persib kepada pihak keamanan Persija Jakarta dan The Jakamania. Menurut Yunus, langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini. Yunus berharap ke depan hubungan antar supporter dapat semakin baik sehingga supporter Persib bisa hadir dalam laga kandang Persija. Begitu pula sebaliknya. Ia juga berharap semangat persaudaraan tersebut dapat diterapkan dalam rivalitas supporter klub lainnya, termasuk Arema FC dan Persebaya. Pendengar, pelatih Madura United Zé Gomes mewaspadai kekuatan kolektif PSS Sleman yang akan menjadi lawan Laskar Sapekera pada pekan kedua Super League untuk mencuri poin di Stadion Maguwoharjo. Tago Anova Antrian melaporkan.
1: Jelang melawat ke markas PSS Sleman di pekan kedua Super League, Madura United sudah mengantongi kekuatan tim berjuluk Super Elang Jawa. Skuad Laskar Sapekera mulai menyusun strategi untuk mendapatkan poin di kandang lawan pada laga nanti. Pelatih Madura United Zé Gomes menilai PSS Sleman memiliki kekuatan utama pada permainan kolektif dan kekompakan tim. Menurutnya, Laskar Sapekera tidak boleh hanya mewaspadai pemain tertentu karena kekuatan PSS terletak pada kesatuan tim. Zé Gomes mengaku Madura United mengenal sejumlah pemain PSS Sleman diantaranya Kleberson dan Tocantins. Dirinya menekankan pentingnya meraih poin dalam setiap pertandingan, terutama pada awal musim. Menurutnya, Madura United tetap harus berusaha meraih kemenangan, tetapi tidak boleh kehilangan poin jika target 3 poin belum mampu diwujudkan.
2: Tem alguns jogadores que já conhecemos, como o Kleberson, como o Tocantins também.
3: Kekuatan dari mereka memang adalah dari tim mereka kuat. Kalau permain waspadai kita ada Kleberson dan Tocantins, tapi kita sudah persiapan juga untuk mereka hadapi mereka nanti di sana. Yang penting buat coach, kita mau kerja karena fokus kita tetap ambil 3 poin penuh di sana. Kalau kita tidak bisa ambil 3 poin, kita ambil 1 poin saja yang penting, jangan sampai kebobolan gawang kita.
1: Berbekal kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada laga pembuka di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Laskar Sapekera membidik hasil positif dalam laga tandang tersebut. Madura United dalam optimisme tinggi untuk kembali mendapatkan poin saat menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo.

Ketua Umum PB Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Yeni Wahid menargetkan sedikitnya 3 medali dari cabang panjat tebing pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. 2 diantaranya diharapkan mampu diraih dengan medali emas. Yeni mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya PB FPTI menjaga prestasi panjat tebing Indonesia di tingkat Asia. Ia berharap atlet mampu memenuhi target yang telah ditetapkan saat berlaga di Jepang. Yeni menjelaskan 1 medali lainnya juga diharapkan dapat diraih dengan warna emas. Namun target minimal yang ditetapkan tetap memastikan atlet panjat tebing Indonesia berada di podium. Yeni mengatakan,

0: Yakoni Kabupaten Sumenep terus berupaya mengoptimalkan pembinaan atlet dan penyediaan sarana olahraga masyarakat. Sinergi bersama pemerintah Kabupaten Sumenep diperkuat guna memfasilitasi potensi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Madali menyampaikan bahwa Sumenep saat ini memiliki 26 cabang olahraga cabur prestasi dan berencana menambah 7 hingga 8 cabur baru yang memiliki potensi atlet di lapangan. Menurutnya, KONI juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan wadah dan fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep agar lebih bisa menyalurkan bakatnya.
1: Prestasi itu memang kalau kabupaten muaranya itu di Porprov. Karena fasenya adalah kita punya atlet harus berprestasi di Porprov dulu untuk bisa naik ke step selanjutnya, yaitu mungkin dipakai oleh Provinsi Jawa Timur untuk ke PON dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, untuk Sumenep sendiri kita sedang menggodok juga kita lagi bikin satu sistem, kemudian konsep yang akan kita jalankan untuk persiapan Porprov ke depan ini.
0: Selain memperluas jangkauan cabur termasuk rencana memfasilitasi oradio atau domino dan sepak bola mini, KONI Sumenep tambah Kadir juga fokus menggembleng persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Persiapan dilakukan secara terstruktur melalui pelaksanaan tes pengukuran kemampuan fisik hingga pembentukan tim khusus yang bertugas menganalisis perkembangan atlet.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sumenep pagi tadi. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sumenep, penggiat olahraga, serta jajaran pengurus KONI dan KORMI Sumenep. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Wahyu Kurniawan pribadi yang memimpin langsung jalannya kegiatan menyampaikan bahwa momentum HAORNAS merupakan ajang penting untuk memperkuat gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi dan masyarakat. Menurut Wahyu, keterlibatan penuh organisasi keolahragaan seperti KONI dan KORMI dalam agenda ini diharapkan dapat mempererat sinergi pembinaan keolahragaan daerah, baik di tingkat prestasi maupun olahraga rekreasi.

Pendengar, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Sumenap siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

0: bangsa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita. Ya, ini kesempatan untuk Anda bisa bergabung ya lewat jalur telepon. Saya tunggu di 662317 ataupun 665396. Bisa juga WhatsApp di 0811 3345101. Pastinya tidak hanya sekedar request lagu-lagu dangdut, tapi juga bisa saling bersilaturahmi ya, meski hanya lewat udara, dan tentu berbagi informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, hal-hal yang bisa memotivasi, termasuk juga mau pantun boleh, baca puisi, oh apalagi ya. Dan pastinya kita juga live TikTok, Anda bisa simak TikTok Pro 1 RRI Sumenep ya, untuk juga bisa ngobrol di live chatnya. Dan saya juga tadi sudah beberapa lagu bisa dinikmati lagu-lagu dangdut kesempatan siang hari ini. Langsung saja saya terima yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Dengan Faruk Pak.
1: Faruk Karisma, kabar baik ya, hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Ya, masalah cuaca, ya. Ya, salam, Mbak. Anginnya juga ada.
1: Angin sepoi-sepoi ya?
2: Iya. Panasnya juga iya yang dibutuhkan jemur tembakau.
1: Oh, iya, betul. Iya.
2: Gimana kabar balik Mbak Ririn?
1: Alhamdulillah Ririnnya sehat walafiat. Mas Faruk juga ya?
2: Ya, amin sama.
1: Sip.
2: Lagunya ada apa Mbak?
1: Kita siang hari ini punya lagunya Maggie Z, Duka Dalam Cinta. Ada Rara Lida, Relakan Aku. Kemudian Denny Canan, Rompang.
2: Terus?
1: Mau yang mana dari ketiganya?
2: Ya, semuanya lah Mbak, saya dukung Mbak.
1: Siap.
2: Tentunya salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Ya, amin.
2: Juga ada Bu Fathor, Mbak ada Mama Susana, juga ada Irma, Cempa Kayu.
1: Ya.
2: Dan juga ada Pak Ketua Hendra Cipta, ketunggu gabungannya, juga ada Om Boang. Ada Riki Anggara, Dewa Sorayin, juga ada Basuni, ada Riki lagi, ada Jackie Asmara, Winda Wanda Sukron,
1: Amin.
2: Juga Adelia Farid, ke semuanya Mbak, untuk Diki Liang, untuk Diki Siska, salamnya tetap tidak berubah, salam SYK.
1: Apa itu SYK ya?
2: SYK.
1: Apa SYK?
2: Sayangku.
1: Asik. Wih. Iya. Oke.
2: Makasih waktunya Mbak Ririn.
1: Sama-sama Mas Faruk.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bergabung untuk yang sudah bergabung di live TikTok ya. Pro 1 RRI Sumenep, Mas Ria, Isal Tamon, Mbak Nur Hayatri, kemudian Francesca Tino, Rini Susilowati, semuanya selamat ulang tahun RRI dan semoga Mbak Ririn diparingi sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Iya, 11 September ya. Ini adalah hari radio, harinya RRI. Wow, dari pagi kita serangkaian acara. Tadi kalau tidak Anda simak juga ya lewat Halo RRI. Jam 10 tadi kita juga banyak terima telepon, ucapan selamat. Terima kasih semuanya, kita sudah berusia 81 tahun. Sama kayak Indonesia ya, usia yang tidak lagi muda, tapi kita tetap eksis di udara. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Ririn, ingat dengan suaraku?
1: PS.
2: Iya, PTS.
1: Sehat juga ya, aman di sana ya?
2: Aman-aman Mbak Ririn ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Selamat ulang tahun buat RRI.
1: Terima kasih.
2: Ada program-program di Halo RRI tadi ya, Mbak Ririn ya?
1: Dari pagi, kata tadi juga sudah upacara ya. Iya. Penyulutan obor juga sebagai puncak. Bisa lihat di YouTube-nya RRI Sumeneb Net.
2: Iya, ya mudah-mudahan RRI Sumeneb tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Bagus gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Dan juga penyiar-penyiar yang sudah purna tugas juga beliau mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Sesuai dengan ulang tahunnya RRI, penyiarnya juga sehat semuanya, yang baik yang sedang bertugas.
1: Mm-mm.
2: Yang sudah pensiun, mudah-mudahan sehat.
1: Ya.
2: Begitu ya, Mbak Ririn ya?
1: Ya.
2: Iya. Semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Mbak Marta juga mudah-mudahan sehat, Bu Markoya juga ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, karena saya merindukan Bu Markoya sama Mbak Marta juga ya.
1: Oh gitu.
2: Karena itu kan yang sering mengisi RRI, baik di acara sandiwara-sandiwara itu ada ya. Itu Bu Markoya gitu ada gitu di sandiwara gitu.
1: Drama komedi ya.
2: Selain dari komedi, kalau Bu Markoya itu ada juga, Mbak Ririn.
1: Cuma namanya bukan Markoya.
2: Iya, Bu Titin gitu.
1: Iya, Mbak Titin, Titin Sahadatina.
2: Titin Sahadatina gitu. Iya, kalau di komedi itu kan Ibu Munira gitu ya, mudah-mudahan sehat. Pak Marmut juga ya.
1: Iya.
2: Pak Marmut, kemudian Ibu Anjani di pemain komedi, mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
2: Iya, juga. Mbak Srahman juga ya, Mbak Masawe juga ya, mudah-mudahan beliau sehat.
1: Terima kasih.
2: Bapak Joko masih ada ya?
1: Pak Joko, Joko Siswono, iya.
2: Iya, masih ada, masih mudah-mudahan sehat. Cak Narto juga mudah-mudahan sehat ya.
1: Iya.
2: Ya, buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Punya lagu apa, Mbak Ririn?
1: Kita punya Maggie Z, Rara Lida, Denny Caknan. Mau yang mana?
2: Yang Megiset aja.
1: Boleh.
2: Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Dipanjangkan umur yang barokah ya. Kemudian juga ada Mas Jepri. Ada Mas Jeki, ada Mas Sahdan, ada Mas Farid juga. Ada Mama Intan. Ada Mbak Siska juga ya.
1: Oke.
2: Kemudian juga ada kesemuanya tanpa terkecuali, Mbak Ririn. Buat Mbak Ririn, saya ucapkan terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Merdeka.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raas ya, terima kasih Mas Putra Setia Kompak juga untuk semua keluarga di sana. Sehat-sehat semuanya. Ayah Yuma, akun Kang Supri, Muhammad Ridwan, tahanan istri muda. Wah, ada akun ini ya. Di TikTok yang juga sudah bergabung, terima kasih. Kita masih lanjut menemani Anda lewat Pro Dangdut. Satu lagi penelpon nih, saya terima. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan
3: Mas Ivan di Mamekasan.
1: Kabar baik, Mas Ivan.
3: Ya, alhamdulillah kabar baik. Warin, gimana?
1: Saya juga sehat. Pamekasan aman?
3: Aman, alhamdulillah aman.
1: Ya,
3: itu barunya saya ucapin selamat hari ulang tahun yang
1: ke-81.
3: Ya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sip.
3: Katanya Pak Irwan kemarin itu yang hari Rabu di pusat. Itu sekali dipercaya, tetap dipercaya.
1: Nah.
3: Dan ikuti yang di Pro
1: 3
3: itu yang tengah yang pusat itu. Mm-hmm. Pak Risti bukan moderatornya itu.
1: Oh, betul.
3: Iya, saya ikut itu. Uh-uh. Tadi saya ikut juga di Foreign di Ano Yusuf moderator itu, moderatornya itu.
1: Iya, betul.
3: Oke lah.
1: Siap.
3: Salamnya untuk kesemuanya saja, Mbak Ririn.
1: Terima kasih.
3: Yang belum gabungan, tak tunggu gabungannya. Ya. Kalau lagunya, saya ikutan aja. Ikutan.
1: Mantap.
3: Yang barusan Mas Putra, kan gitu, Mbak Ririn.
1: Betul.
3: Oke lah, makasih Mbak Ririn.
1: Yo.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Semua angkasawan, angkasawati semuanya. Semoga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
3: Dan semua dosa-dosanya tetap diampuni juga.
1: Amin.
3: Oke. Okay. Oke, makasih Mbak Riri.
1: Makasih
3: waktunya.
1: Juga Pak Ivan.
3: Ya, assalamualaikum. Yo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Oke. Mas Samani Hazan Rocky ya, terima kasih. Dulu karo bisa ngedingaki neng radio. Oh, lambe ya karo bisa ngedingaki neng radio. Sekarang bisa lihat wajahnya ya di live TikTok Pro 1 RRI Sumenep. Maili, terima kasih mengucapkan selamat HUT RRI. Kemudian juga yang sudah bergabung, kita nikmati lagu dulu ya. Duka Dalam Cinta, Maggie Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
2: Dangdut Pro 1 RRI Sumeneb.
3: Pro Dangdut
2: adalah kita.
3: Pro Dangdut RRI Sumeneb.
4: Ya, terus lanjut perjalanan Pro Dangdut siang hari ini. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101.3 FM maupun yang baru saja gabung lewat live TikTok Pro 1 RRI Sumeneb ya. Terima kasih Ayah Yuma, selamat HUT RRI, semoga makin sukses mengalun di udara. Mbak Ririnnya semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Info daftar menjadi penyiar radio dari Adi Hosradi. Gak ada, kita gak buka pendaftaran. Kalau yang berminat untuk gabung di RRI itu lewat CASN ya, di BKN, itu infonya. Karena kita masuk di Kementerian Komdigi. Nah, bisa infonya di sana tuh. Maili, Mbak Ani di Pro 1 kah? Masih, hari ini libur. Kemudian semangat Maestorize. Oh ya, terima kasih juga kiriman mawar bunganya, bunga mawarnya ya. Mbak Irma fans berat Mbak Ririn dari zaman dulu. Oh iya. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih kiriman mawarnya semua yang bergabung. Kembali 665-317-5665-396 dan 662-317. Boleh juga lewat 0811-3345-101. Itu juga nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sumeneb ya, untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Dengan siapa nih?
5: Bersama Evi yang tadi pagi siang gabungan.
4: Mbak Evi di Lenteng ya?
5: Iya.
4: Sudah, ya, kenapa?
5: Kalau saya sehat, Mbak Ririnnya sendiri di mana?
4: Iya dong, semangat saya hari ya, radio apa? Hari ini.
5: Sama-sama semangat, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
4: Amin.
5: Lagunya ada apa Mbak Ririn?
4: Kita punya Relakan Aku, Rara Lida, ada Ropangnya Denny Caknan, Evi Tamala juga ada dengan Dompet Kosong.
5: Aduh, kebetulan saya nggak punya, nggak dompet kosong di mana ini.
4: Masya Allah, kalau dompetnya tebal ya, isinya duit semua.
5: Apa ya? Terus apa lagi lagunya?
4: Ada Danang, Cinta Telah Pergi.
5: Aduh.
4: Tasya Rosmala, Sinar.
5: Iya, Sinar aja ya.
4: Siap.
5: Ya, sekarang sinarnya matahari lagi
4: terik.
5: Panas banget.
4: Betul.
5: Iya, Sinar ya.
4: Mm-mm.
5: Salamnya buat Mbak Ririn.
4: Ya. Terima kasih. Amin.
5: Panjang umur, panjang pertobatan.
4: Ya.
5: Mudah-mudahan RRI tambah jaya di udara ya.
4: Amin.
5: Terus juga ada Bu Pathor.
4: Ya.
5: Ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni.
4: Aha.
5: Terus juga ada Dewa Surayeng, ada Jeki, ada Irma, ada Ii. Terus juga ada Basuni, ada Farid. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali dulu ya.
4: Baik.
5: Kan yang penting gabungan, gak usah banyak-banyak.
4: Mantap.
5: Kalau semuanya, itu dikena semuanya.
4: Ya.
5: Oke, makasih atas waktunya.
4: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja di belakang Mbak Evi. Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
6: Sehat. Sehat banget.
4: Banget, sehat sekali hari ini, Masya Allah. Dari siapakah di sana?
6: Dari Abah Halim di Makassar.
4: Oh, sehat Abah.
6: Alhamdulillah, sudah berdengar Mbak Dewin.
4: Selamat
6: hari ulang tahun RRI Sumenep ya.
4: Terima kasih.
6: Dan semoga RRI Sumenep tetap jaya di sana.
4: Amin.
6: Lagunya ikutan aja ya.
4: Baik, boleh.
6: Ya. Salam dalamnya. Yang berguna.
4: Ya.
6: Buat Mbak Dirin, semoga sehat, walafiat bersama keluarga.
4: Ya.
6: Dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
4: Amin. Terima kasih, Abah.
6: Dan semoga selamat dan sehat.
4: Amin.
6: Selanjutnya, ya ada Pak Ketua ya, dengan Pak Sujen, lagi ada Evi barusan ya.
4: Iya.
6: Iya, lagi ada Pak Yudi dan Mas Bawan. Ketuanya aja, tanpa kecuali salam pokok ekonomi yang bagi saya.
4: Iya.
6: Itu Pak Didin, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dengan?
7: Dengan Yuda dong.
4: Sebentar, ini enggak masuk. Oke, kabar baik Mas Yuda?
8: Kalau kabar sih baik-baik saja gitu non.
4: Alhamdulillah.
8: Kabar baliknya baik juga kan ya.
4: Seperti itu.
8: Ya harapannya memang seperti itu non.
4: Mantap.
8: Ngomong-ngomong ini kapan ulang tahunnya non RRI ini non?
4: 11 September.
8: Berarti sekarang ya?
4: Ya iyalah mas.
8: Kok nggak ada undangan ke saya ya?
4: Undangannya lewat udara, jadi semuanya harus gabung gitu.
8: Bisa, padahal saya fan terbaik ini padahal. Wish, kok gak ada undangan
4: gitu. Terbaik.
8: Saya tunggu-tunggu gitu kok gak ada undangan.
4: Iya,
8: gitu.
4: Soalnya kalau diundang itu harus ngasih kado.
8: Saya sudah persiapkan ini sudah.
4: Ih, beneran. Apa coba kadonya?
8: Udah gampang aja nanti gitu. Kalau masalah kado itu kita di belakang aja ya, gitu kok.
4: Iya, iya. Baik.
8: Apa ya, saya ucapin selamat ulang tahun ya, yang ke berapa ya?
4: 81.
8: 81 berarti sama dengan RRI, dengan
4: Indonesia.
8: Dengan NKRI gitu ya.
4: Betul.
8: Ya, selamat ulang tahun. Mm-mm. Semakin, apa, nambah apa kurang gini ya?
4: Apanya yang nambah dan kurang?
8: Umurnya gitu.
4: Ya nambah lah.
8: Oh, nambah ya.
4: Oh, RRI kan kalo, lembaga kalo, bukan manusia. Kalau manusia berkurang, mau mati soalnya.
8: Oh, gitu ya.
4: Kalau kita terus takutnya berjaya.
8: Ya pokoknya doa terbaik untuk RRI ya. Terbaik, cakep aja dan juga presenternya cakep-cakep juga ya.
4: Asik.
8: Banyak rezeki juga.
4: Amin.
8: Yang berlimpah, yang masih belum sempat ke Mekah, saya doain. Semoga cepat-cepat gitu ya.
4: Ya.
8: Tapi doa sebaliknya gitu dong.
4: Iyalah, karena setiap doa itu kembali ke orangnya yang mendoakan.
8: Yang penting doa-doa yang baik gitu non ya.
4: Betul.
8: Semakin jaya, semakin mantap, semakin memberi hiburan yang lebih mewah buat kita sebagai fan-nya non.
4: Iya, betul.
8: Juga yang paling penting ya fan-fannya juga bisa bergabungan terus. Salam-salamnya untuk semuanya aja Nun ya, dari saya Nun ya. Karena kalau disalamin satu ya satunya gitu komplit. Salah satunya disalami satunya komplit gitu. Jadi ya, semuanya aja, kalau semuanya aja sudah kena semua Non.
4: Mantap.
8: Kalau saya dipikir-pikir, kalau saya dikirim salam, kalau saya tapi ini ya, mendingan dikirim beras gitu Non.
4: Cih, berat. Iya. Berat itu berat.
8: Dan gampang kan ada anu sekarang.
4: Dipikul kalau beras. Gimana coba? Kalau duit mah bisa di TF.
8: Enggak masalah gitu kan, bisa dijadikan duit dulu gitu, baru beras gitu kan ya.
4: Oke lah.
8: Ya yang paling penting ya ini apa, RRI tetap segala-galanya dah buat kita semua.
4: Terima kasih.
8: Lagunya saya ingin dengerin lagu lama ini Non. Enggak MB lagi sementara.
4: Ya.
8: Saya inginnya tak terduga gitu Non.
4: Lagu siapa itu?
8: Lagunya kalau enggak salah dari Agung.
4: Boleh.
8: Sama Lilin Herlina Non.
4: Oke.
8: Kalau orinya sih dulu ini dari Riris gitu. Riris dari siapa gitu.
4: Iya.
8: Kalau yang dulu gitu Non.
4: Oke.
8: Ya, salamnya yang terakhir ya, salamnya untuk semua aja untuk Sambian yang mudah-mudahan hari ini lebih cantik dari kemarin.
4: Terima kasih.
8: Amin dong.
4: Amin.
8: Saya Yuda Kaduluk. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda ya. Kompak juga untuk semua keluarga di Karduluk. Fajar Purwa, akun di TikTok. Terima kasih sudah mengirimkan mawar juga nih untuk Pro 1 RRI Sumenep ya. Kemudian juga siapa lagi nih? Pingin nomor Pro 1 boleh 662317 ataupun 665396. Boleh pakai WhatsApp boleh 0811334510101. Gampang kan ya? Mbak Endang Suciati, terima kasih. Awi Mireng. Aduh, ini Mbak Ririn Sagita kan ya? Nama orang kok dirubah-rubah? Wah, enggak pakai Sagita lah ya. Lanjut juga untuk semuanya, kita masih live TikTok juga, bisa chat di situ juga, yang berkesempatan untuk gabung telepon juga silahkan. Tasya Rosmala, Sinar.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: 1.

0: Pro1.
1: Saatnya cek fakta Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia, BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax ID, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI. Ketika menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro Dangdut, Pro Sato RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101.3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus ya perjalanannya. Saya kembali terima untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas

0: Salamnya buat Mbak Diana Sepadawati, Mbak Nuri, Mbak Titik Purnamasari, terus Kak Nuzi.
1: Siap.
0: Mau ngucapin selamat Hari Radio yang ke-81.
1: Ya, terima
0: Semoga
1: kasih.
0: Semoga bisa memberikan acara-acara yang terbaik buat pendengar semuanya.
1: Makasih Mas Afif.
0: Buat barininya sama bertugas.
1: Yap.
0: Tetap jaga kesehatan.
1: Ih, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingetin Mas Afif jaga kesehatan. Terima kasih ya. Dan saya juga ingin menyapa yang di obrolan live TikTok kita. Terima kasih juga Mas apa nih? Akun Subhan Khan ya. Waduh, sudah banyak mengirimkan lawas. Thank you ya. Kemudian juga Muhammad Ridwan, Ilham, Erni, Wagianti, semuanya selamat siang. Salam Pro Dangdut. Kemudian juga terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya juga ingin menyapa siapa nih? Bayi Brawijaya. Talango hadir katanya. Terima kasih. Jawa Tengah juga, oh jadi Mas Fajar Purwa di Jawa Tengah, Masya Allah, juga bisa menyimak Pro 1 ya di RRI Sumenep lewat live TikToknya. Siti Hanifah, terima kasih juga semuanya. RRI Sumenep, mantap, terima kasih. Mam Yanis, apa kabar? Selamat Hari Radio, thank you. Sumekar English Center juga hadir. SBY, wah, Susilo Bambang Yudhoyono bukan. Selamat siang ya akun SBY. Mbak Ririn, Aldo. Aduh, Aldo. Ini Aldo siapa ya? Aldo Firmansyah bukan? Siang Bu Ketua Arianti. Kemudian Ilham, terima kasih juga. Salam dari Batam, Kak. Dari Erni Wagianti. Oh, ternyata di Batam ya. Terima kasih, Batam juga hadir lewat Pro Dangdut siang hari ini. Lanjut yuk berikutnya. Kembali saya terima dulu penelpon yang sudah kembali bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Nengri Rin Rizkianti.
1: Ini Mas Argadana.
2: Betul, setrip benar.
1: Sedang apa siang hari ini? Waalaikumsalam.
2: Ini lagi santai nih Ririn, makanya saya kotak kati radio ternyata Ririn sedang siaran gitu.
1: Oh ya, baik.
2: Mohon maaf. Kemarin-kemarinnya nggak bisa gabungan karena ada kesibukan yang tak bisa tinggalkan gitu nih.
1: Wih, sibuk bos katanya ya.
2: Iya, kan sekarang musim apa aja? Acara maulidan itu kalau di desa-desa saya ini tiap hari tiap malam tanpa ada hentinya tuh Neng Lin.
1: Oh, bagian Napu Hadra.
2: Kenapa?
1: Bagian Napu Hadra.
2: Bagian Mubaleu Neng Lin.
1: Masya Allah, tabarakallah. Siap, Bapak, Ustadz.
2: Jadi kalau Neng Lin nanti mau mengadakan hajatan dan tak ada Mubaleu yang bisa hadir, insya Allah dia bisa hadir tuh Neng Lin.
1: Baik.
2: Tanpa dipungut biaya tapi pulangnya harus membawa amplop yang ada isinya gitu.
1: Oke. Lanjut.
2: Sehat ya Neng Ririn ya.
1: Masya Allah walafiat.
2: Kalau sudah sama-sama sehat, semua kru RRI juga semoga sehat semua gitu Neng Ririn.
1: Amin.
2: Soalnya udah lama Neng Ririn gak gabungan Neng Ririn. Tapi semua tak tak mengurangi hormat kalau saya ini tetap pendengar RRI yang setia gitu.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau Neng Ririn yang siaran orangnya ayu rupawan.
1: Dari mana tahu?
2: Dari hatiku yang paling dalam.
1: Asik. Nonton dong live TikToknya Pro 1 biar tahu beneran ke
2: orangnya. Oh gitu ya?
1: Iyalah.
2: Tapi kan walaupun saya tidak lewat TikTok kan saya udah bertatapan muka sama Neng Ririn.
1: Iya betul.
2: Apa itu nama TikToknya Neng Ririn?
1: Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep gitu ya? Ya kapan-kapan gitu kalau ada kesempatan dalam kesempitan gitu Neng Ririn.
1: Oke, baik.
2: Untuk Nur Hasanah yang ada di Kolor Tanah, kalau mau gabungan jangan gabungan ke saya.

0: Ini teman saya Nur Hasanah yang menerima ini miskan miskol kayaknya nih.
1: Ya.
0: Lagunya kalau ada saya request dari Selfie Yama tuh dengerin. Judulnya Ada di mana-mana.
1: Ya.
0: Ada kan?
1: Kalau ada saya puter ya.
0: Iya, saya tunggu ya sampai nanti kelar acaranya tuh dengerin.
1: Baik.
0: Ya untuk salam-salamnya ke semuanya aja tuh Neng Ririn, semoga Neng Ririn dan semua kru RRI dan semua teman-teman yang sering gabungan di acara RRI tetap sehat dan salam apa ya pakai story saya gitu Neng Ririn.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, terima kasih. Salam juga nih dari Batam Kak Emi Wagianti. Terima kasih ya. Dari Pejuang Rupiah Bang Ray. Salam juga dari Dungke, siapa nih? Subhankan. Sampaikan salam untuk alumni 1986 SMPN 3 Sumenep. Oh iya iya iya, yang lagi dirantau kangen balik Sumenep ya, nonton aja nih di Pro 1 RRI ya, sambil nyimak sajian lagu-lagu dangdut. Berikutnya, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Iya, dengan Irma di Lekung, Mbak.
1: Kabar baik, Mbak Irma.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ririn sendiri, gimana?
1: Saya sehat hari ini, bahagia karena lagi ulang tahun.
2: Ya, selamat buat RRI. Dan selamat ulang tahun ke 41 ya.
1: Kok 41?
2: Berapa?
1: 81.
2: Oh, 81. Keliru ya.
1: Iya, iya, iya.
2: 81. Mm-mm. Semoga kru-kru RRI semuanya bahagia dan semoga berkah.
1: Amin.
2: Ya, semoga RRI jaya.
1: Jaya di udara.
2: Ya. Lagunya tinggal apaan, Mbak Ririn?
1: Kita masih punya lagunya Rara Lida, Evita Mala, Danang juga ada.
2: Evita Mala juga.
1: Siap.
2: Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Juga salamnya buat kesemuanya ya, Mbak ya. Dari A sampai Z, salamnya salam kompakan selalu.
1: Baik.
2: Buat RRI, selamat ulang tahun.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya, Mbak Ririn.
1: Ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih. Ada yang request lagu salam terakhir dari Mansur, dari akun Ilham nih di TikTok. Rahman Esto juga. Halo, terima kasih. Stay di wilayah Ganding. Happy birthday. Thank you. Terima kasih. Dompet kosongnya Evita Mala ya. Saya nikmati bersama dengan Anda yang terus jadi 101,3 FM.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Masih lanjut perjalanan Pro Dangdut hari ini ya, spesial di 11 September. Dan saya masih terima banyak telepon. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, dengan?
2: Dengan Asep Baririn.
1: Oh, Kang Asep di seputaran kota ini.
2: Iya, mengucapkan selamat Hari Radio.
1: Terima kasih.
2: Yang ke 81.
1: Iya, betul.
2: Selamat ulang tahun.
1: Terima kasih.
2: Ya. Ya, mudah-mudahan RRI masih tetap seperti yang dulu.
1: Mm-mm.
2: Kalau bisa masih ada tambahan.
1: Iya, enggak seperti dulu. Dulu sudah jadul.
2: Mudah-mudahan berkembang.
1: Oh, iya.
2: Buat Mbak Ririnnya juga mudah-mudahan bertambah juga.
1: Jangan berkembang. Usianya.
2: Ya. Untuk seluruh penyiar lah pokoknya Mbak Ririn.
1: Iya.
2: Termasuk Mbak Ririnnya. Lagunya yang mau diputar ada apaan Mbak Ririn?
1: Kita punya Rara Lida, ada Danang, Ade Irma, mau yang mana?
2: Ya.
1: Yang mana? Semuanya? Putus-putus, tidak terdengar.
2: Iya.
1: Halo.
2: Ini singer di hari ini.
1: Oh iya.
2: Ya, lagunya terserah Ririn.
1: Siap.
2: Lagu apa saja yang mau diputer.
1: Baik.
2: Ya, salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Yang terakhir semuanya.
1: Ya.
2: Obat terjun Ali. So, yang gabungan lewat apa itu. Yang semuanya lah pokoknya.
1: Ya.
2: Di luar Sumenep, di luar Indonesia, pokoknya semuanya. Di mana RRI itu bisa ditangkap.
1: Siap.
2: Makasih Mbak Ririn.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Asep di seputaran kota. Sehat-sehat juga bareng semua keluarga ya. Siapa nih? Salam buat keluarga, sahabat di Sumenep semuanya. Pro 1 RRI Sumenep mantap. Lagunya Ikut Saja. Terima kasih Bang Fajar. Mbak Irma, suaranya imut ya. Waktu saya masih kecil dulu ada program Gaya Orang Hidup Berdangdut, Gober katanya. Rusfandi Manter Balanipa ya, betul ya akunnya Rusfandi. Terima kasih, kayaknya sebelum saya di RRI ya, soalnya saya baru dengar nih. Selamat Hari Radio ke-81, mantap Bang Syair, terima kasih. Kemudian, ya akhirnya bisa lihat Mbak Ririn katanya Bang Zamir. Thank you. Davi, selamat siang juga. Selamat bergabung semuanya. Ada Kun Sakera, minta MB ya. Oh, siap. Lanjut berikutnya yang ingin bergabung, masih banyak kesempatan. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dari?
3: Dengan plan baru masuk ini.
1: Oh, Bang J.A.
3: Iya.
1: Ganti?
3: Gimana kabarnya, Mbak?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah,
1: Bang Jeki
3: baik.
1: Juga?
3: Iya, Alhamdulillah, sehat.
1: Ya.
3: Mudah-mudahan Mbak Ririn juga sehat terus ya bersama keluarga ya.
1: Amin, insya Allah.
3: Selamat untuk RRI. Mudah-mudahan tetap jaya di udara gitu ya.
1: Amin, terima kasih.
3: Kita menemani teman-teman semuanya.
1: Iya.
3: Iya. Lagunya tinggal apa ini?
1: Kita punya Rara Lida, Danang, Ade Irma.
3: Itu yang Ade Irma itu apa?
1: Bang Toyib, gak usah pulang.
3: Oh, ini sudah.
1: Iya, Ojo.
3: Yang anu itu Mbak, yang pertama aja Mbak.
1: Siap.
3: Ya. Salamnya yang pertama untuk dari untuk tugas.
1: Ya. Yeah.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Terima kasih.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi dalam kesempatan. Salamnya ada Mbak Irma, Bang Asep, Mbak Putra Setia, Mbak Suni, Supran Wanda, Farid Adelia, Syahdan di Sampang, juga ada Bu Bathor, Mbak Jempaka.
1: Ya.
3: Ada Iin. Ada ke semuanya ya, Pak.
1: Baik.
3: Mohon maaf untuk yang lain. Insya Allah nanti malam
1: gabung lagi.
3: Lagi. Karena waktunya mepet. Takut masih ada apa ya, banyak yang mau bergabung nantinya ya.
1: Oh betul.
3: Iya. Lagunya spesial buat orang yang mengerti aku aja lah.
1: Ya.
3: Ya, makasih.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Jackie Asmara di Ganding. Terima kasih ya. Selamat ini. Oh, ternyata program Gober itu di sekitar tahun 1980-an. Bang Rusfandi, wah, saya belum lahir kayaknya tuh ya. Rahul, aduh Anjeli lagi siaran nih Rahul. Dari kecil sekarang umur 40 baru tahu ke penyiarnya. Wah, Mas Yayan Dwi, terima kasih. Oh, jadi ini Irma yang sebelah baratnya kantor RRI. Oh, Satatang Keen, berarti juga sama Mas Afif kalau Mas Afif di timurnya ya. Lanjut lagi yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pakai nomor ini Mas Wawan.
4: Oh, lagi
1: gak ada paket ya?
4: Enggak, lagi dipakai siaran langsung bulu tangkis dulu Mbak.
1: Oh, jadi sambil nontonin live-nya badminton.
4: Iya, lagi tunggal putri cantik orangnya.
1: Aduh, mantap.
4: Mantap, pokoknya mudah-mudahan menang lah Indonesia itu.
1: Iya, harus menang, menyemangati ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Ada kabar apa Mbak Sanya Mbak ya? Aduh,
1: harusnya saya yang nanya ada kabar apa di Pamekasan. Kalau di Sumedang kan kita lagi ulang tahun.
4: Oh iya, ulang tahun ya. Semoga RRI yang ke-81 ya Mbak ya.
1: Betul.
4: Semoga RRI ke-81 tambah jaya, tambah maju.
1: Amin.
4: Semoga apa ya, menggelegar di Indonesia gitu.
1: Menggelegar kayak petir.
4: Ya? Iyalah. Biar semua Indonesia dengar kalau RRI Sumeneb yang menggelegar ini live.
1: Asik, boleh.
4: Iya. Aduh. Lagi konser ini masalahnya langsung nonton.
1: Oh iya.
4: Dipakai sini Mbak. Aduh.
1: Oh iya. Fokus aja lah dulu ya, dukung tim Indonesia.
4: Oke, dukung Indonesia ini Mbak. Apa lagunya ini Mbak? Sampai
1: ntar lagi ini. Rara Lida nih yang mau diputar ya.
4: Apa?
1: Rara Lida.
4: Terus?
1: Ada Danang, ada Irma.
4: Oh gitu. Mm-mm. Ya ikutan aja deh.
1: Siap.
4: Karena saya masih anu ini, nggak fokus ini. Ya buat berpikirin saya selalu panjang umur ya Mbak ya.
1: Terima kasih.
4: Dimurahkan rezekinya Mbak.
1: Amin.
4: Dan untuk semuanya teman-teman.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dukung tim Indonesia pastinya ya di setiap event olahraga apapun. Ini lagi live bulu tangkis. Kompak deh untuk semua yang ada di Pamekasan ya. Terima kasih Mas Wawan. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Mm-mm.
5: Bersama Pro 1 RRI. Kali ini bersama dengan Neng Riris Rizdianti.
1: Wih. Pak Mahesa Jenar.
5: Iya.
1: Kabar baik ya.
5: Alhamdulillah. Namun di Kadwara Barat panas ini.
1: Oh, sama lah kalau soal cuaca itu.
5: Iya. Lagunya ada apaan?
1: Rara Lida nih yang mau saya putar bentar lagi.
5: Ya pokoknya saya borong semuanya itu nih.
1: Siap.
5: Oke, kalau salam ke semuanya aja. Dan selamat hari jadi RR yang ke-81.
1: Terima kasih.
5: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Dan mendengar kebersamaan kita lewat Pro Dangdut hari ini harus juga usai ya, karena dibatasi waktu. Perlu diinformasikan bahwa azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14:39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung hari ini, baik di telepon, WhatsApp, ataupun di live-nya TikTok Pro 1 RRI Sumenep ya. Besok kita akan kembali hadir di jam dan frekuensi yang sama. Termasuk mohon maaf gak sempat semua lagu bisa terputar yang sudah Anda request ya. Insyaallah di lain waktu kita bisa putarkan pesanan-pesanan Anda. Sekaligus saya Rina Rizkyanti yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ekonomi Digital Round 1 RRI Sumenep.
1: Pada saat RRI Sumenep, kali informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenep sore hari ini. Refka hadir dengan Ekonomi Digital Sumenep ya, yang akan membahas tentang jangan hanya bicara bisa bayar, harus juga bisa berkembang. Artinya pendengar, kalau kita mendengar kalimat jangan hanya bisa bayar harus berkembang, ini mungkin cocok terutama untuk UMKM yang dan masyarakat yang mungkin sudah beralih transaksi digital, yang mungkin ekonomi digital saat ini bukan sekedar kemudahan membayar dengan kris ya, dompet digital ataupun mobile banking. Lebih dari itu pendengar, teknologi yang seharusnya membantu masyarakat pelaku usaha itu meningkat pendapatannya dengan memperluas pasar juga, mengelola keuangan juga, dan mengembangkan usaha juga. Nah, kemampuan untuk menggunakan pembayaran digital itu merupakan langkah awal. Tapi ketika teknologi hanya digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, ya manfaatnya masih terbatas. Masyarakat perlu tahu ataupun masyarakat perlu naik kelas dengan memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pastikan Anda terhubung selalu bersama kami di rri.co.id. Nanti Refka akan balik lagi untuk Anda di Sumenep hari ini.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Ekonomi Digital Round 1 RRI Sumenep.
1: Prosedur semua pengalaman informasi dan inspirasi masih membahas tentang kita hanya jangan hanya bisa bayar, harus bisa berkembang di ekonomi digital. Kalau kita bicara tentang pelaku UMKM, misalnya media sosial bukan hanya tempat mengunggah foto produk, platform digital bisa dimanfaatkan untuk membangun merek, berkomunikasi dengan pelanggan, atau membaca tren pasar hingga menjangkau konsumen dari luar daerah, pendengar. Dan begitu pula dengan transaksi digital. Nah, catatan pembayaran yang bisa membantu pelaku usaha itu memahami pemasukan dan pengeluaran. Dari catatan atau dari data tersebut, pendengar, pemilik usaha itu bisa mengetahui produk mana sih yang lebih unggul, produk mana yang lebih paling diminati, dan kapan penjualan yang bisa meningkat, bagaimana mengatur modal dengan baik. Nah, dengan perkembangan ekonomi digital juga membutuhkan literasi digital dan literasi keuangan. Jangan sampai kita-kita ataupun masyarakat itu semakin mudah bertransaksi tetapi semakin sulit mengendalikan pengeluaran, pendengar. Jangan sampai UMKM ramai di media sosial tetapi tidak memahami keuntungan bersih dari setiap penjualan. Nah, karena itu tantangan ekonomi digital bukan lagi sekedar bisa menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi membuat kehidupan dan usaha menjadi lebih produktif. Dari sekedar konsumen digital, masyarakat didorong menjadi pelaku ekonomi digital yang mampu menciptakan peluang. Dan pada akhirnya ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan hanya berapa banyak orang yang sudah menggunakan pembayaran digital. Pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah teknologi membuat masyarakat lebih mandiri, UMKM lebih berkembang, dan peluang ekonomi semakin terbuka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah info prima selengkapnya. Jumat 11 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya, ya, harus berdiri dengan sepenuhnya, harus mengamalkan alat tersebut itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
2: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal, ya, tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang, ya, radio, taunya tentang ini, ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
2: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
5: Memperingati hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
6: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, saya doakan semoga tempat maju terus. Karena di era globalisasi ini, saingan media paling berat, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
5: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
7: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
8: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
7: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
9: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil, dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
7: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung

0: Ada dua macam. Ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak. Yang warnanya ungu. Nah, kalau ini jagung manis, semanis Pakalapas kelas 1. Oke.
1: Pak, hasil panen ini
2: pemanfaatannya, Pak, untuk apa, Pak?
0: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan lapas dan rutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas maksimal minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor ya lebih baik lagi. Oke?
3: Yang
0: cukup ya.
3: Yang tadi, Pak, mungkin ini apa? Yang bungu tadi?
4: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas. Sebelumnya lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
7: Harapannya, ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, nggak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
6: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
8: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
6: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasanah melaporkan.
5: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
9: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
10: Saya tadi, Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelumnya regulasi. Sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu masuk, cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan.

0: Nanti setelah itu dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu, keluar satu pelabuhan untuk keluar, cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya tidak seperti itu, Pak. Setiap orang pemilik kapal, begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak yang mampir ke pelabuhan. Setiap mampir pelabuhan disuruh daftar, setiap mampir pelabuhan disuruh daftar. Nah, itu banyak pungglinya, Pak. Mohon maaf.
1: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Haryanto melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar di Red FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. The Red FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
3: The Red FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
4: Kalau supporter bagi saya biar berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik, ada yang dukung puji Tuhan, ada yang tidak setuju juga kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
3: Pesan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas, hingga dunia usaha.
5: Tim ini secara teknik diserahkan saya 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chef-nya yang setiap hari kita sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red FC ini. Dan saya kepingin sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
3: Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
7: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan Hari Radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
9: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini, saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
8: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
7: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multi-platform.
9: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multi-platform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
10: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
7: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
11: Baik, terima kasih Nindi. Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Debora melaporkan.
12: Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 telah memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi Rabu 9 September 2026. Sebanyak 15 tangkai lomba digelar secara serentak, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Pusat, Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
13: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8 pagi tadi. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
12: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Peksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Asuki MH juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
14: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
12: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
15: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai gladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai sampai di tahap nasional tentunya merasa sangat senang.
12: Selain monolog, peserta lomba tari Latifa Adila bersama rekan-rekannya dari Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat turut membawakan karya bertema budaya daerah.
16: Dengan judul Nemiak Kenyalang, membawa adat Umin dari Sintang, Kalimantan Barat yang tentang mengenai ibu, kasih sayang ibu kepada anaknya dan ibu orang tua.
12: Maximinus 2026 menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menampilkan keberagaman seni dan budaya dari masing-masing daerah. Gerebora, RRI Jember melaporkan.
11: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. M. Samsudi melaporkan.
17: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso Mas'ud Ali mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
18: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi, kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu, memahami perbedaan itu, dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
17: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam, karena terdapat siswa dengan 5 agama.
19: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama. Tapi kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
17: Khalifah menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
11: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
20: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
21: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik menjadi salah satu kekuatannya.
22: A well training team, you know, by his coach. Defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from Persib Solo Dewa. Also, they have very good wingers. So we need to be careful because it's a team that impressed us by watching the first game.
21: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan-umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2-3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumedang bersama Refka Karki. Refka, silakan.
23: Terima kasih Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa, Sosepreneur, dan Telkom Indonesia. Melalui Bumi Berseru Fest 2026, dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
0: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sosiopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
1: An-Nuraniyah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
0: Makalafi menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sosiopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
23: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
2: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima. Edisi spesial Hari Radio 11 September 2026, jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono. Operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu tugas pimpinan adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai penilaian, namun juga menjadi motivator untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Akan tetapi, banyak pimpinan yang kurang mengindahkan, bahkan meremehkan proses tersebut. Akibatnya, tidak sedikit karyawan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pimpinan mereka. Untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengevaluasi kinerja, dibutuhkan kerjasama dari pimpinan maupun karyawan sendiri. Itu diharapkan agar penilaian yang diberikan kepada karyawan bersifat membangun dan bukan sebaliknya. Ada tips utama yang bisa dilakukan sebelum mengadakan pertemuan dengan karyawan. Tentunya untuk menghindari adanya ketidakpuasan karyawan terhadap hasil evaluasi. Antara lain, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Riset membuktikan bahwa menyampaikan evaluasi dengan bertatap muka lebih efektif dibanding melalui media komunikasi yang lain seperti email atau surel. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kewajiban pimpinan, ia harus mengevaluasi kinerja karyawannya berdasarkan standar kinerja maupun deskripsi tugas mereka yang tentunya telah disetujui baik oleh karyawan dan pimpinan di awal tahun atau sebelum karyawan bekerja.

Saudara Radio Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-An'am dengan Qari'ah Hamidah. Dan diinformasikan untuk ada semuanya bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Program A1 RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dengan daya melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

الله أكبر الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang, beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuan Kurau. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak parhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi. Lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Opong, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep petingan Toraki berkabar dalam bahasa Madura. Kalersan area Samangken Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2006 lekor. Sarang beten kaula Refa Karhi, sepedingan Toraki berkabar selangkong parlo saat mangken. Engki kadinto kabar sesapesan. Sat Res Narkoba Polresta Sumenep ngamanaki Pak Polo belu butol minuman seagendu alkohol. Analika narasia salah sitong kafe kasih humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana debu rahasia kadinto lampa aki kaangkui nyangkeh peredaran minuman keras wilayah hukum Polresta Sumenep. Dari rahasia kasebut, petugas ngamanaki 4 macam minuman seakentu alkohol antara Epon Akati Bir Bintang, Alexis Anggur Pote Cap Orang Tua, Tor Api Anggur Hijau, sarang benya Epon Beng Sebenga Dubles Putol. Satu aja minuman kasebut yamanaki kaangkui bareng bukte rahasia Kak Dinto epimpin langsung sareng KBO Satres Narkoba Polresta Sumenep Ibda Safatullah Tandra Bayu areng sareng anggota.
1: Satres Narkoba Polresta Sumenep melaksanakan razia peredaran miras di salah satu kafe di Kota Sumenep, yaitu Kafe Lotus, dengan mengamankan barang bukti berupa minuman keras dengan rincian sebagai berikut: 1 kardus Bir Bintang isi 12 botol, 1 kardus Alexis isi 12 botol, 1 kardus Anggur Putih Cap Orang Tua isi 12 botol, dan 1 kardus Api Anggur Hijau isi 12 botol.
0: Pihak kepolisian mastiaki pengawasan tor panerteben peredaran minuman seagendu alkohol Kak Dinto bedi terus elamba aki. Dari Kak Dinto masyarakat epakon Kak Angkui torot serta aja gekam tip master engkel alapor aki de pihak kepolisian manabi mangkii bedena peredaran minuman keras seetakser bedi agenggu keamanan Tor Katar Tepon. Kaper Satros Epon. Kantos Samangken Radio Ki Kabileng Teti Media Informasi Strategis Eceman Kemajuan Teknologi Digital. Otama Epon Ka Angkui Eceng Ka Masyarakat Sebede Epolo Tor Plosok-plosok Tisa. Sika dima Kantos Samangken Ki Belum Bede Layanan Jaringan Internet Kalaben Maksimal. Pemerhati media Ferdiansah Tertrajaya Adobu. Radio tetap relevan sabab mampu kaangkui nyebrangaki berkabur saya ang lebeti siaran analog atau bejugen platform digital. Menurut Epon, bedena radio Kak Dinto, Kak Pileng banget parlo mongkude masyarakat sebede e kawasan selemah internet Epon. Termasuk wilayah Polo Kabupaten Sumenep. Ferdiansah anilai RRI keduan ka unggulan, sabab bisa e piarsa aki kalaben tak mabi alangkenan otabe majer. Jugen termasuk ampon bisa noro aki cuman kemajuan teknologi kalaben nyadia aki layanan digital.
2: Saya apresiasi RRI bisa memenuhi atau mengikuti perkembangan zaman bagaimana bisa memberikan

0: Facebook te analika na kantor RRI Sumenep ngalami musibah katonon etaon sanga belas belung poluan. Namong tetap on air e udara e bekto kasebut. Saingke hal kasebut tetipuk te nyata bentuk komitmen RRI kaangkui tetap siar e dalam apa rengkap herde masyarakat e dalam pan samponapan kabedean. Kabar sepongkasan. Usaha kaangkui ngatase bantuan sosial seki banyak salah sasaran. Kantos samangken terus tero alam pak aki BPS asareng tim PKH Sampang terus makon kaangkui alam pak aki pemuhtakhiran data. Kaangkui ngorang bias desil. Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi banget ngarep pentingnya kejujuran dari masyarakat supaya data epon saroju sareng kabedean senyata otak beril.
1: Emang yang namanya pendataan itu yang paling dominan mbak unsurnya adalah responden karena itu menjadi input sebagus apapun instrumen pemodelan maupun cara pengumpulan datanya, tetapi kalau jawaban dari responden tadi tidak jujur, ada under reporting itu tadi ya, maka apa yang kita hasilkan juga otomatis akan under reporting. Nah,
0: mager sare tak mampu ada sil sitong kantos 4 seki belum masuk dalam daftar epakon alaporaki de pendamping PKH otabe operator SIKS NG di desa. Sementara Markesare mampu seki bedo edesil bebe epakon ngangkui nganyare data epon. Sehingga bansos seperti eparing ngaki kadinto langkong leres sasaran tor transparan. Pamirsa sakadinto berkabur dalam bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru satu hari sumber kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di informasi untuk Anda bahwasanya Adan Isa akan dikumandangkan pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Baru satu hari sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat sholat Isa untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Maka Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, nah itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Nah itu ghina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro, saudara Aris merupakan alur informasi dan inspirasi. Mendengar satu lagi, kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warna berita. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di RRI Program 1 RRI Sumeneb. Dan Anda juga bisa terkoneksi bareng kami di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurusan ukur ciri khasnya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, sesuatu Tri Prasetya ya. Harus berdiri dari volume, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam pun perjalanan sampai usia ke 81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
6: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
7: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga

0: perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
0: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
1: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan

0: membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
1: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
4: We have, of course, the responsibility to...
5: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
3: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
6: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
7: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
3: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
9: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
8: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
10: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
8: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
11: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
8: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau ISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Sumenep sore ini.
1: Pro Satu Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifah dengan judul amal-amal yang diperbincangkan al-laula a'lah.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan salah satu hadis qudsi yang memperbincangkan tentang amal-amal soleh yang sempat diperselisihkan, diperdebatkan, dan diperbincangkan di Al-Mala'ul A'la. Jadi Al-Mala'ul A'la itu adalah golongan tertinggi malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu adalah Al-Mala'ul A'la. Nah, mereka kemudian sempat memperbincangkan beberapa amalan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Nah, di dalam hadis ini, itu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Mu'adz bin Jabal kemudian bercerita bahwa pernah suatu waktu, di waktu subuh itu, Rasulullah SAW kemudian berada di posisi subuh yang agak siang, tapi masih dalam waktu subuh ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat subuh itu dalam tiga waktu dalam bahasa itu, ya, dalam bahasa hadis itu. Jadi dalam kondisi fenomena alam yang masih gelap, ya, itu namanya ghalas atau taglis. Jadi akhir malam yang gelap dan sudah selesai waktunya malam akhir itu dan sudah di fajar shadiq, ya. Lalu kemudian tapi masih agak di awal itu, tapi masih awal-awal. Lalu kemudian ada di posisi yang pertengahan atau agak siang atau asfar, dan kemudian ada yang asfar jiddan bahasanya itu, jadi posisi yang sudah agak siang tapi masih dalam waktu subuh. Jadi kalau kita pakai perhitungan hisab itu, waktu subuh itu kan kurang lebih 1 jam 20 menit. Jadi kalau misalnya jam 4 itu salat adzan dikumandangkan, artinya sudah waktunya masuk waktu sholat, berarti itu sekitar jam 5 lewat 20. Jadi ada waktu masih sekitar antara jam durasi itu. Nah, suatu saat Rasulullah SAW berada di posisi yang tadi itu asfar jiddan. Jadi beliau itu bangun dalam waktu yang cukup agak siang, tapi masih dalam waktu subuh, ya. Kalau bahasa kita mungkin sudah hampir jam 5, tapi masih waktu subuh masih ada gitu. Lalu kemudian bergegas beliau kemudian mengimami sholat subuh itu dan memperingan sholat subuh itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang ikut sholat jamaah pada waktu itu untuk tetap berada di shaf masing-masing. Rasulullah SAW menyatakan, alama shafikum kama antum. Jadi shafnya tetap aja gitu. Tidak usah keburu bergerak. Lalu kemudian Rasulullah SAW menghadap ke jamaah. Lalu beliau menyatakan, amma inni sa'uhadisukum ma habasani ankumul ghadab. Ya, beliau akan bercerita kenapa kemudian sampai kemudian agak asfar jiddan atau agak siang, tapi masih dalam waktu subuh. Lalu beliau kemudian bercerita karena beliau ingin menceritakan kenapa terlambat gitu ya. Beliau kemudian menceritakan, inni kumtu minal layli wa tawaddatu wa sallaitu ma quddirali. Tadi malam aku bangun untuk salat salat malam itu. Lalu kemudian aku wudu dan melakukan salat sesuai dengan kemampuanku. Fa asantu fi salati fastasqaltu. Lalu di waktu salat itu tiba-tiba kemudian aku diserang rasa kantuk yang berat gitu. Lalu kemudian aku tertidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tidur beliau, Fa'idha ana bi Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah, lalu aku kemudian berjumpa dengan Allah dengan sebaik-baik bentuk gitu. Lalu berkata kepadaku, faqala ya Muhammad, qultu Rabbi labbaik, Muhammad. Lalu kemudian aku penuhi panggilanmu ya Allah. Lalu kemudian qala fima yaqtasimul mala'ul a'la, qultu la adri ya Rabb. Qala hasalasan. Pada waktu itu ditanya, apa yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, apa yang kamu tahu? Apa yang diperbincangkan, apa yang diperdebatkan para malaikat itu? Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab, la adri Rabb, tidak tahu, sampai tiga kali, karena memang Rasulullah tidak tahu. Ya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, fara'aituhu wada'a kaffahu baina katifaya hatta wajadtu badda anamili baina sadyan. Jadi ketika itu kemudian aku melihat Allah meletakkan tangannya di bahuku, lalu kemudian aku merasakan dari jari jemarinya itu dingin. Fatajalla li kulli syai'in wa raftu, lalu kemudian Allah menyingkap semuanya sehingga kemudian aku tahu sedang apa yang kemudian dibicarakan oleh malaikat tertinggi itu atau golongan tertinggi malaikat. Lalu kemudian aku tahu setelah Allah singkap itu, kata Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad, qultu labbaik rabb. Qala fima yahtasimul mala'ul a'la, qultu fil kafarat. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, ya Muhammad, kamu tahu enggak apa yang kemudian diperbincangkan oleh para malaikat itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, iya, aku tahu, kata Rasulullah. Lalu menjawab, tentang apa? Fil kafarat, tentang pelebur dosa, pelebur kesalahan-kesalahan. Lalu kemudian Allah bertanya, mahunna, apa itu? Apaan saja yang menjadi pelebur dosa yang diperbincangkan oleh para malaikat itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, masyul addam ilal jama'at, wal julusu fil masajid ba'das salawat, wa isbagul wudu fil makruhat. Lalu Nabi kemudian menjawab bahwa al-kafarat itu, pelebur-pelebur dosa itu, amal-amal pelebur dosa itu adalah yang pertama, masyul agdam ila jamaat, yaitu berjalan kaki menuju jamaah sholat. Jadi ketika kita berjalan kaki menuju jamaah sholat itu, yang lima waktu itu adalah merupakan kafarat, pelebur dosa yang sangat luar biasa. Lalu kemudian wal julus fil masajid ba'da salawat, lalu duduk-duduk menunggu sampai waktu salat berikutnya. Jadi diisi dengan zikir, diisi dengan baca Al-Qur'an, diisi dengan taklim apapun. Jadi duduk menunggu waktu salat berikutnya, atau yang dikenal dengan istilah intidaru salat, itu adalah merupakan kafarat yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah isbagul wudu indal maktuhat, yaitu berwudu pada saat kemudian suasana yang tidak nyaman atau tidak enak, kita berwudu karena mungkin karena dingin atau karena apapun alasan yang membuat kita tetap melakukan wudu. Itulah kafarat yang sempat diperbincangkan, sempat diperdebatkan oleh mala'ul a'la, ya, golongan tertinggi malaikat itu. Jadi mereka berdebat tentang pahalanya, tentang seberapa bisa menghapus dosa dan kesalahan. Jadi amal tiga inilah yang kemudian disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah disingkap oleh Allah. Allah bertajalli, menyingkap segalanya sehingga kemudian Nabi Muhammad mengetahui itu. Lalu kemudian ditanya lagi, qala summa fima, lalu kemudian apa lagi yang diperbincangkan di al-mala'ul a'la itu? Maka lalu kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang diperbincangkan juga, dan ini sebagai pengangkat atau peninggi derajat seseorang itu. Qultu it'amu ta'am walinul kalam wassalatu bil laili wan nasu niyam. Lalu kemudian ada tiga amalan yang juga diperbincangkan oleh golongan tertinggi malaikat itu, yaitu tiga hal. Yang pertama adalah memberi makan, lalu kemudian berbicara yang lembut atau tutur katanya sopan sekali. Lalu sholat malam ketika saat banyak orang-orang tidur. Nah, itulah yang kemudian diperbincangkan oleh malaikat, golongan tertinggi malaikat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau begitu mintalah, kata Allah, mintalah, berdoalah gitu. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idha aradta fitnatan fi qawmin wa tawaffani ghairu maftun as'aluka hubbaka hubba may yuhibbu wa hubba amalin yukarribu ila hubbik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha haqqun wa drusuha thumma ta'allamuha. Nabi ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan minta, lalu kemudian Nabi berdoa dengan itu. Nabi meminta agar kemudian bisa suka banyak melakukan kebaikan-kebaikan, lalu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, bisa mencintai orang miskin, lalu kemudian memohon ampun dan kasih sayang dari Allah, lalu berharap andaikan nanti akan ada fitnah di satu komunitas, maka beliau meminta untuk diwafatkan dengan tidak terkena fitnah itu. Lalu beliau berdoa agar memohon cinta dari Allah dan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, dan juga cinta kepada amal-amal yang bisa mendekatkan diri beliau kepada cinta Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ini adalah benar, maka pelajarilah lalu kemudian amalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara amalan-amalan yang diperbincangkan di Al-Mala'ul A'la atau golongan tertinggi malaikat, yang memperbincangkan tentang amalan-amalan yang bisa melebur dosa-dosa dan kesalahan, yang terdiri dari tiga itu, yaitu berjalan kaki menuju sholat jamaah, lalu kemudian yang kedua adalah dia menunggu waktu sholat berikutnya setelah dia sholat wajib, dan yang ketiga adalah melakukan wudhu di saat waktu-waktu yang sangat dingin atau sesuatu yang tidak menyenangkan waktu itu. Lalu kemudian yang diperbincangkan di Al-Mala'ul A'la juga itu adalah amalan-amalan yang membuat seorang hamba Allah itu kemudian terangkat derajatnya. Dan itu adalah memberikan makan, lalu kemudian bertutur kata yang sopan dan lembut. Dan yang ketiga adalah sholat malam di saat banyak manusia itu tidur. Maka tentu buat kita bahwa tiga amalan dan tiga amalan itu, artinya tiga amalan kafarat pelebur dosa dan kesalahan, lalu kemudian amalan yang berikutnya adalah peninggi derajat, itu merupakan amalan-amalan yang sempat diperbincangkan oleh para Al-Mala'ul A'la. Artinya memang ini adalah amalan-amalan yang luar biasa kalau dilakukan, karena punya manfaat yang luar biasa. Kata para ulama, bisa jadi juga dua. Jadi lakukan satu amal, maka itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa dan kesalahan dia, dan juga sekaligus bisa menjadi peninggi derajat seorang hamba. Satu di antaranya misalnya disebutkan yang pertama adalah Masjul Aqdam ila Jamaat. Jadi melangkahkan kaki menuju salat jamaah itu adalah merupakan amal yang bisa menjadi pelebur dosa. Dan dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa setiap langkah kita ke masjid itu adalah menghapus kesalahan kita, lalu kemudian meninggikan derajat kita, diberikan suatu kebaikan. Jadi alangkah luar biasanya kalau kita melangkahkan kaki ke masjid itu. Dan yang menarik bahwa ternyata berjalan kaki ini adalah merupakan mempunyai nilai kesehatan yang tinggi. Jadi para orang-orang medis pun, orang-orang ahli kesehatan itu kemudian melihat bahwa ternyata bergeraknya kaki kita itu adalah merupakan sesuatu yang paling ringan, olahraga yang ringan tanpa resiko tapi punya manfaat yang banyak. Maka kalau kemudian satu riwayat menyebutkan ada seorang sahabat yang jauh sekali rumahnya dari masjid, tapi karena kesungguhan dia untuk melangkahkan kaki untuk melakukan jamaah, dia lakukan itu dengan penuh kesabaran. Ketika ada seorang sahabat yang lain yang memberikan saran agar kamu pindah rumah saja yang kira-kira dekat dengan masjid gitu. Tapi lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu, mendengar itu, lalu menyarankan biarkan saja kalau dia masih mampu. Karena tahu betul bahwa manfaat berjalan kaki ke masjid itu, nilai manfaatnya memang secara duniawi dan terlebih ukhrawi itu betul-betul akan dirasakan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua adalah intidharus sholat, menunggu waktu sholat. Ini juga luar biasa. Yang dalam riwayat lain itu disebut sebagai ribat. Ribat itu adalah seperti pahalanya menjaga di perbatasan perang. Bisa dibayangkan bahwa menunggu waktu sholat yang pada sholat wajib yang berikutnya itu yang memang yang sangat sangat bisa itu adalah maghrib ke isya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan memang Rasulullah SAW pernah kemudian waktu maghrib dan isya itu ketika jamaah ada yang tinggal di masjid, ada yang kembali pulang dulu ke rumahnya, dan termasuk Rasulullah SAW sempat pulang ke rumah, balik ke rumah beliau, lalu kemudian beliau bergegas di pertengahan waktu antara maghrib dan isya itu beliau kemudian kembali ke masjid lalu mengatakan bergembiralah orang-orang yang kemudian bisa menunggu dirinya untuk melaksanakan sholat berikutnya di masjid. Gembiralah karena itu dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti ribat tadi menjaga di perbatasan perang pahalanya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah melakukan isbagul wudu ya, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sangat dingin. Tidak menyenangkan, dan itu ternyata punya manfaat yang luar biasa. Jadi ketika kita bersabar untuk tetap melakukan wudhu itu, walaupun dalam kondisi yang dingin dan kita sempurnakan wudhu itu akan punya nilai pahala yang besar. Ya, seberapa besarnya kemudian sehingga kemudian sempat diperbincangkan atau menjadi bahan pembicaraan di kalangan para golongan tertinggi malaikat itu dari saking besarnya. Dan kalau semuanya dilakukan, dalam riwayat lain disebutkan bahwa kalau ketiga-tiganya itu dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara kontinu, maka dia betul-betul akan merasakan hidup yang baik dan mati dalam keadaan baik. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Siapa yang yuhaf itu ala salasa ini, dia kemudian menjaga, merawat, dan dilakukan dengan istiqomah, acuk gitu, dengan tiga amalan ini maka dia akan mendapat dirinya dalam hidup yang baik dan juga akan mendapatkan mat yang baik. Dan itu gambaran yang diberikan dalam riwayat yang lain, ya di sek lain. Sedangkan tiga amalan untuk meningkatkan atau meninggikan derajat seorang hamba itu tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah it'amut to'am. Jadi suka memberikan makan kepada orang. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang punya kebiasaan ringan dapat rezeki untuk memberi makan pada orang, maka dia akan mendapatkan peningkatan derajat. Peningkatan derajatnya nanti di surga. Kemudian kita tentu tahu kenapa memberi makan ini menjadi penting, karena makan itu bisa menjadi darah dan daging bagi orang yang memakannya. Dan kalau itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh, maka itu pahalanya tetap mengalir pada orang yang memberi ini. Maka dalam riwayat yang lain juga disebutkan betapa kemudian Allah menghargai orang-orang yang memberikan nafkah kepada orang tertentu. Ketika ada sebuah komparasi, ada orang yang sholat, kemudian ditanya, kamu selalu di masjid ini, tenang gitu, tidak cari nafkah gitu. Lalu ditanya, siapa yang memberi hidup kamu? Atau siapa yang memberi kamu memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu, maka dibilang yang memberikan itu adalah saudaranya. Maka Rasulullah SAW berkomentar, saudaramu itu lebih baik dari diri kamu. Betapa di sini bahwa orang memberikan makan pada orang lain itu punya nilai pahala yang bisa meninggikan derajat antara satu dengan yang lainnya dengan derajat yang cukup tinggi. Lalu kemudian yang kedua adalah walinul kalam. Jadi ketika dia berbicara lembut, ketika dia berbicara penuh dengan tutur kata yang sopan, dan tidak pernah dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Dan inilah yang meninggikan derajat seorang hamba. Jadi Jangan kemudian dianggap ketika orang itu lembut berbicara, sopan, itu dianggap dia berarti lemah, dia berarti apa, tidak punya nilai. Tapi ternyata justru orang-orang yang berbicara dengan tutur kata sopan, lembut, tidak dengan kasar, tidak penuh dengan menyakitkan atau menjela, itulah orang-orang yang nanti akan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang melakukan sholat malam. Jadi saat banyak orang tidur, lalu kemudian dia melakukan sholat malam, maka dia akan mendapatkan dirinya dalam posisi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki maqam mahmuda, itu tempat yang terpuji nanti di akhirat, karena beliau kemudian menjadi manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia di akhirat. Itu adalah karena salah satu di antaranya adalah karena beliau bangun mewajibkan diri beliau untuk melaksanakan sholat malam di saat banyak orang-orang yang tidur. Dan inilah amalan-amalan yang menjadi perbincangan al-malaul a'la, perbincangan golongan tertinggi malaikat, sehingga pantas dan wajar kalau kita kemudian mengikuti amalan-amalan itu atau melaksanakan amalan-amalan ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah mengatakan, selesai berbicara dan berbincang tentang ini, beliau katakan pelajari, lalu kemudian ambil hikmahnya, lalu kemudian amalkan. Karena di sini adalah ada banyak kebenaran yang harus kalian lakukan.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenang.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan memiliki proses pembahasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan tersebut dilakukan dengan menerapkan standar operasional prosedur pengajuan produk hukum bagi seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang bertindak sebagai pemrakarsa. Kepala Bagian Hukum Setdakap Sumenep, Bambang Suyitno, menjelaskan, melalui mekanisme tersebut, setiap rancangan surat keputusan SK Bupati maupun peraturan Bupati, PRBUP harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dibahas bersama bagian hukum. Menurutnya langkah itu diperlukan agar substansi produk hukum yang diajukan dapat ditelaah sejak tahap awal, sekaligus menghindari adanya konsep regulasi yang langsung diproses tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bambang mengatakan, ketentuan tersebut juga telah disampaikan melalui surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam mengajukan produk hukum daerah. Pendengar, pemerintah Kecamatan Peragaan mengajak masyarakat segera memanfaatkan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep terkait pengurangan tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Camat Peragaan Indra Hermawan mengatakan program tersebut memberikan keringanan pembayaran tunggakan PBB P2 hingga 95%. Kebijakan itu berlaku sampai 31 Oktober 2026 sehingga masyarakat diminta tidak menunda pembayaran. Ia menjelaskan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah pajak yang dihimpun pemerintah nantinya kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Salah satunya melalui dana bagi hasil DBH. Keringanan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Sumenep meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi rangkaian menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya bersama saya Halilili yang akan menemani malam Anda yang pastinya nanti di titik 24 malam nanti, yang pastinya juga edisi Jumat di lembar yang ke-11 di bulan September di tahun 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Harga Sebuah Pil, persembahan dari RRI pada Aceh.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
7: Jangan dengerin dia.

0: Gimana ya aku bayar kuliah?
1: Gimana Nis? Sekarang butuh bantuan kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
0: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
4: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
0: Semua orang aja ngatur hidupku.
4: Aku cuma pengen bantu kamu.
0: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
0: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
0: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
0: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
0: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
0: Ibu.
3: Kamu datang juga, nak.
0: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
0: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
0: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
0: Iya, bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar.

0: wajar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
0: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
0: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ngobras hari ini bersama saya Gita Ayu. Di hari Jumat pendengar, pastikan Anda masih stay tune karena hal menarik yang akan kita bahas, yakni bergabung dengan komunitas pasti ya. Pada dasarnya dapat memberikan banyak manfaat, namun jika komunitas yang diikuti tidak memiliki tujuan yang jelas, kemudian juga membawa pengaruh negatif ya, atau tidak mendukung perkembangan diri, maka dampaknya justru bisa merugikan. Nah, saya akan hadirkan beberapa dampak bergabung dengan komunitas yang tidak bermanfaat atau tidak cocok untuk Anda. Jadi kemana-mana, stay tune di Ngobras RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, salah satu dampak bergabung pada komunitas yang tidak tepat dengan dengan diri Anda, dengan hobi Anda, yang pertama adalah membuang waktu pastinya, karena anggota lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif, sehingga mengurangi kesempatan belajar, bekerja, atau mengembangkan keterampilan. Kemudian terpengaruh perilaku negatif, lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, seperti terbiasa bergosip barangkali, menyebarkan hoax, melakukan perundungan, atau terlibat dalam
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Lalu kemudian bagaimana cara memilih komunitas yang sehat? Yang pertama adalah pilih komunitas yang memiliki visi dan tujuan yang positif. Anda bisa cari tahu dulu ya, seperti apa visi, kemudian kegiatan-kegiatan dari komunitas yang ingin Anda pilih, ya, rekam jejaknya gitu ya, rekam digitalnya. Jadi Anda bisa menentukan hal yang paling tidak bermanfaat untuk hidup Anda. Kemudian pastikan kegiatan memberi manfaat, menambah ilmu pasti ya, keterampilan, jaringan pertemanan ini juga penting sebenarnya. Kemudian bergabung dengan komunitas.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi, gitu sih.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Sudah beberapa tambang lagu sudah kami hadirkan. Kurang dengan ada semuanya ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa didengar di manapun Anda berada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk kesemuanya ya yang masih setia bersama kami. Langsung saya akan sapa di 3 jalur line telepon di 0811 3345101, 665396, atau di 662317. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu yang dulu.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Masa iya ding.
1: Yep. Alhamdulillah
0: wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
1: Amin.
0: Amma ba'du.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah radio sudah
0: Memasuki di usia yang ke-81.
1: Usia 81.
0: Iya, tadi pagi sudah ya? Penyulutan obor ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Mudah-mudahan tetap jaya.
0: Jaya di udara.
1: Jaya di udara.

0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Pandu siarnya juga ke semuanya kru.
1: Ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Di Pro 1 mudah-mudahan tambah sehat.
1: Iya dong. Apalagi iya malam dong. Apalagi malam hari ini. Ini lagi live TikTok. Wah.
0: Iya betul.
1: Lagi live TikTok ini. Suaranya sampai ini masuk ke TikTok ini malam hari ini.
0: Iya. Kalau punya HP besar bisa dilihat.
1: Iya, bisa dilihat kayak apa gitu.
0: Iya, kalau aku enggak punya kayak gituan ya.
1: Oh, sampai enggak punya.
0: Enggak punya dah.
1: Oh, enggak punya. Oh, tak kirain punya sampean.
0: Enggak punya.
1: Enggak punya.
0: Ya udah kalau ingin melihat aslinya ya.
1: Aslinya?
0: Ini cuma emorde aja.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya sudah, enggak apa-apa.
0: Kita gabung gona emorlawan, Mira.
1: Sabar aja ya, orang sabar disayang Tuhan.
0: Betul.
1: Orang sabar lagunya, banyak ininya, banyak duitnya.
0: Iya betul.
1: Kalau kerja.
0: Kalau kerja, kalau enggak kerja ya nongkrong. Di Bandung sekarang ini.
1: Iya.
0: Iya ini lagi curngoncur.
1: Lagi curngoncur. Oke.
0: Iya lagunya ada apa?
1: Lagunya ada mana ini? Ada resah. Ada senyum dalam duka dan juga ada saat bersamamu. Yang mana?
0: Apa yang terakhir?
1: Saat bersamamu.
0: Iya itu aja.
1: Saat ini bersamamu. Aja. Saat bersamaku berarti.
0: Iya. Saat bersamamu.
1: Saat Bang bersamamu, Halili. Bang Halili.
0: Iya.
1: Iya dong. Kenapa?
0: Langsung salamnya ya. Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan ditambah kesehatan.
1: Oh, ditambah ya. Kesehatan. Amin.
0: Mudah-mudahan ditambah kesehatan Anda bersama keluarga di rumah. Juga
1: amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ada barusan yang baru turun dari Komprenan, ada Jeki. Juga ada Winda, Wanda Sukron.
1: Oh, lagi Komprenan barusan.
0: Iya, teman.
1: Kok aku nggak diajak?
0: Cuma Komprenan biasa.
1: Oh, cuma Komprenan biasa.
0: Iya, Adilia Farid.
1: Oh, Adilia Farid.
0: Abasuni. Ingat kan. Ricky Anggora juga. Ada Bu Fathor. Ada Mama Susu. Mama Susana.
1: Suwarni.
0: Iya, Mama Suwarni.
1: Oke.
0: Kutunggu gabungannya,
1: Ma.
0: Juga ada Mbak Irmoy.
1: Iya.
0: Ada Cempaka, ada Bu Yuni, Pamekasan. Juga ada Pak Nur Kolama.
1: Komala. Jangan kebalik-balik lah.
0: Iya, tanpa lecok nih, Sakoni.
1: Iya. Ada salam, Pak Nur. Ada salam dari Resmono dan juga ada Syair.
0: Oh, iya. Salam kenal balik.
1: Iya, ini yang sudah bergabung di live TikTok Pro 1 RRI
0: ya, Sumeneb. Kalau bisa ditunggu suaranya ya.
1: Iya.
0: Di line 3 telepon di Pro 1.
1: Di Pro 1.
0: Juga ada Evi di Lenteng ya.
1: Oke.
0: Juga untuk Siska di Ciliwang ya. Ya tentunya simak lagu ini ya.
1: Simak lagu ini.
0: Tetap Anda salamnya tetap SJK.
1: SJK?
0: SYK.
1: SYK. Apa itu SYK?
0: Sayangku.
1: Oh, sayangku. Sih, SYK iya. Berarti sayangku.
0: Iya, lagi mendengarkan di sana.
1: Lagi mendengarkan. Oke.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, makasih Mbak waktunya ya untuk Bang Halili.
1: Siap, sama-sama.
0: Ketemu nanti di acara gendingan ya.
1: Siap, di gending ditunggu.
0: Oke. Waktunya banyak-banyak. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Faruk Karisma yang datangnya dari kawasan Seronggi. Terima kasih juga atas waktunya malam hari ini. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung ya di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumeneb. Yang pastinya ada sebutir debu. Wow, ada syair ya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat malam. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang
2: rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Iya, ada Sukron.
2: Iya.
1: Syukran dari kawasan Parinduan.
2: Ya.
1: Gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Dalam keadaan sehat.
1: Sama-sama.
2: Bagaimana?
1: Sehat. Iya, sama-sama sehat lah.
2: Alhamdulillah. Menyala.
1: Oh, menyala tadi siang obornya sudah.
2: Alhamdulillah. Tadi siang atau tadi pagi, Kak?
1: Tadi ya, anggap siang lah. Jam berapa ya? Jam 10.
2: Hampir Jumatan ya.
1: Iya, hampir Jumatan. Sudah menyala, mengobar.
2: Mengobar.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, diubar-ubar ya.
1: Iya, diubar-ubar lilinnya. Kalau kantornya jangan diubar-ubar, mana kabur. Ya, alhamdulillah sudah memasuki di usia 81 ya. RRI sudah mengudara. Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan kedepannya tetap menyala. Hah? Kenapa?
2: Bukan hanya radio RRI juga. Hari ini juga masuk hari radio ya, kalau Anda salah.
1: Iya, dong. Iya. Hari radio. Pokoknya semua acaranya sudah terlaksana, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mulai dari maulidan.
1: Iya. Itu lebih.
2: Tabuk halilintar.
1: Wah, alhamdulillah. Tabuk engkau.
2: Jadi ya Allah. Halili, tadi siang pegang apa?
1: Hah?
2: Tadi siang.
1: Pegang mic.
2: Apa?
1: Iya.
2: Pegang mic. Tanah kulilin.
1: Enggak, pegang mic aja. Sebelum dimulai acaranya, saya pegang mic, saya nyanyi gitu.
2: Gak boleh dikata kalau itu.
1: Jangan, terus kenapa?
2: Gak boleh dikata.
1: Gak boleh dikata gitu ya. Ya, alhamdulillah saya pegang mic tadi pagi. Pas habis upacara ya. Habis upacara santai sejenak, terus dipanggil. Sebelum dimulai acaranya saya nyanyi. Iya.
2: Entong tang ngicung.
1: Entong tang ngicung. Sing apa ada karo kena kecungan ngicung.
2: Untuk yang sudah ini pakun diundang ya.
1: Yang mana? Yang mana?
2: Seperti Mas Awe Labeng gitu.
1: Oh, kalau tadi enggak ada. Kemarin aja Mas Awe Labeng bersama saya di Info Prima. Beliau itu membaca dua berita.
2: Live YouTube. Hadir.
1: Iya, kemarin live YouTube. Tiga hari. Yang purna tugas. Yang pertama itu ada Ibu Marta. Yang kedua itu ada Ibu Titin. Yang ketiga kemarin itu bersama saya itu ada Awi Labing.
2: Alhamdulillah. Hadir ke studio ya. Luar biasa ya.
1: Luar biasa. Oke. Okay.
2: Semoga sehat ya semua.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Bukan di radio ya, Mas?
1: Apanya bukan di radio?
2: Live di YouTube, bukan di radio.
1: Iya, semuanya serba ada kemarin. Di radio ada, di RRI Digital ada, di YouTube ada.
2: Oh, ceritanya mau cek di YouTube-nya sekarang ada, Mas?
1: Iya, ada. Kemarin tanggal 10.
2: Live-nya?
1: YouTube langsung.
2: Ya, live kan.
1: RRI Sumeneb langsung Info Prima langsung ada gitu.
2: Kerong itu.
1: Iya.
2: Suaranya beliau gitu.
1: Nanti kalau lihat wajah saya jangan kabur ya.
2: Jangan kayak gini.
1: Oke lah. Kalau begitu.
2: Mas Lili ada apa lagunya?
1: Lagunya ada resah. Ada senyum dalam duka dan juga saat bersamamu.
2: Saat bersamamu. Iya.
1: Oke.
2: Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Mas Halilinya. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
1: Amin.
2: Juga salamnya ada barusan Mas Faru Karisma. Kompakan juga. Juga ada Mbak Susana Kencing Doso. Ada Mbak Siskanya juga.
1: Oke.
2: Okay. Ada Jackie. Sama Winda.
1: Dan jangan lupa ya, buat yang sudah bergabung di live TikTok kami malam hari ini, juga salamin semuanya.
2: Oh, yang di TikTok ya?
1: Iya, ini banyak sekali ini.
2: Untuk yang di TikTok, semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat.
1: Iya.
2: Bersama keluarga.
1: Betul.
2: Jangan lupa untuk yang ada di TikTok, sawer Kak Halili.
1: Jangan, tap-tap layar aja.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, biar banyak.
2: Oh, tap-tap layar, biar banyak pengikutnya.
1: Betul.
2: Oh, tap-tap layar katanya.
1: Tap-tap layar, kencur layar.
2: Kok Oke, kencur di Soko.
1: Oke, siap.
2: Iya, salamnya untuk semuanya ya.
1: Siap.
2: Yang gak disebut nanti di dinding-dinding Madura.
1: Ditunggu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya spesial buat Wanda, Mas.
1: Oh, spesial buat Wanda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Salam sehat bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Mari.
1: Yui.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sukron ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Oke, ini yang dari Pamekasan ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ada WINDA. Ada Winda.
3: Benar sekali Mas Ali.
1: Winda dari kawasan Pamekasan. Gimana, punya kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Ya. Gimana Mas Lili kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah baik juga.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, selamat juga. Hari radio ya. Selamat
1: ulang tahun buat terima kasih.
3: RRI, mudah-mudahan RRI selalu jaya.
1: Amin.
3: Dan mudah-mudahan kru-kru RRI semua dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya, dan semoga semakin sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Terima kasih doanya Win. Terima kasih.
3: Iya. Ya, lagu ada apa Mas Ali?
1: Lagunya ada Saat Bersamamu, Senyum Dalam Duka dan juga ada Resah.
3: Yang pertama aja.
1: Yang pertama aja. Kok banyak yang request Saat Bersamamu? Ya? Bersamamu.
3: Ya, biar selalu bersama Mas Ali.
1: Di sampingku. Ini bukan ya, acara dangdut ya. Ya, salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Faruk Karisma, ada Sukron, ada Mbak Wanda, ada Abah Suni, ada Pak Dewa, ada Anwar Putra Setia, ada Supriyadi, ada Rian, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Mbak Mbak Irma,
1: siap.
3: Ada Pak Cempaka, ada Bu Fathor. Ada siapa ya? Kesemuanya aja deh.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
3: Tak teruskan nanti di acara Gending
1: Gending
3: Madura. Iya,
1: di Gending-Gending Madura.
3: Ya, lagunya spesial banget buat Mas J.A.
1: Oh, Mas J.A. ya.
3: Kalau bisa aku tunggu gabungannya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, makasih ya Mas Ali.
1: Terima kasih kembali.
3: Ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda di Pamekasan. Ada Sukron Parinduan dan juga Faruk di kawasan Saronggi. Saya akan sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok kami ya. Ini yang sudah bertahan dari tadi ada Syair ya. Ada Sutrisno, ada Awinsby dan juga ada mana ini? Dimitriu, banyak ini yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumenep ya. Jangan lupa tap-tap layar ya. Mungkin mau request lagu juga, ini ada Saat Bersamamu, ada Senyum Dalam Duka dan juga ada Resah. Mungkin mau kirim salam juga buat teman-temannya juga, nanti saya akan baca juga. Oke. Okay? Di belakangnya Winda, saya akan sapa kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Asik. Iya. Ada Evi.
4: Iya.
1: Evi dari kawasan Lentang. Siap. Oh, Bilepo. Mana? Mana?
4: Lentang.
1: Ah, Bilepo. Oh, Bilepola. Bilepora. Oh, Bilepora. Salam kenal buat Mbak Evi. Ini ada salam dari Syair ini.
4: Salam kenal juga.
1: Oh, salam kenal juga. Alhamdulillah. Ke Mas Halilinya enggak mau salam kenal ya, enggak ya.
4: Ya, kalau sama Mas
1: Halili. Bukan sampingan di live TikTok ini.
4: Bukan, ya.
1: Kalau kan sama sampingan sudah kenal.
4: Ya makanya.
1: Iya.
4: Enggak usah salam kenal lagi.
1: Enggak usah ya. Oke.
4: Oke.
1: Request
4: ada apa?
1: Oh. Ini Sofyan Dirgal, kok nyasar ke sini? Request tel. lagunya anak lanang. Enggak ada lagu anak lanang di sini, enggak ada. Sekarang lagu ini lagu lagu-lagu pop sekarang. Jangan ngawur sampean ya.
4: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Saat Bersamamu, Senyum Dalam Duka, dan juga ada Resah.
4: Terus?
1: Nah, terus?
4: Iya,
1: Ada Datanglah.
4: Ah, Datanglah.
1: Datanglah.
4: Iya.
1: Oh, yang di sana suruh datang.
4: Iya.
1: Iya, jangan teleponan terus.
4: Udah datang.
1: Oh, Saat Bersama Motel, siap. Ditunggu Sofyan Dirga. Ditunggu ya, Pak Komandan ditunggu, Pak Komandan. Lagi di mana ini, Pak Komandan ini? Lagi bertugas atau di mana ini? Ya, Vi, lanjut Vi.
4: Iya, iya. Ya dengerin Mas Lili dulu, nggak apa-apa.
1: Iya.
4: Iya. Gak usah banyak-banyak salamnya ya.
1: Jangan banyak-banyak dikit aja.
4: Buat yang ada di TikTok semuanya. Salam kenal yang belum kenal ya.
1: Iya.
4: Terus salamnya juga buat Mas Lili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke.
4: Panjang umur, panjang pertobatan.
1: Amin.
4: Di sini. Banyak
1: disini.
4: Orang meninggal Mas Lili.
1: Banyak orang?
4: Iya. Orang meninggal.
1: Iya, semua manusia enggak, pasti akan meninggal.
4: Empat orang, Mas Lili.
1: Empat orang?
4: Iya. Sehari tadi siang sampai tadi jam 4 itu. Terakhir gitu maksudnya. Ada empat orang.
1: Oke, siap.
4: Kenapa aku ketawa?
1: Enggak, ini sama yang komen-komen di TikTok ini lucu-lucu semua ini. Makanya saya ketawa.
4: Enggak apa-apa, biar
1: Pokoknya kanan kiri oke nih.
4: Iya.
1: Ke kanan saya lihat lagu, ke kiri saya lihat wajah saya sendiri.
4: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Iya, ternyata lihat wajah saya sendiri di pandang-pandang kok kayaknya tampan gitu ya.
4: Oh iya. Siapa yang bilang Mas Lili enggak tampan? Ah. Aja sama Mbak Yuni.
1: Iya, mentak ya lem di bi ya lem masa apa, Bi?
4: Memang okay. Tampan kok kalau
1: gitu. Iya. Siap.
4: Iya. Salam nyambat. Faruk. Terus juga ada Parit. Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Riki Anggara. Terus juga ada Jackie, ada Irma, ada Iin. Ada Mama Susana.
1: Ada Mama Susana.
4: Ada Ketoing.
1: Ketoing.
4: Terus juga ada Umbuan.
1: Siap.
4: Itu hubungannya. Terus juga ada Pantor Pemata. Terus juga ada Mbak Yumi.
1: Iya, ini siap. Ada. Siap.
4: Terus juga ada Pemakor. Terus juga
1: ada siapa?
4: Itu Pak Sapen. Terus juga
1: ada yang nyawer ternyata. Oke, terima kasih.
4: Iya, enggak apa-apa. Diapin kalau disawer Mas Lili.
1: Terima kasih atas sawerannya.
4: Ya kalau banyak nanti
1: ya. Iya, ntar dibagi nanti. Anggap acual anu ini, acual acem.
4: Iya, enggak apa-apa.
1: Alhamdulillah banyak yang nyawer ini. Ada Ude Asep Sap. Wah.
4: Banyak banget ya.
1: Ini punya Ude Asep Sap ini yang nyawer ya. Mudah-mudahan diganti apa ini? Ini Cak Lili, Cak Lili, Cak Lili. Iya, Ipung, iya Pung, iya udah Pung. Jangan Cak Lili terus ya? Pung. Iya Ipung. Oke.
4: Itu orang mana?
1: Orang Bluto.
4: Oh, aku pikir anak mas saya.
1: Oke, siap.
4: Ya pokoknya berarti semuanya ya. Masa tertipu hati.
1: Ya.
4: Sebesarnya buat yang ada di HP ya. Iya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi di kawasan Lentang. Ini ada sang juara Liga Dangdut. Iya, terima kasih Bung ya atas ininya Bung. Ada juga Sofyan Dirga. Saya mau request lagu Nangkola Esa Berjasi. Ma, bukan sampean yang nyawer ya. Ini yang nyawer ini ada Ude Asep Sap ini. Alhamdulillah, terima kasih atas sawerannya. Satu kali lagi saya akan sapa di belakangnya Evi. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kenangan masa lalu.
1: Kenangan masa lalu.
5: Iya.
1: Masa lalu di tahun berapa?
5: Lalu
1: Selalu-selalu. Di tahun berapa masa lalunya? Nah, jangan ketawa. Aku nanya ketawa. Ayo, masa lalunya di tahun berapa?
5: Di tahun 90.
1: 90? Berarti saya baru umur 2 tahun.
5: Gimana punya kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
5: Ya, alhamdulillah sehat juga.
1: Ini masih juragan Cambo ya?
5: Iya.
1: Gitu. Gimana penangkapan penangkapan ikan?
5: Ya, kalau ikan alhamdulillah. Sudah besar-besar sekarang ikannya.
1: Oh iya.
5: Ikan pindang tuh.
1: Ikan pindang. Terus ikan apa lagi?
5: Ya. Anu, ikan apa lagi? Ikan yang kecil itu, kata orang Madura itu apa itu panit?
1: Cukup kendui.
5: Bukan.
1: Oh bukan.
5: Cukup panit.
1: Oh cukup panit.
5: Anaknya ikan tongkol.
1: Oh, kolor hadir ya. Terima kasih. Cukup panit kelapa lotan. Jangan ketawa kan, kan benar kan? Cukup panit.
5: Kelapa lotan.
1: Iya kelapa lotan. Ini mau diterusin apa mau gimana ini?
5: Ya teruslah, gimana?
1: Takut kabur ntar ya sampean?
5: Enggak mak, kok mak kabur? Saya dengarkan.
1: Cukup panit, kelapa lotan. Saya pamit, sampean.
5: Sakit kok.
1: Oke lah, janganlah, jangan diterusin ya. Ini waktunya sudah mepet nih.
5: Iya. Selamat hari radio ya.
1: Oke.
5: Ke-81. Semoga RRI itu jaya.
1: Amin,
5: semoga
1: amin.
5: Semua kru-kru RRI juga ikut serta ya. Semuanya.
1: Terima kasih Mama Yoga. P. Mayoga, kolor hadir. Terima kasih.
5: Iya. Salamnya yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas, mudah-mudahan tetap selalu sekeluarga. Barusan ada Evi, ada Baruk, juga ada Arindi Jeki, ada Iim, ada Abasuni, Bupathor, ada Kak Hendra Cipta.
1: Ada siapa lagi?
5: Ada ke apa lagi ya? Ada Pak Cempaka Ayu.
1: Ayu Cem masuk Cem?
5: Acem.
1: Bukan Acem, Cempaka.
5: Iya, Mbak Cempaka Ayu.
1: Betul.
5: Iya. Ya, juga buat semua penyiar ya. Buat, terutama buat Mbak Haji Amarta ya. Juga ada kesemuanya lah.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
5: Penyiar apa yang lama gitu. Semoga bahagia sekeluarga di sana.
1: Amin.
5: Ya, lagunya Tak Bingkis buat yang ada di hati ya.
1: Ada
5: yang
1: di
5: punya
1: hati.
5: 788.
1: Yang punya 788.
5: Semoga.
1: Lagunya, lagunya ya. Lagu apa ini?
5: Apa ya? Yang apa itu?
1: Saat Bersamamu.
5: Iya.
1: Saat Bersamamu di perahu gitu ya.
5: Iya.
1: Ya, sambil memancing ikan, ikan panit.
5: Ya, terima kasih atas waktunya Kak Adi.
1: Siap,
5: semoga
1: sama-sama.
5: Nanti bisa masuk lagi.
1: Amin,
5: ya,
1: ditunggu, lagi. Ditunggu. Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Irma, Evi, Winda, Syukron, dan juga ada Faruk. Ya, dari kawasan Saronggi, Parinduan, Pamekasan, Lentang, dan juga Lagung. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumeneb. Ya, saya ucapkan selamat malam juga. Dan terima kasih juga yang sudah ngasih bunga sosial-sosialnya sih. Assalamualaikum, selamat malam host, salam sehat ya, alhamdulillah, waalaikumsalam, sehat selalu juga. Ini dari Rustin Tirani. Oh ini yang dari mana itu? Masalembu ya. Alhamdulillah Rustini juga hadir ya. Oke baik, ini ada sebuah lagu Saat Bersamamu. Ada Senyum Dalam Duka, ada Resa. Ini yang sudah di request barusan yang sudah bergabung. Dan ini tak kasih juga buat yang sudah bergabung di live TikTok kami malam hari ini. Ini lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Itu tadi beberapa teman-teman lagu yang sudah di request oleh Farouk. Ada Syukran, ada Winda, ada Evi, dan juga ada Irma. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumeneb ya. Dan jangan lewatkan, seperti biasa sesaat lagi kita akan memasuki di jam 10 malam. Ada Gending-Gending Madura akan hadir juga menemani malam Anda satu jam ke depan. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tretentor Palapa Biarsa, ampun alengki polet yang gede lemah cara ding-ding Madura. Sampun kapiarsa kalaban sampor nata yang kisang libat ini 100 hitung kematlo FM RRI Sumedap. Juga neng live TikTok Batan Gala.

0: malamangken teh kini ngai prositung RRS menunjukkan nih kampon kapiarsa ding kending maturan pon kapiarsa setong kending siapun manglepor ada tidak kapiarsa setu jenaki puru teh kita antara kending talang sepolo ampun kapiarsa ter manglepor ada tidak kapiarsa setu jenaki malamangken selagi sepak sekek miarsa ki terhadap antara pola kapiarsa langsung timen penelpon si pertama pada siapa sambutan gol assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding genting matur.
1: Wow, lakar mantap Bang Halili.
0: Coba boleh wawa.
1: Belajar karisma.
0: Belajar. Faruk masuk dah ada boleh. Sekelak nang eruang rindu masuk dah ada mangken nang ding-ding mantura masuk dah ada.
1: Engki langkar ejege.
0: Langkaran ejege. Nikak sepakun. Nikak sepakun standby juga nang live TikTok prositong RRI semenep juga nikak. Beda tretan beten koles sekalongkon epon dari masa lempu tantana tretan Rustini. Kita Ayu cantik apa kabar ya, barusan lagi nongol kita ya. Oke.
1: Satra sepon gendingnya beda pon apa?
0: Satra sepon gendingnya beda gending perkutut manggung. Napa?
1: Perkutut manggung.
0: Napa senom pari jogo?
1: Berkutut nih kenapa?
0: Perkutut manggung.
1: Perkutut manggung. Anyaran kenapa?
0: Buat tikel tak pan pon apa? Mon pon seneng kan nih? Kan langsung tikel mon pon penasaran pon. Tak pan pon apa?
1: Ki pon. Kenapa pon?
0: Si penasaran nih kan saya puas si teti saya. Kan engki kan?
1: Engki. Ki salam lagi.
0: Ki salam ya pon. Saya kene ibang.
1: Engki ke ajunan selamat alam pak si tugas ki. Semoga tetap paringnya sehat.
0: Amin.
1: Keluarga jompok.
0: Amin.
1: Jukan kita mari gelak pada Pak Haji Kama, Umbuan, Pak Ketua.
0: Pak Ketua.
1: Jukan pada kelegi.
0: Sih, kelege.
1: Kelege kan
0: masih gelak. Terus?
1: Mun kelegi kan manis.
0: Legi beri pun. Gelak cuma manis.
1: Ki ke masuk ke ya rupa masuk ke lekeh
0: malah cucu ki ke
1: kelegi
0: kelegi mbian
1: itu lagi kau cak letter
0: mbian
1: ki
0: aduh
1: ki ke ya rupa masuk ke
0: lake ki kau cak letter
1: ki
0: tikel tapan pon apan jaring pon nyaman pon cokok cuan. Tore. Cek pemasok ke ATC paling dalam. Pemasok ke ATC paling luar. Ingat ni.
1: Juga pada Asep juga ni. Pada Pak Sabar. Pada Pak Ipon. Juga pada Pak Mahesa. Pak Nur gelap mari pon.
0: Nastar, keng kita masuk tanpa Nur nengah.
1: Keng kita masuk, keng pakun JPJ.
0: Pakun JPJ.
1: JPJ.
0: Pakun semaksa.
1: Keng pon oneng jek kering keng pon kering jek nak kena.
0: Benih kau lah Pak Nur, benih betul kau lah Faruk. Tikel.
1: Tikel. Ki Pak Nur, yang rasa masuk nak. Satu aja nampun ki.
0: Ki. King kiwan.
1: Ki tetap kenting kak dinto. Tetap paringa ki ada kak Siska ki sebada kili yang. Semoga paringa sehat. Mana bi tak bisa masuk tikel pon paringa ki. Paringa ki pon saya.
0: Ki pon paringa ki pon saya nganingka.
1: Ki.
0: Ki mana bi bisa ki alengki.
1: Mana bibi sekian pemasok
0: kita kene kan
1: engking kalang kau gi waktu nagi
0: ki sa boleh kepon Faruk
1: ki ngereng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Faruk bare basera assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
2: Waduh, lakar mantepungku jali.
0: Hmm?
2: Lakar mantepungku.
0: Nekar mantepungku.
2: Engki.
0: Ven anyar masuk.
2: Engki nih kapur masuk.
0: Enggak
2: kedidu kan jadi.
0: Ketiduran
2: nih kejam bahasan
0: karo. Jeki asmara.
2: Engki.
0: Talir gitu. Talir.
2: Kan kapur saya lagi jali.
0: Pada saya alhamdulillah.
2: Oke. Namun kepening saya terasa keluarga lagi jali.
0: Amin.
2: Menabi perkutut manggung meni kencing anyar lambok
0: ni kamu. Bon tempolan ki puru perang ngaki ngara.
2: Oh, mana bi guna sih neng kuan abit neng ada ri polan.
0: Tak kenikan.
2: Ibu dah makan on berkat.
0: Oh, ngak kenikan ah?
2: Boh, ki. Kiman? Tak mau bi lancang pemator salam mah polan kerja konek jali.
0: Kerja konek betul nah.
2: Di sel kasih dan di anak dia susan-susan
0: berubah. Apa boleh nengka kenting perkutut manggung nengka mpon epol nengka joran.
2: Ulang jong ke?
0: Waduh cek lanceng nengka mas ya.
2: Di kalak anu di jali.
0: Di kalak los alos lama mpai pon. Di kalak cunik ke kebiya gina yang ka sarang beten
2: kau. Nyaman, di polak di wadiki. Kan di kira-kira kibir sarang mencengan jali.
0: Tak kening kan.
2: Kiwon, kami dengan bertugas.
0: Ki.
2: Kita menabik film anting ate, semoga paling selamat
0: sampai. Amin, sami-sami.
2: Kiburu pada Mas Faruk Karisma, pada Pak Nur Kumala,
0: pada
2: Pak Pangeran Bukabu, serang Bapak Ketua, Pak Haji Burhan, Bang Mahisa Jenar, Pak Sabur, pada Bu Bathor, Pak Cempaka, Pak Irma, Mas Putra Setia, Mas Sunni, Mas Riki Anggoro, serang Sirah. Mas Dewa Suraying, udah Dewi, buat Farid Adelia, Syukron Wanda,
0: Syukron,
2: ya dan kesatu aja nak jali.
0: Thank you bang.
2: Masuk ke lekas ini tanpa terkecuali. Intinya ini kapan yang barang lagi ada kau orang saya buat dengan pemekasan. Salam salam.
0: Oh, ngelokan ngelakon. Ki, saya pergi kepon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat retan Jeki pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
3: Lakar mantap ongku.
0: Sarang retan Irma.
3: Engki masuk boleh.
0: Masuk boleh. Katipun apa ki buru kenting talang sepolo nyerap sep.
3: Alhamdulillah. Ani kak talir. Bila ongak pun kepak kaparuk.
0: Mak bisa, mak bisa. Mak
3: kenting rojok pun boleh.
0: Asya ongku anah.
3: Engki.
0: Oh, sekarang pon bila pon ecapok kenting talang sepolo nyerap sepo.
3: Narok nangis.
0: Biar nangis ki buru.
3: Keng pagenggeng. Nangis keng pagenggeng.
0: Engki mon panjenengan nangis pas agenggeng dekik kan perlu petanya. Engak nengka.
3: Gara-gara kenting talang.
0: Reng sepo dua, anapa nak? Anapa biar mak nangis? Pas nyautin apa panjenengan?
3: Tak
0: kena.
3: Gara-gara kending talang sapolo.
0: Oh, panjenengan pas mireng aki kending talang sapolo nasu nangis.
3: Ageng-geng.
0: Pon.
3: Tinggal pon tak usah tanya kabar kali ini.
0: Pon tak usah tanya kabar bakun saya.
3: Thank you.
0: Tak usah tanya.
3: Kending manok geteran.
0: Manok geteran. Ki perkutut manggung.
3: Angki.
0: Manggung kadang itu selekung. Ana peti kamak laju kala bingung.
3: Angki, salam batok mata tu kasih kelak kali ni saya kasih budi bola nak kicik betul na.
0: Sampo kelas. Ki
3: tanda na saya pertama ya cara kicik kali ni selamat bertugas. Semuanya sama dari TikTok, okay, salam kenal dari Irma Lekung. Juga pada Pak Nur Kumala.
0: Kalau kau ingin nih kak, thank you teretan si pada tengki TikTok Irma Lekung. Nika saya ceculuk jeregen cambuh. Nika andik sampan papet tok. Kik jeregen cambuh.
3: Juga pada kak Anu, kak Nur Kumala, pada etok ini. Juga pada benda Yuni.
0: Pak Nor, pancenengan iku cak kakak, Pak Nor. Kak, madu tuli masuk.
3: sugar pada harga dan lagi.
0: Asih kakak. Tinggal buat
3: saja dalam makan ini.
0: Apa kakak tapi ko?
3: Buat Siska ya. Tak tunggu kabungannya juga.
0: Ki.
3: Ki ketika aku di mana kaki kasih beri yate.
0: Asih. Berdendang yate deg-degan.
3: Deg-degan. Ki moga-moga besok mantera siaran tak boleh Kak Lili.
0: Ki dan tos napa kan mon sobung.
3: Ki berdendang suara siaran biar.
0: Mon sobung lah cu sare ki.
3: Sare dia moga sarongki cu.
0: Nanti kalau kak sarongki.
3: Lakuna bodo pangkatan umroh Kak Lili.
0: Oh pangkatan umroh.
3: Ki.
0: Angki burung gola sare napa.
3: Lah ya sare. Dulu kat TV ini kak nak dah nak punya saya ngater lah lakuna.
0: Angki mpian saya mangkat umroh.
3: Tersalah.
0: Eh, jawab gula mi pancin dengan saya mangkat.
3: Thank you, tinggal pun betul nama tersangka langkung kak.
0: Kisah pelik ya pon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang ngetretan Irma pada pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ting-ting matura.
4: Ting-ting matura. Latar mantap omku
0: mas. Ay, ni ke mak si gelap melulu si masuk. Winda pemekasan.
4: Engki, ni ke saking setiana kak Eret.
0: Jat leker aja kena ni kak. Jat leng mulai gelap banyak si masuk. Kan pas rapak kasih gelap. Boleh ni kasih siapa gula. Ni kak aku nak berjeki ke buru ni kak.
4: Engki, anu tetedung Jepun.
0: Angkep kan tena sukron ni kak jeki. Engki ongko nongko.
4: Engki. Mana ada kabar saya?
0: Engki tak usah tanya kabar boleh tempat kun tetap saya. Alhamdulillah.
4: Engki. Kalau mana piting kening
0: norobuntek. Norobuntek perkutut manggung ni kak deki akortok ni kak. Para pokol 11 ni kak bakun akortok ni kemarin.
4: Engki, mau
0: Engki.
4: Engki karena saya kelemare kirim salam saja. Jikel pon salam kompakan saja dan salam pon akoran saja.
0: Engki
4: mana bikin tinggal biasa pada ngakina ke masjid A dan.
0: Yang senang anak berkutut manggung kini enggak.
4: Engki malah sendiri asyik.
0: Ketika mau seolah, kalau talir je pon tak kita ngerong rindu. Mangkana tak je pon.
4: Engki berpenasaran kelas. Tapi masa semakin je pon.
0: Kelas tak hari ke buru, alengki pon.
4: Engki, kan tadi masa pon. Engki, mata saya kelangkung masih lili.
0: Engki, saya boleh ke pon.
4: Engki, ngiring assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngetretan Winda pada pasera. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Kak Halili.
0: Waalaikumsalam. Ting-ting matura.
5: Mantap ongku tretan kala mantap.
0: Roni Sanjaya.
5: Abang ki selanceng kepacang.
0: Selanceng kepacang selalanceng ki genteng.
5: Tepat.
0: Wah Roni Sanjaya labon.
5: Kalau jebe samulai kelak.
0: Bah anda.
5: Ika po Irma si cerikan kambo je lanceng ceritan.
0: Mbian tak pelanceng ceritan ini kan.
5: Misal selain. Mangkunya ni kan ini serancah Halili. Lanceng karena tak pernah ini sekecil.
0: Kimpian ni seran sami seran buatan gol. Gol ni seran juga.
5: Langsung salam pesa pertama Datuk Rakyat Gajah Halili. Pemuka Parinah sehat walafiat.
0: Amin.
5: Buat keluarganya. Mata yang ngerti menabi boleh mas.
0: Thank
5: you. Sukanan dekat Mbak Irma sebuah leku. Mbak Evi. Sukanan dekat RMD bersama yang Jekat Semara. Aku kenal mereka Pak Ruka Rusma, mereka Bang Nisha, mereka Ketua Jenafan RRI, salam kompakan saja.
0: Kiwan.
5: Kena roh bunta lagi.
0: Ki.
5: Selok sister boleh tolong. Mata nama boleh obi. Mohon Nisha Raja Halili matemah hilang.
0: Ki.
5: Mungkin ada rasa antum ibu tiga.
0: Abu, kibu mailang dek game makin ikaron.
5: Mak, mailang ke Mekas, dan jalan ini.
0: Abu, ke Mekas, nak gula ni kawas. Mangga tak ke Mekas, kan?
5: Bangki, malay tempat dia terpangki, kelabuan Bang Roni Sanjaya.
0: Oh, nak ke Mekas.
5: Tapi mau ke Mekas, kan bengibah.
0: Ngibah apa, Pak Ron?
5: Ngibah cewek, gini. Karena apa? Sudah bujang.
0: Bujangan.
5: Bujangan kata Romai Rama.
0: Judulnya lagu Bang Haji Romai Rama.
5: Oke, kelangkong Cak Lili.
0: Iya, sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngatretan Roni Sanjaya. Dari Pasir. Assalamualaikum.
6: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam Mas Lili.
0: Selamat malam Cuken, ting-ting Masur.
6: Ting-ting Masur. Lekar senang ngumpul Mas Lili.
0: Sarang Pasir nih kah?
6: Sarang Bintara di Bagong.
0: Bintara.
6: Thank you, Mas Lili.
0: Saya panjenengan.
6: Alhamdulillah.
0: Habib tak lengki.
6: Habib tak lengki, tak mengki pintu, Mas Lili.
0: Morong lencak deja.
6: Aduh, terus.
0: Habib tak kibangki.
6: Mantap.
0: Kerong nggak tada pada.
6: Aduh. Pada nyaman, ya. Aduh. Tak salah, ya. Kebetulan, ya, Mas Lili. Pada pagi, ya, sehat banget.
0: Ya, alhamdulillah.
6: Karena bekerja telefon sibur, bukan sedang. Pun pada mana kebahagiaan.
0: Nih saya kau nih bengki.
6: Eki salam sos Mas Rili.
0: Eki ngireng.
6: Eki saya pertama untuk Mas Rili. Mudah-mudahan sehat selalu, segar dan bugar bersama keluarga.
0: Amin.
6: Benda bayar rumah gitu. Bayar rumah ada Mas Rili asmara di Gambing. Bukan siapa itu Mas? Sebaris sama Mekasan, ah?
0: Sepa Mekasan, bada Winda, Giburu.
6: Oh iya, Winda. Ada Winda. Ada bada, Pak Nur kemana juga?
0: Bada Roni Cuken, Giburu.
6: Oke, bada salam, pemakan. Ada Pak Siburhan, ada Pak Ketua lagi. Bupat Horma Intan di Masa Luar dan Pak Rustin.
0: Ayin, kini kak setempai bakun yang live TikTok nih, kak. Masuk, tak sok masuk, mulai kele Jepon.
6: Di Bandawasa, bada Pak Usiaman. Mana Mas Lili? Pulang ke satu aja nih Mas Lili,
0: sekarang kompakan.
6: Dari Bintara, selalu cukup sekadeng.
0: Kompakan.
6: Mas Lili, motor sekelangkong.
0: Saya pilih kepon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kak sistem bayi mulai kelihat. Thank you neng LF TikTok. Petan galah malam angkan. Bada Rustini. Tirani. Tersikuran bada Anas nih kak sekelangkong nepon Sumenep. Nih kak bada boleh. Zalya Baroka. Oke, matur saya kalangkong. Juga pada Mas Ibnu. Ebing gengat retan Bintara.
4: Halo. Bada
0: Basera, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
4: Takar matur ongku Mas Halili.
0: Mpian, Fi.
4: Oke, Mas Halili.
0: Saya.
4: Alhamdulillah.
0: Nggak sekelak wakun, Ki.
4: Aduh, Alhamdulillah. Saya mawon.
0: Saya mawon.
4: Okay. Pada pagi.
0: Amin.
4: Saya
0: amin.
4: Okay. Lanjut ke.
0: Okay. Macam nak pon ngantok ni aja orang.
4: Kita boleh napa?
0: Oh, boleh napa?
4: Okay.
0: Kendinya boleh perkutut manggung.
4: Napa tu?
0: Bas hitungannya kalau pemuncil dek. Okay. Mampun boleh bakto. Mentak ya bi, masa perkutut manggung mah.
4: Kita ada apa mereka bi? Siwan. Lanjut ke?
0: Ki.
4: Selamat pertama kita lagi nanti ke panjenengan. Selamat bertugas.
0: Ki. Amin, sami-sami.
4: Bude keleke, bude Pak Ketua, bude Pak Sijen, Tuken, bude Pak Sera Kurupon.
0: Sira.
4: Pangeran Bukabu.
0: Oh, Pangeran Bukabu.
4: Oke, okay, yang saya gabung mana?
0: Oke, Pak.
4: Dan dek kata jenah.
0: Oke.
4: Kecuali.
0: Oh. Oke, Pak.
4: Oke, Pak. Tinggi ini kak. Paling lagi nak. Kalian mana nak ngapai?
0: Oke, Pak.
4: Kelangkong atas
0: bukit. Oke, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kerasa, Evi. Bada bapak, bi ibu ada asa kerasa. Kibon, motor saya kelangkong dak teratan Evi Lentang. Bintara leres, Rustini Tirani leres nih kaki buru Bintara. Akhirnya salam dak panjenengan tangki. Motor saya kelangkong juga tangki sampan, alengki juga neng live TikTok prositong RRI Sumenep juga tangki motor saya kelangkong beten kono macam akin. Nika sampun setia mulai gelek nika teretan Rusti ini tirani terjegan teretan Anas Sumenep jegan sampun alengki jugan mulai gelek tayang kita tanda buatan kula jugan ngocok makin matur sakalangkong nika jugan bede rahwani al jugan buatan kula ngocok makin matur sakalangkong terus selamat miarsa agi ding-ding madura tayangki langsung dimin ibu di sapa bingkengnya teretan Evi berdapat saya assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kenting Madura.
7: Selamat malam Mas Halili.
0: Oh nih kak, saya setembai neng LF TikTok nih kaki.
7: Ngono e bisa masuk. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cek saking apa tuan kalau tak LF TikTok, pancenengan tak bisa. Engki.
7: Syah. Ah, bisa tak panci ki mas? Alhamdulillah bisa masuk.
0: Cik. Alhamdulillah.
7: Moga-moga saja je kru RRI ben khususnya sehat selalu ki.
0: Amin.
7: Pan-pan saja je juga, moga sehat selalu.
0: Amin. Bagi
7: yang gus ini, jalakin RRI ben ni. AM-nya tak bisa terpantau ke masa lembu.
0: Oh, engki.
7: RRI selalu di hati. Dari dulu sampai sekarang. Ya pokoknya yang terakhir ya mas. Lagunya.
0: Genting. genting bener lagu genting nih nggak?
7: Allahu Akbar. Lompala. Kentingan apa saya putar di sini kak? Eki asarin pasanan romas.
0: Perkutut manggung.
7: Oh, perkutut manggung. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing, kayak ngetretan Rusti ini pada masalah. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ebing, kayak nge. Ting-ting Madura pada pasaran ini, kak.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, mbian Mbak Yuni.
8: Engki.
0: Pangapora ki.
8: Mulai gelek cek PCN.
0: Nih,
8: baru bisa.
0: Ngalak pao mak ebung deje ena.
8: Ya, terus.
0: Ana apa pancenengan mak tek ketek.
8: Kirekan
0: bang
8: ayam,
0: ketina
8: apa? Kirekan bang ayam,
0: kata ketekan. Ini kak, boleh salam dari Rustini, Mbak Yuni.
8: Mas Panji, selamat malam Mas Panji.
0: Mbak Yuni?
8: Iya, iya, ini ada yang miskol ini.
0: Oh, boleh saya miskol. Boleh salam dari, boleh salam dari Rustini, Mas Lempu.
8: Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Rusti. Lama enggak jumpa di udara macamnya.
0: Gini kak live TikTok nih kak sering beten ngoleh nih kak.
8: Oke.
0: Mulai gelok nih kak standby.
8: Aduh Mas Panji.
0: Ampu,
8: apa kita takut masuk.
0: Mas Panji, tak langkung cek miss call Mas Panji ki.
8: Papa peke pasti tu.
0: Dekik mun peke lah jangan nak cewu sehari ya Mas Panji.
8: Aduh, ni kerja masuk aje malah rasa.
0: Ki.
8: Ya, kencingnya ikutan juga.
0: Kiban.
8: Ya, salamnya Mas Panji. Ditunggu gabungannya kalau belum.
0: Ki.
8: Happy. Ibu Rathor juga. Ada bintara tadi kayaan ya.
0: Oke, Laras, berbintara.
8: Yang dari Pakong.
0: Laras.
8: Selamat malam. Ada Om Buang. Mama di sana juga. Terus ada siapa lagi ya. Bung Siaman yang ada di Bondowoso. Semuanya sampai terkecuali. Jadi semuanya.
0: Sampai terkecuali. Thank you, Bon.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya berapa sirah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
6: Ketipun apa?
0: Lah karan mantap ongku.
6: Oh, lagaran mantap Bungku.
0: Sarang pasir nih kak.
6: Oh, fan baru.
0: Oh, fan anyar.
6: Dari situ Bondo.
0: Oh, situ Bondo.
6: Sing aku nyama Pak Eko.
0: Pak Eko. Sekalang kena pon dari situ Bondo.
6: Siapa ini?
0: Sarang beten gola Mas Halili.
6: Untuk Mas Halili, salam kenal dari Pak Eko.
0: Engki, salam
6: kenal juga. Sering masuk sama Mas Waris.
0: Oh, engki, malam mangkin sarang beten
6: Mas Halili baru sekarang ini.
0: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Halili?
0: Alhamdulillah, manabi beten gola kabar saya, manabi pancingan kat dipon apa saya juga.
6: Alhamdulillah. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
6: Engki kabar Pak Eko, alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga Engki, alhamdulillah. Semoga sehat sekeluarga di kata Engki Rabbal Alamin.
6: Engki mana bikin tinggal rok norok ki?
0: Engki ni kak pada perkutut manggung si predikator bon.
6: Engki salam satu jenah tu fanpin RRI Sumenep. Salam kenal dari Pak Eko.
0: Engki
6: untuk Mas Halili. Waduh mana ya Pak Kuntoron?
0: Engki matur sekalangkong nggak nih kepon?
6: Matur sekalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong juga. Thank you atas link ini panjenengan Pak Eko. Thank you sekalangkong nepon dari kawasan situ Bondo. Alhamdulillah. Nih kampun elengki juga kepadaan sehat walafiat. Sekeng bingkeng beda pasir. Assalamualaikum.
9: Sekeng bingkeng beda pasir.
0: Hah?
9: Bodo Pak Sekjen.
0: Oh, Pak Sekjen. Alhamdulillah. Kok tulang ngalah, mun si sepo.
9: Penting mun Pak Sekjen tetap monito.
0: Ki alhamdulillah.
9: Harapan kau lah. Tak ni lu selain.
0: Ki.
9: Mun tak hebat cakap piring 200 pun gula. Tak ni lu kau lah.
0: Pun cakap cakap.
9: Boleh catatan lu lekap piringnya mana Pak Sekjen si nyatet
0: tak kan kan namun pasti baca kan pisang pancingan tak poter berkutut manggung nih kak
9: ada tak poter boleh
0: tak kan kan si penting pokok pada saya nggak nih katanya ki Pak Sekjen
9: pokok pada saya
0: ki kompak selalu nggak nih kabon alhamdulillah
9: pun
0: cakap
9: kan? Kong masa ni.
0: Ongki.
9: Pokok sepenting epangki suara nak mulu banyak kan?
0: Sepenting ampon ampon gombor selerana.
9: Tak jadi kong
0: sendiri. Alhamdulillah. Saya beli kepon.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong juga thank you teretan Pak Sekjen. Ani kampun gembar selera na tengki alhamdulillah juga keberian sehat walafiat juga buatan kalau ngacapakin motor saya kelangkong juga ni kasih kelangkong nepon dari situ Bondo Pamekasan Salembu Lenteng Pakong Pamekasan juga tengki tertekat tinggalin juga dari kawasan Legung Gending Sarongki sampun saya pas terang buatan kalau malam mangkin juga tak lupa buatan kalau badi ngacapakin motor saya kelangkong juga siampun tetap neng elef TikTok Pro Sitong RR Sumenep nika juga pada Tretan Rustin Tirani. Tertaga tinggalin juga pada Tretan Anas Sumenep. Tertaga tinggalin juga pada Tretan Syair. Juga Tretan Rusfandi. Sampuan alingki juga malam angken. Thank you buatan kalau juga ngucap akin matur. Saya kelangkong si banyak. Gending saya satra sepon nih kak. Gending pamongkas. Si predikator ada panggilannya pun. Setijina nih kak gending perkutut manggung. Oh. Anas Sumenep 999 Jakarta hadir mas. Oh engki matar saya kelangkong. Nika si dari Jakarta juga hadir. Thank you. Oh nika pung juga nalingki juga malam mangken. Sumenep kota hadir. Alhamdulillah matar saya kelangkong juga. Thank you. Langsung timin. Thank you nika kenting si pamengkas atau besi terakhir malam mangken. Perkutut manggung si predikator ada panggilan depan satu jenah. Ngereng nikah biar saya kirimin arang sarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi

0: saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lembar yang ke-11 di bulan September di tahun 2026. So, kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap semangat ya. Dan kalaupun barangkali ada di antara Anda saat ini yang sedang sakit, sedang tidak enak badan, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Ya, tetap semangat ya pendengar dan positive thinking, karena memang segala sesuatunya itu berasal dari diri kita sendiri. Baik, untuk mengawali perjumpaan pagi ini, kami hadirkan tilawah Al-Quran bersama Ustadz Harun Adianto, Surah Ali Imran ayat 109 sampai dengan 111.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kemudian mereka tidak dapat pertolongan.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Ani Purnama. Dan alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini, kita kembali dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran manusia paling mulia, paling sempurna akhlaknya dan paling besar kasih sayangnya kepada umat. Dan pendengar juga pemirsa, Maulid Nabi memang sering kita rayakan dengan meriah. Ada solawat, ada pengajian, ada santunan. Tapi pertanyaannya, setelah perayaan usai, apakah ada yang berubah dari diri kita? Apakah cinta kita kepada Nabi hanya berhenti di spanduk dan nasi berkat saja? Ataukah cinta itu kita buktikan dengan jujur dalam kehidupan sehari-hari, sabar dalam rumah tangga, dan lembut kepada sesama? Hari ini kita akan mengupas bersama bagaimana menjadikan maulid bukan hanya peringatan tetapi sebuah gerakan. Gerakan untuk menghidupkan kembali akhlak Nabi di tengah kehidupan kita. Dan sudah hadir bersama saya narasumber pagi ini di Mutiara Pagi, Ustadz Wasilur Rahman SSYMH. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Wasil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Alhamdulillah jumpa lagi dengan Ustadz Wasil. Sehat, tetap semangat Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk mukadimah barangkali singkat saja, nanti kita bisa menerima telepon atau pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan pemirsa. Silakan Ustadz Wasil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi para pendengar setia RRI Sumenep dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita lebih semangat lagi dan penuh keberkahan. Oh ya, selamat hari jadi yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih telah setia menjadi benang emas yang merajut persatuan dan menyuarakan informasi edukatif. Semoga terus berkomitmen menjadi media publik yang terpercaya dalam mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan yang paling besar ialah nikmat mengenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar setia RRI Sumenep yang berbahagia, saat ini betul apa yang disampaikan Mbak Ani tadi, kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama Rasulullah kembali sering disebut, selawat dilantunkan, kisah kelahiran dan perjuangan beliau dibacakan, majelis-majelis maulid kembali semarak. Semua itu merupakan ungkapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan seorang belum dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sebelum ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada manusia dan harta. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara usuluddin, pokok dalam agama, dan ini menjadi bukti dan konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasulullah. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai Nabi? Cinta kepada Nabi merupakan bagian penting dari keimanan seseorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang pembawa risalah, tetapi juga teladan bagaimana seorang manusia menjalani kehidupan dengan iman, kesabaran, kasih sayang, kejujuran dan kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah bukan sekedar perasaan. Cinta tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keimanan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuktikan cinta tersebut? Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk mengikuti. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapan kita, memperbaiki perilaku kita, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada manusia yang mengadu mencintainya, pengakuan cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Allah menunjukkan bahwa bukti cinta kepada Nabi Muhammad yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Memang ayat ini berbicara tentang bukti cinta kepada Allah, namun di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Bagaimana cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta itu harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Karena itu, momentum bulan Maulid ini seharusnya kita menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengoreksi kecintaan kita kepada Nabi. Jangan sampai kita begitu mudah mengatakan, "Kami mencintaimu ya Rasulullah," tetapi kita tidak sungguh-sungguh berusaha mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi. Yang kedua, tentang perayaan. Perayaan itu boleh enggak kita rayakan? Dalam menyikapi Maulid Nabi, umat Islam memiliki perbedaan. Dalam masalah hukum dan bentuk kepercayaan merayakannya. Ada ulama yang membolehkan kegiatan maulid selama diisi dengan hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Ada pula ulama yang tidak menganggapnya sebagai perayaan keagamaan yang disyariatkan secara khusus. Karena itu, mari jangan menjadikan perbedaan pendapat tentang maulid sebagai alasan untuk saling mencaci dan permusuhan. Yang jauh lebih penting yaitu apa yang kita lakukan ketika mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika maulid diisi dengan membaca Al-Qur'an, bersolawat, mempelajari sirah Nabi, bersedekah, mempererat silaturahim dan mengingat umat kepada akhlak, maka momentum tersebut dapat menjadi makna dan sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Namun ada satu hal yang harus kita waspadai, jangan sampai maulid hanya menjadi acara tahunan. Begitu datang maulid, kita bersalawat, ketika selesai maulid, kita kembali pada sifat kita yang suka marah-marah, suka gibah. Kalau demikian, yang berubah hanya kalendernya, bukan akhlaknya. Peringatan maulid Nabi akan kehilangan sebagian maknanya, jika kita hanya menghasilkan kemeriahan acara tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku. Oleh karena itu, maulid dapat kita jadikan momentum transformasi melalui 5 tahapan sederhana. Yang pertama, tahu. Mengenal kehidupan, perjuangan, akhlak, dan ajaran Rasulullah. Yang kedua, tersentuh. Pengetahuan tentang Rasulullah tidak hanya berhenti di pikiran, tetapi harus masuk ke hati dan membangkitkan kecintaan. Yang ketiga, teladan. memilih nilai-nilai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model kehidupan. Yang keempat, diterapkan, menerjemahkan keteladanan tersebut menjadi kebiasaan nyata di dalam ibadah, dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan ruang digital. Yang kelima, tebarkan, menjadikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai energi untuk menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain. Formula kelima ini bisa menjadi cara sederhana untuk mengubah maulid dari peristiwa seremonial yang mungkin dianggap oleh sebagian orang menjadi gerakan akhlak. Pemirsa pendengar setia RRI yang berbahagia, perayaan itu baik, tetapi meneladani jauh lebih penting. Maulid Nabi menjadi momentum untuk mengenang perjalanan Rasulullah sekaligus mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ayat ini sangat penting. Allah tidak hanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang harus kita kagumi, tetapi Allah menyebut beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk diteladani. Banyak akhlak-akhlak Nabi yang patut menjadi wujud rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi. Allah berfirman dan memuji Rasulullah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah tidak hanya memuji wajah Nabi, Allah tidak hanya memuji nasab Nabi, tidak memuji kecerdasan Nabi, tapi Allah memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak adalah wajah Islam yang paling mudah dilihat manusia. Beberapa contoh akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita semua. Yang pertama, Nabi mengajarkan kelembutan. Di dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu minal khawlik." Nabi Muhammad berdakwah bukan dengan cara menghina. Beliau tidak mendidik dengan permalukan. Beliau tidak mengubah manusia dengan kebencian, tapi beliau mengajarkan kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua contohnya, Nabi mengajarkan memaafkan. Rasulullah SAW pernah disakiti, dihina, bahkan dilempari batu. Namun hati beliau tidak dipenuhi dengan dendam, dan inilah akhlak yang luar biasa yang harus kita tiru. Allah berfirman, "Wal'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Kadang-kadang masalah kita bukan karena orang lain terlalu jahat, tetapi karena hati kita terlalu lama menyimpan rasa sakit. Maka apa yang harus kita contoh dari Nabi? Memaafkan, melepaskan, menenangkan hati. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti kita tidak membiarkan kesalahan orang lain menghancurkan ketenangan hati kita. Disitulah cinta kepada Nabi kita diuji. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika kita bersalawat, tetapi juga ketika mampu mengikuti akhlak beliau dalam kehidupan. Yang ketiga, contohnya Nabi mengajarkan tentang kasih sayang, bagaimana Nabi menyayangi istrinya, bagaimana Nabi menyayangi anaknya, bagaimana Nabi menyayangi umatnya, bahkan beliau mengajarkan umatnya untuk berbaik kepada semuanya. Yang keempat, Nabi mengajarkan tentang kejujuran. Kita tahu Nabi memiliki predikat Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini menjadi pelajaran besar. Islam tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang agama, namun Islam juga membutuhkan orang yang jujur, baik itu dalam bekerja, berbicara, menjalankan agama, dan jujur ketika tidak melihat. Karena sesungguhnya kualitas iman itu terlihat ketika tidak ada manusia yang mengawasi kita. Dan ada beberapa banyak hal yang mungkin yang dicontohkan Nabi, di antaranya juga tentang menjaga lisan, terus mengajarkan memuliakan tetangga, dan yang tak kalah penting yaitu bagaimana menghidupkan akhlak Nabi di era digital saat ini. Ada medan baru yang membutuhkan keteladanan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dunia digital. Media sosial telah menjadi ruang publik baru di mana manusia dapat membangun persaudaraan, menyebarkan ilmu dan kebaikan. Tetapi kita juga bisa menyebarkan fitnah, kebencian, hinaan ataupun informasi yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam yang mencintai Rasulullah harus memiliki akhlak dalam dunia digital. Sebelum mengunggah sesuatu, bertanyalah, apakah itu benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menjaga kehormatan orang lain? Atau yang lainnya? Jika Rasulullah hadir di tengah masyarakat digital hari ini, tentunya nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, amanah, dan penghormatan terhadap manusia tetap menjadi prinsip utama. Maka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman digital bukan berarti menghadirkan akhlak beliau dalam cara kita menggunakan teknologi dengan baik. Pemirsa, pendengar setia RRI yang berbahagia, pada akhirnya Maulid bukan hanya tentang mengingat tanggal kelahiran Nabi. Lebih jauh dari itu, Maulid adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali keteladanan beliau dalam diri kita.
1: Baik. Terima kasih, Ustadz Wasil. Ya. Dan pagi ini saya juga mengundang Anda, pendengar dan pemirsa, untuk bergabung di 3 jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-33-45-101. Kita masih membahas tentang Maulid Nabi, antara mencintai perayaan dan juga menghidupkan akhlak Nabi bersama Ustadz Wasilur Rahman pagi ini. Baik, Ustadz, bagaimana Ustadz seharusnya kita memaknai perayaan Maulid? Apakah tujuannya itu untuk bergembira, bersolawat, ataukah ada misi dakwah di dalamnya, Ustaz?
2: Terima kasih, Mbak Ani. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Apakah kita juga cukup hanya hadir ke tempat majelis, solawatan, mendengarkan ceramah atau apa? Untuk saat ini itu adalah contoh yang baik, yang cukup bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan. Namun tak kalah penting dari kegiatan itu, bagaimana kita mencerminkan akhlak Nabi yang sudah diceritakan di beberapa kisah, bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah. Maulid boleh selesai, majelis boleh bubar, tetapi jangan biarkan akhlak Nabi juga ikut bubar bersama selesainya acara. Biarkan solawat itu tetap hidup di lisan kita, biarkan cinta kepada Nabi tetap hidup di hati kita, dan yang paling penting, biarkan akhlak Rasulullah hidup dalam perilaku kita.
1: Seperti itu ya, Ustaz. Baik, sebenarnya apa, Ustaz, tanda-tanda dari seseorang yang benar-benar mencintai Nabi? Itu tanda-tandanya apa secara kasat mata, Ustaz?
2: Untuk tanda-tandanya orang yang cinta kepada Nabi, sama halnya kita ketika cinta terhadap pasangan kita. Terhadap pasangan kita akan mencari tahu apa yang menjadi kesenangan dari pasangan kita. Akan menuruti semua kemauannya sehingga kita terlihat orang yang sebenar-benar mencintai. Hal ini mungkin yang menjadi berat kepada kita ketika mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah kita jumpai, yang tidak pernah kita duduk bersama beliau, tapi kita dituntut untuk ikhlas mencintai beliau, baik itu secara lahir maupun batin. Ketika mencintai pasangan, karena kita dekat dengan pasangan, kita akan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga pasangan kita merasa bangga memiliki kita dan hadirnya kita sangat dihargai di dalam kehidupannya. Ketika kita tidak hidup bersama Nabi, ini yang menjadi tantangan batin bagaimana kita menciptakan akhlak yang sangat luar biasa sehingga kita secara mencaring mantu dan itu paratuh ke Kanjeng Nabi dengan perilaku-perilaku yang sangat baik yang dicontohkan oleh Nabi. Antara tatapan bersama dengan tidak pernah berjumpa, itu yang menjadikan beban di dalam hati bagaimana itu tulus melaksanakan akhlak-akhlak Nabi dengan luar sangat luar biasa. Sangat berbeda ketika kita bisa berhadapan dengan pasangan kita setiap hari, menunjukkannya di depan mata kita dan sebagainya, dengan Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan kita, kita tidak pernah dengan hidup dengan Nabi. Ini menjadi keimanan yang harus kita tanamkan di dalam hati untuk terus percaya, untuk terus meneladani akhlak Nabi itu sendiri.
1: Baik, Ustadz, banyak orang yang semangat ikut maulid tapi akhlaknya belum berubah nih Ustadz. Nah, dari mana harusnya kita itu memulai supaya cinta kita kepada Nabi berdampak nyata, Ustadz?
2: Lah, ini juga menjadi pernyataan realita yang tidak bisa kita pungkiri saat ini. Orang yang mohon maaf, gemar selawat tapi lisannya suka marah-marah. Di majelis taklim lagaknya ustaz, tapi di rumah lagaknya preman. Tidak mencerminkan apa yang menjadi kebiasaan yang dibaca di dalam selawat Nabi. Maka dari itu, bagaimana kita memulainya dari mana? Dari sesuatu yang kecil, yaitu dari diri kita sendiri. Baru itu kita memulai dari lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh yang Nabi ceritakan di dalam hidupnya. Contohnya di dalam kehidupan berkeluarga, Nabi itu suka sekali bercanda, bahkan romantis. Ada salah satu istri Nabi yang bahkan disebutkan Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Ini salah satu bukti bahwa Nabi itu sangat menunjukkan bagaimana memuliakan manusia di hadapan Allah. Bagaimana kita tidak memandang remeh semua makhluknya, bagaimana kita mengagungkan semua makhluknya. Sampai-sampai ada seorang yang buta, diceritakan ada seorang yang buta kafir dan itu disuapin oleh Nabi. Bahkan ketika menyuapin, orang buta ini bercerita, kamu tahu sama Muhammad, jangan percaya sama itu adalah tukang sihir, orang yang tidak bagus, dia yang mengaku-ngaku Nabi. Nabi Muhammad hanya tersenyum dan sebagainya. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, orang yang menyuapi ini tidak ada. Dia menanyakan kepada orang yang ada di sekitar, kemana orang yang menyuapi saya setiap hari? Beliau setelah wafat. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW.
1: Masya Allah.
2: Orang buta ini akhirnya terteguh hatinya, bagaimana akhlak Nabi meskipun diceritakan, dikata-katakan yang tidak baik, dia tetap menyuapi, mengasihi, dan sebagainya. Bahkan di cerita yang lain, akhlak Kanjeng Nabi, ketika orang kafir tidak ada yang mau menjenguk kafir lainnya ketika sakit, Nabi sendiri yang mencontohkan untuk menjenguknya orang kafir ini. Nah, ini salah satu bentuk akhlak Nabi yang mungkin saat ini kita berat untuk menerapkannya. Apalagi dalam hal bertetangga, tak akur, tidak akur kepada tetangga bisa menyebabkan semuanya terputus. Baik itu akses jalan, akses semuanya, dan semuanya. Bahkan tali persaudaraan. Nah, hal ini yang tidak diinginkan oleh Nabi, bagaimana semua umat dari umatnya Kanjeng Nabi ini semuanya selamat. Semuanya masuk surga.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, ada WhatsApp pagi ini dari Pak Ahmad di Manding. Ustadz mau tanya, saya lihat di media sosial katanya kalau di Arab itu tidak ada peringatan Maulid Nabi. Itu apa benar dan mohon penjelasan? Silakan Ustadz.
2: Sesuai dengan apa yang sudah sampaikan tadi, lepas dari kontroversi atau perbedaan pendapat yang disampaikan oleh ulama terkait dengan hukum merayakan, memang ada yang membolehkan, ada yang melarang. Salah satunya yang melarang itu adalah di Arab Saudi. Arab Saudi itu adalah tempatnya, tempat yang paling mulia, salah satu tempat yang paling mulia, karena di situ ada makam Nabi, yaitu di kota Madinah, dan yang paling mulia itu juga adalah karena di situ ada Ka'bah. Kerajaan Arab Saudi memang melarang tentang perayaan Maulid, tentang membaca macam pujian kepada Nabi, karena itu memang tidak dicontohkan kepada Nabi. Dan itu memiliki apa namanya ya, ajaran yang sangat kuat, sehingga semua yang ada di sana adalah dilarang. Berbeda dengan di kita, di Indonesia, yang merupakan mazhab Syafi'i dan semuanya itu membolehkan. Mungkin ada beberapa juga yang melarang mazhab yang lain atau kelompok yang lain. Tapi yang jelas, bukan yang menjadi persoalan itu tentang perbedaan itu sendiri. Yang tak kalah penting, yaitu bagaimana kita mengenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Maulid itu dibacakan sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, contohnya membaca Al-Quran, sholawat dan sebagainya, dan itu bisa mencintai, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi, saya rasa itu boleh-boleh saja, karena itu tidak melanggar syariat. Tapi yang tak kalah penting juga, jangan sampai acara Maulid itu jangan dijadikan sebagai acara tahunan, yang mana ketika Maulid datang kita gemar sholawat, ketika Maulid selesai
1: sudah
2: kita
1: lupa sama sholawatnya,
2: lupa sholawatnya, kembali ke setelan pabrik marah-marah, suka gibah dan sebagainya.
1: Astagfirullah.
2: Kalau seperti itu, ya kan kita hanya berubah kalendernya, perilaku kita yang tidak berubah. Padahal esensi dari Maulid Nabi, Nabi bukan hanya minta dikenang, tapi minta diteladani, seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Ahmad ya yang mengirimkan WhatsApp pagi ini sudah dijawab oleh Ustadz Wasil. Dan Ustadz, kalau kita melihat realita setiap bulan Maulid tiba begitu ya, di Madura pada umumnya dan di Sumenep pada khususnya, tradisi Maulid ini memang sudah menjadi sesuatu yang mengakar begitu ya Ustadz. Dan bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menjaga supaya itu tetap sesuai dengan syariat?
2: Kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan, dengan kemajuan teknologi, informasi dan sebagainya. Banyak hal-hal yang mungkin sekarang melenceng dari perayaan Maulid itu sendiri. Ada perayaan Maulid yang diisi dengan hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama. Saya tidak bercerita di Kabupaten Sumenep itu, ini terjadi di kabupaten lain. Peringatan Nabi itu diisi dengan, mohon maaf, apa namanya ya, joget TikTok dan sebagainya, menggunakan lagu-lagu DJ dan sebagainya. Meskipun arsminnya itu adalah selawat, tapi nadanya adalah nada DJ, bahkan diiringi dengan joget-joget dan sebagainya. Maka dari itu saya mengajak kepada semuanya, mari tetap menjaga kesucian Maulid Nabi dengan cara memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal ibadah yang mungkin dan apa namanya, yang memang disukai oleh Allah dan Rasulullah. Tak kalah penting, hal itu harus perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku kita, dalam ucapan kita. Bukan hanya meriah ucapan apa perayaannya, tapi juga harus baik akhlaknya. Kita boleh merayakan dengan semewah-mewahnya, tapi tak kalah mewahnya juga harus memperbaiki diri kita untuk terus lebih baik dan semakin dicintai oleh Allah dan Rasulullah melalui meneladani akhlak-akhlak beliau.
1: Baik, ya Ustadz, dari sekian banyak akhlak mulia dari Nabi kita, akhlak apa Ustadz yang paling mendesak untuk kita hidupkan di tengah kondisi masyarakat kita hari ini? Jujur, amanah, kasih sayang, atau toleransi, atau yang mana?
2: Untuk semua teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi, itu adalah semuanya baik, semuanya bagus, dan terus kita harus meneladani semampu kita. Dari beberapa yang disebutkan oleh Nabi, ada satu teladan yang harus mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita,
1: yang paling
2: yaitu
1: urgent.
2: yang paling urgent itu adalah jujur, asidik.
1: Jujur, baik.
2: Jujur. Terkadang begini, kita sama orang lain saja tidak jujur, apalagi sama hati kita, sama batin kita. Contohnya, ketika kita mengungkapkan perasaan kepada pasangan kita bahwa kita tidak menyukai. Terkadang di dalam mulut sama perkataan di dalam hati itu tidak sama. Makanya, di dalam beberapa pondok pesantren, utamanya di Jawa, karena ya, saya termasuk alumni di Jawa, kulinano pengucapmu podo karo karpe atimu.
1: Artinya, Ustaz?
2: Artinya adalah, usahakan ucapanmu sama dengan apa yang diungkapkan oleh hatimu. Ini apa ya namanya ya, contoh kecil yang terjadi pada diri kita ketika hati kita menolak, tapi lisan kita yang mengatakan iya. Kita mengetahui sesuatu itu adalah mungkar. Hati kita menolak, tapi mata kita, lisan kita membenarkan, melihat. Nah, pada diri kita, dari diri kita sendiri ini tidak mau jujur dan tidak mau mengakui itu kesalahan. Maka dari hal itu, cobalah hati kita selaraskan dengan lisan kita, dengan pikiran kita. Karena kejujuran itu bukan terpenting kepada orang lain. Bagaimana kita membenarkan diri kita sendiri, terutama kepada hati kita. Kenapa sekarang banyak para cendekiawan, orang yang pintar dan sebagainya, itu banyak yang dipenjara. Salah satunya adalah kejujuran yang mereka tidak miliki. Maka dari itu, kejujuran itu menjadi esensi yang sangat besar, yang sangat penting dari kehidupan saat sekarang. Bagaimana kita jujur kepada semuanya, tapi perlu yang harus kita bawahi, jujur itu pada tempatnya. Jujur, terlalu jujur itu tidak baik. Bohong itu juga dosa. Jujur itu perlu ada tempatnya. Contoh kisah ketika seorang menteri pada zamannya sahabat ada kehilangan menterinya. Ada banyak orang yang mendaftar, diuji. Tiga ini tetap menjadi peserta utama. Akhirnya menteri ini masuk dalam kamar dengan peserta itu. Gak nemu pertanyaan, gak punya ide. Akhirnya kentut menteri ini. Dipanggil peserta yang pertama. Kamu mendengar kentut saya? Mendengar menteri. Baru kali ini saya mendengar kentut yang paling harum. Keluar-keluar kamu. Kamu itu gak jujur. Mana ada kentut itu harum. Kamu gak lolos. Yang dipanggil peserta yang kedua, gimana? Kamu mendengar kentut saya? Dengar menteri, baru kali ini saya mendengar kentut yang paling bau. Udah, keluar kamu. Kamu gak lolos. Saya jujur, kamu suka buka aib orang lain. Orang lain kamu buka, apalagi aibnya saya. Jangan, keluar kamu. Akhirnya peserta ketiga yang dipanggil, kamu dengar. Mohon maaf menteri, saya pilek, saya gak mendengar. Jadi hidung saya nggak bisa merasakan, kamu jadi menteri. Lah, satu bukti, terlalu jujur itu adalah tidak baik, bohong itu adalah berdosa. Jadi jujur itu perlu memposisikan diri pada tempatnya juga, seperti itu.
1: Baik, pertanyaan terakhir nih Ustadz, bagaimana caranya supaya setiap hari kita itu bisa bermaulid tanpa menunggu bulan maulid, Ustadz?
2: Ini yang menjadi tugas kita bersama. Bahwa maulid itu bukan hanya kita rayakan di bulan Rabiul Awal, tapi kita bisa laksanakan setiap hari. Caranya dengan apa? Dengan cara memperbanyak baca selawat atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan itu sunnah di dalam keluarga, sunnah di dalam bekerja, kantor, dan sebagainya. Bagaimana sunnah itu larut di dalam kehidupan kita, larut di dalam perilaku kita, sehingga apa yang dicontohkan oleh Nabi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Minimal, apa yang Nabi ajarkan kepada kita itu menjadi tolak ukur dalam kita mengambil kebijakan, berperilaku, dan berbicara dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik. Baik.
2: Perayaan Maulid itu bukan hanya tentang mengucapkan salawat, tapi kita juga mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Maulid itu bukan hanya sekedar perayaan, Maulid juga adalah pengingat, Maulid adalah momentum perubahan, Maulid adalah jalan untuk mengenal, cintai, dan meneladani Rasulullah.
1: Baik.
2: Cinta kepada Rasulullah bukan hanya membuat kita menangis ketika mendengar kisah beliau, tetapi membuat kita malu ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak beliau.
1: Baik,
2: Terima
1: terima
2: kasih.
1: kasih Ustadz Wasil, pendengar dan juga pemirsa, merayakan Maulid tanpa mengubah akhlak ibarat menanam bunga tapi tidak pernah disiram. Mencintai Nabi tanpa mengikuti sunnahnya, ibarat rindu yang tidak pernah disampaikan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai maulid di dalam hidup kita. Dengan memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah, dan menebar kasih sayang. Semoga di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Nabi ya. Untuk lebih
2: Amin.
1: dekat dengan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustadz untuk waktunya, ilmunya pagi ini. Selamat berakhir pekan dengan keluarga, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dan PBTB warisan budaya tak benda itu kayak saronin, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya.
2: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru, karena kita sistem di SR itu adalah multi entry, multi exit.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Pelestarian musik saronin di Sumenep membutuhkan keterlibatan generasi muda. Selain melalui berbagai pertunjukan, pengenalan saronin di lingkungan sekolah dinilai penting agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zen.
4: Upaya melestarikan musik saronin sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan saronin kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, saronin merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Harapan saya sih musik saronin semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan saronin. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
4: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep, Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik saronin melalui berbagai kegiatan. Saronin juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
1: Musik saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
4: Min Sana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
3: Seni musik saronin khas Madura menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern, mulai dari keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi. Iswantoro melaporkan.
6: Seni musik saronin khas Madura menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Arif Bibisono mengatakan, keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda menjadi tantangan utama dalam proses pelestarian musik saronin.
7: Nah ini memang ini yang jadi kendala kita semua, Mbak. Jadi pertama itu panggung. Juga kita regenerasi ini, kebanyakan kan sudah sepuh ini, kalau kita kehilangan regenerasi ini bisa punah juga ini.
6: Menurut Arif, penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknik pernapasan tinggi, tetapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai suluk dan akar budayanya. Karena itu, perlu proses pembinaan generasi penerus yang intensif, sekaligus menghidupkan kriya-kriya alat musik tradisional. Mengingat sejauh ini, perajin saronin terpusat di Kabupaten Sumenep. Ia menambahkan, ke depan juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni untuk menyediakan panggung kesenian tradisional, agar warisan budaya tetap hidup dan dikenal generasi muda.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan pelestarian musik tradisional saronin.
8: Yeah. Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Sebenarnya Kabupaten Sumenep kaya akan seni budaya. Salah satunya musik tradisi Saronen. Namun, kalau saya lihat kesenian Saronen ini hanya dimainkan oleh orang tua yang sudah berumur. Pertanyaan saya, mengapa anak mudanya tidak ada yang berkiprah di kesenian Saronen ini? Menurut saya, generasi muda sekarang suka yang serba instan dan menyukai musik modern. Tantangan ini seharusnya sudah lama bisa dijawab oleh pemerintah daerah atau dinas terkait agar kesenian Saronen ini tidak punah. Itu harapan saya ke depannya.
9: Saya Sahawi di Sumenep. Bicara regenerasi tidak terlepas dari peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Untuk melestarikan musik tradisional seperti Saronen, semuanya harus berperan. Saat ini kalau saya melihat, generasi muda banyak yang kurang tertarik dengan kesenian tradisional. Dianggapnya kesenian tersebut hanya cocok bagi orang tua saja. Inilah tantangan untuk melestarikan kesenian tradisional Madura.
10: Saya enggak di Sumenep. Sebenarnya untuk melestarikan musik tradisi Saronen agar tidak punah, di desa-desa, kepala desa harus jadi motivator, penggerak dengan cara setiap ada kegiatan di desa harus ditampilkan musik tradisional seperti Saronen ini. Dinas terkait, para pelaku seni harus kolaborasi melakukan edukasi-edukasi pendekatan terhadap generasi mudanya untuk ikut andil dalam melestarikan kesenian daerah yang hampir punah ini.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini adalah tentang keberlanjutan Seniman Saronin. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, di tengah perkembangan musik modern dan perubahan selera hiburan masyarakat, alunan musik Saronin masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Madura. Suara khas alat musik tiup yang berpadu dengan tabuhan gendang, gong, dan instrumen lainnya menjadi bagian dari identitas budaya yang membedakan Madura dengan daerah lainnya. Di Kabupaten Sumenep, Saronin masih dapat ditemui dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kesenian ini tampil dalam penyambutan tamu, kegiatan kebudayaan, festival, hingga berbagai acara yang berkaitan dengan tradisi masyarakat. Kehadiran Saronin bukan sekedar memberikan hiburan. Di balik setiap pertunjukan, terdapat nilai sejarah dan budaya yang diwariskan oleh para seniman dari generasi ke generasi. Karena itu, keberadaan seniman Saronin menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kesenian tradisional tersebut. Para seniman tidak hanya memainkan alat musik, tetapi juga menjadi penjaga pengetahuan dan tradisi yang telah berkembang di tengah masyarakat Madura. Namun, tantangan pelestarian budaya terus berkembang. Regenerasi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Tanpa adanya generasi penerus yang tertarik mempelajari Saronin, keberadaan kesenian ini bisa semakin terbatas. Munculnya minat dari anak-anak dan generasi muda menjadi harapan bagi keberlanjutan Saronin. Proses regenerasi dapat dilakukan melalui sanggar seni, komunikasi budaya, komunitas budaya, lingkungan sekolah, maupun dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat langsung dalam berbagai pertunjukan. Mengenal Saronin sejak usia muda juga bukan hanya tentang belajar memainkan alat musik. Lebih dari itu, generasi muda diajak memahami sejarah, filosofi, serta nilai yang terkandung dalam kesenian tersebut. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Saronin kepada khalayak yang lebih luas. Dokumentasi pertunjukan, konten edukasi, serta promosi melalui media digital dapat menjadi cara baru untuk membuat kesenian tradisional semakin dekat dengan generasi muda. Kreativitas juga bisa menjadi bagian dari upaya menjaga eksistensi Saronin. Pengemasannya bisa menyesuaikan perkembangan zaman selama karakter dan nilai tradisionalnya tetap dipertahankan. Dengan cara tersebut, Saronin tidak hanya dipandang sebagai kesenian dari masa lalu, tetapi juga sebagai budaya yang dapat terus berkembang dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Keberlanjutan Saronin membutuhkan dukungan banyak pihak. Seniman membutuhkan ruang untuk berkarya dan tampil. Generasi muda membutuhkan kesempatan untuk belajar.

0: bagian dari identitas budaya Madura. Menjaganya bukan berarti menutup diri dari perubahan zaman, melainkan memastikan bahwa perkembangan zaman tidak membuat masyarakat kehilangan akar budayanya. Dari tangan para seniman, saronin diwariskan. Dari minat generasi muda, saronin dilanjutkan. Dan dari dukungan masyarakat, suara saronin akan terus menggema, menjadi bagian dari perjalanan budaya Madura dari masa ke masa. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat transformasi untuk menjaga relevansi sebagai lembaga penyiaran publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kepala RRI Sumenep Istiqomah saat membacakan pidato tertulis Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam upacara HUT ke-81 RRI mengatakan, transformasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya, transformasi dilakukan melalui penguatan layanan multiplatform, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan program siaran yang mendukung prioritas nasional. Hingga kini, lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan dan penyiar. Istiqomah menyampaikan, RRI juga terus memperkuat pelayanan publik, termasuk memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T tetap memperoleh akses informasi. Dan pada 2025, RRI membangun 6 lokasi baru pemancar FM dan mengoptimalkan infrastruktur pemancar hingga mencapai 84%.
2: Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T. RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik.
1: Selain itu, RRI mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yakni dari 2023 hingga 2025. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga integritas. Peringatan HUT ke-81 RRI tahun 2026 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. RRI Sumenep berkomitmen terus bertransformasi menjadi media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi dengan tetap menjaga nilai-nilai keindonesiaan serta kearifan lokal Madura. Kepala RRI Sumenep Istiqomah mengatakan tema HUT ke-81 RRI adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi pengingat agar RRI terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyatukan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Istiqomah menyebut selama satu dekade terakhir RRI Sumenep mencatat sejumlah capaian. Di antaranya adalah masuk 10 besar IBU pada 3 kategori, 2 besar pada 1 kategori, serta 10 besar suara kencana. RRI Sumenep juga masuk dalam proses zona integritas dan program Halo RRI berada di zona hijau. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antar program dan antar bidang. Istiqomah juga mengingatkan seluruh angkasawan-angkasawati untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan sektoral sehingga dapat menghasilkan kinerja terbaik atas nama RRI Sumenep.
3: Dengan program-program sinergitas antar program, antar bidang, sehingga kita bisa menghasilkan output produksi yang bisa kita bawa ke tingkat nasional. Tantangan dan dinamika yang terjadi ini hal yang lumrah di antara kita. Karena kita keluarga besar, ada 100 orang, berarti ada 100 kepala yang berpikir dan ada 100 ide yang akan tertuang.
1: Istiqomah mengajak seluruh angkasawan-angkasawati memperkuat kolaborasi, meningkatkan pelayanan, serta menjadikan RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin kuat di era digital. Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Sumenep, Supriyadi, melaporkan rangkaian HUT ke-81 RRI telah diisi 17 kegiatan, bertambah dari rencana awal, yakni sebanyak 13 kegiatan.

0: Jika awalnya ada 13 kegiatan yang kami siapkan dan ternyata dalam perjalanan bertambah menjadi 17 kegiatan. Yang pertama ini lomba digital konten, kemudian donor darah, penanaman pohon, kubur, jalan sehat bersama pelajar, beauty class, bintang radio, lomba mewarnai, bazar UMKM, cek kesehatan gratis, public speaking for kids, malam refleksi HUT ke-81 RRI serta Maulid Nabi, santunan anak yatim, talkshow UMKM, upacara HUT ke-81 RRI, penyulutan obor.
1: Supriyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pimpinan, angkasawan angkasawati, Dharma Wanita, purna tugas, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan menjadi pengalaman untuk memperkuat kekompakan dan kerjasama keluarga besar RRI Sumenep ke depan. Bupati Sampang Slamet Junaedi berharap RRI mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai sumber informasi yang terpercaya dan inspiratif. Alvin Nuari melaporkan.
2: Dalam rangka peringatan Hari Radio 2026 serta hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dalam pesannya Bupati Slamet Junaedi menyoroti peran strategis RRI yang telah konsisten mengabarkan, mencerdaskan, dan menyatukan bangsa selama 81 tahun perjalanan pengabdian di tengah masyarakat Indonesia. Ia juga berharap agar lembaga penyiaran publik tersebut terus mampu mempertahankan kredibilitas sebagai sumber informasi yang terpercaya dan inspiratif, khususnya di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi saat ini.
3: Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI kali di udara, tetap di udara.
2: Lebih lanjut, momentum hari ulang tahun ini diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan melalui penyajian informasi yang tidak hanya mencerahkan, tetapi juga berorientasi pada pembangunan daerah dan nasional.
1: Ratusan kebakaran terjadi di Kabupaten Sumenep selama rentang waktu dari Januari hingga September 2026. Kebakaran umumnya terjadi di area lahan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sumenep melalui Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mencatat sebanyak 136 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Badan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Sugianto mengatakan, mayoritas kejadian merupakan kebakaran lahan yang mencapai 127 kasus, sementara 9 kejadian lainnya merupakan kebakaran bangunan. Menurut Sugianto, kebakaran bangunan umumnya disebabkan korsleting listrik. Salah satunya terjadi di sebuah sekolah di Desa Pepen, Kecamatan Gapura beberapa waktu lalu. Sugianto mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki, kejadian kebakaran mulai meningkat sejak Juli 2026 atau memasuki musim kemarau. Dalam sehari, petugas bahkan dapat menerima laporan kebakaran lahan di 3 hingga 4 titik berbeda.
5: Saya mengharap kepada semua warga Kabupaten Sumenep agar berhati-hati dan dengan adanya membakar sampah yang tanpa pengawasan. Dan termasuk saya juga menyampaikan pada masyarakat agar dengan adanya cuaca yang panas agar melakukan pengecekan masalah kabel listrik secara berkala. Karena banyak.
4: Sugianto menyatakan, Satpol PP Sumenep telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan, khususnya agar tidak melakukan pembakaran sampah di lahan terbuka tanpa pengawasan. Pihaknya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak membakar sampah secara sembarangan. Selain itu, masyarakat diminta memeriksa kondisi kabel dan instalasi listrik secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran bangunan.
1: Madura selama ini dikenal sebagai salah satu sentra utama produksi garam nasional. Di tengah rencana pemerintah membuka lahan garam baru di sejumlah daerah, pemerintah Kabupaten Sampang mendorong agar Madura tetap dipertahankan sebagai pulau garam dengan memperkuat lahan produksi yang sudah ada. Hairul Umam melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang mendorong pemerintah pusat tetap mempertahankan Madura sebagai salah satu sentra utama produksi garam nasional di tengah kebijakan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru. Pengembangan lahan garam di Madura dinilai penting untuk mendukung target swasembada dan mengurangi ketergantungan impor. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud mengatakan, pemerintah pusat mulai mengerahkan pengembangan lahan baru, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Namun, Madura memiliki keunggulan karena lahan garamnya sudah berproduksi, sehingga peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui intensifikasi.
7: Harapannya, Pulau Madura ini kan pulau garam. Jadi pemerintah pusat harapannya juga tidak meninggalkan Madura untuk apa bisa tetap meningkatkan produksi garam. Jadi sehingga istilah pulau garam tetap tidak hilang, artinya tidak tergantikan oleh pulau-pulau yang lain.
6: Mahfud berharap pengembangan garam di Madura tetap mendapat dukungan melalui teknologi geomembran, perbaikan saluran, dan sarana produksi lainnya. Menurutnya, penguatan sentra garam yang sudah ada harus berjalan beriringan dengan pembukaan lahan baru agar posisi Madura sebagai pulau garam tetap terjaga sekaligus mendukung percepatan swasembada garam nasional. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Sampang. Meski tahun ajaran sedang berjalan, Kemensos bersama tim PKH Jawa Timur aktif melakukan penjangkauan untuk menjaring calon siswa kelas tambahan SR Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
8: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan Sekolah Rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi-entry, multi-exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
9: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi-entry, multi-exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
8: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
10: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan untuk memanfaatkan Sekolah Rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anaknya unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, kemudian untuk masyarakat dan berguna bagi Nusa dan bangsanya.
8: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.

0: Senam bersama dalam rangka Hari Olahraga Nasional, HORNAS ke-43 tahun 2026 diselenggarakan oleh Pemkab Sumenep. Familia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sumenep. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep, penggiat olahraga, serta jajaran pengurus KONI dan KORMI Sumenep. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Saifuddin menyampaikan bahwa momentum HORNAS merupakan ajang penting untuk memperkuat gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan penuh organisasi keolahragaan seperti KONI dan KORMI dalam agenda ini diharapkan dapat mempererat sinergi pembinaan keolahragaan daerah, baik di tingkat prestasi maupun olahraga rekreasi.
2: Dan memang itu bagian dari upaya pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi masyarakat yang memang gemar berolahraga. Makanya kemudian yang terhormat Pak Bupati kemudian dengan kebijakannya tidak hanya pagi yang kemudian difasilitasi untuk mereka yang tenang menikmati olahraga di area Taman Adipura itu, tapi juga sore hari juga akses mereka untuk berolahraga biar tidak terganggu.
1: Saifuddin menambahkan, keterpaduan antara pemerintah dan penggiat olahraga menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat Sumenep yang produktif dan berdaya saing.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mentari pagi yang bersinar sangat cerah hari ini mengajarkan kita bahwa setiap hari selalu membawa harapan yang baru. Maka jangan biarkan rasa lelah memadamkan semangat di dalam diri kita. Tetaplah melangkah walau perlahan, karena proses kecil hari ini bisa menjadi keberhasilan besar di kemudian hari. Jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi hari ini. Pendengar di Sumenep pagi ini, seperti biasa kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Saya awali dari Kabupaten Sumenep yang akan disampaikan langsung oleh Observer Zaki pagi hari ini dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiran cuaca hari Sabtu 12 September 2026 berikut ini.
2: Pendengar RRI, berikut informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sumenep hari Sabtu 12 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sekitar 49 hingga 82%. Angin umumnya bertiup dari arah timur, dengan kecepatan maksimum sekitar 32 km per jam. Masyarakat dihimbau mewaspadai potensi angin kencang khususnya di wilayah Masalimbu. Sementara itu, untuk wilayah perairan Sumenep, tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga sekitar 27 knot atau 50 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di laut dihimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Demikian informasi cuaca Kabupaten Sumenep dari BMKG Trunojoyo. Tetap pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, itu tadi perakiran cuaca untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya ya, langsung disampaikan oleh Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Dan pendengar, untuk perakiran cuaca saya lengkapi juga dengan 3 kabupaten lain. Dan dimulai dari Pamekasan ya, setelah Sumenep. Untuk Pamekasan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius. Dan kelembapan 49 sampai dengan 79%. Bergeser ke Sampang, juga diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai dengan 80%. Terakhir untuk Bangkalan, diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan 41 sampai dengan 84%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Manfaat madu sangat banyak sekali. Selain untuk kesehatan, madu juga bermanfaat untuk berbagai penyakit dan keluhan lain yang berkaitan dengan tubuh manusia. Salah satu manfaat madu yakni bisa menambah stamina tubuh kita. Khasiat madu lainnya yang mungkin sudah diketahui banyak orang, yakni sebagai pemanis alami untuk minuman ataupun bahan makanan lainnya. Di dunia kesehatan, madu bermanfaat untuk meredakan batuk. Sebuah studi 2007 dari Penn State College of Medicine yang melibatkan 139 anak-anak menemukan bahwa madu sangat efektif dalam menghilangkan batuk. Dextromethorphan DM dalam madu dapat menenangkan batuk pada malam hari untuk anak-anak dan meningkatkan kualitas tidur mereka. Studi lain juga pernah dipublikasikan di Pediatrics yang dilakukan pada 270 anak-anak berusia 1 hingga 5 tahun yang mengalami batuk pada malam hari karena pilek. Dalam penelitian ini, anak-anak yang meminum 2 sendok teh madu 30 menit sebelum tidur mengalami penurunan intensitas batuk dibandingkan dengan mereka yang tidak meminum madu.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Ya, selanjutnya kami hadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram hari ini Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng curah Rp20.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp25.000 per kilogram serta telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk kacang kedelai ya, kacang kedelai per kilogram Rp15.000. Kemudian tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp28.000 per kilogram, kemudian kacang hijau Rp24.000 per kilogram ya, kemudian kacang tanah Rp35.000 per kilogram, untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat mendengar saat kami nanti segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah